Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Berikutnya kita akan masuk ke 100% Indonesia. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta ya, di pukul 14.30 hingga di pukul 16 nanti. Dan setelah itu kita akan kembali di acara kita Kentongan. Untuk Anda yang penasaran kira-kira, aduh Dina, ini kapal-kapal lo semua jalan kok belum ini ya? Jadi kalau yang penasaran ya udah dengerin aja terus di RRI Pro 1 Rote. Baiklah, saya Dina Yulianti, ada juga nih di hari ini Arga Risma, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua di hari ini. Dan Dina akan kembali untuk menemani Anda. So, sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye.

Mendengar di pukul 14.30 kita bergabung bersama Persatu Jakarta untuk merilai acara 100% Indonesia.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia. Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial, yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, di relay di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @RRI Pro 1 Jakarta atau juga RRI Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO. Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Dicintai seorang CEO. CEO.
0: Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Siang juga.
1: Mungkin lebih dekat lagi
0: agak
1: kali ya.
0: Kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin Gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan kak?
3: Masih
1: diperjuangkan ya?
3: Harusnya
1: diperjuangkan ya. Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, bener ya kak?
3: Bener banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih gak ya?
3: Masih gak ya?
1: Gue masih diperjuangkan gak ya?
3: Layak.
1: Tapi kongres ya kak, buat single terbarunya masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar diceritain dulu, ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulanan ya. Tanggal 16 ya, 16 bulan Juni.
1: Juni. Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z.
1: Gen Z.
3: Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke married kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang kelihatannya dengarnya kok enak asik, kayaknya gampang, tapi pas
1: nyanyiin
3: ternyata
1: tidak semudah itu
3: Ferguson.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
3: Ya lumayan sulit.
1: Challenging waktu, ya?
3: Iya, benar-benar.
1: Jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya.
3: Benar-benar.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan. Benar-benar masih berperjuangan ini untuk mau menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
3: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
1: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat atau lama kalau kayak gitu?
2: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, pelatihan di rumah pas saat di take, nah itu jadi sesuatu.
1: Tak semudah ini.
2: Pasti pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
1: Oh, ya sesuai nama lagi. Masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih?
3: Kira-kira
1: gitu,
3: lagunya gitu. Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Ya, padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga.
3: Oh emang iya.
0: Cobalah bertahan. Oh, itu pas banget. Pas ya. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
3: Hati benar ya. Kayaknya benar nyambung.
0: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu gak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tau.
0: Ada terus, minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Oh, Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu lalu
4: Bang
1: Iksan, aku,
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya.
0: Ya.
1: Minggu sebelumnya baru.
0: Jadi gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku dua minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung.
1: Iya, feedback. Feedback banget Bung.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema.
3: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
1: Terus
4: Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang rangers, produser, baru apalagi
0: pencipta lagu,
4: kalian punya. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi rangers, produser, dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Langsung
4: kita menyapa yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Albert, putus kayaknya ya.
1: Bang Albert. Halo.
0: Oke, putus kayaknya ya. WhatsApp, kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Bang Sumbar. Hendra. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
5: Mencetak album apa belum gitu?
1: Oke.
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gema? Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Itu saja.
5: Ya gitu saja. Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Oke. Okay. Itu saja, Bang Hendra.
5: Ya.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow, baik, terima kasih Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak
0: udah. Selamat siang.
5: Ya, sama-sama Mbak.
0: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi.
1: Boleh San. Dong.
0: Semangat banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya, mau lihat ya pendengar. Kalau pendengar mau lihat boleh loh. Tulisannya itu terlalu rapi.
0: Bang Benny Jo ya.
1: Dari Bung Benny Jo di Manado dia tanya. Ya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
0: ya,
1: dari tahun berapa sebenarnya?
3: Ini karir profesional kayak
1: sebagai penyanyi.
3: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya. Dari SMP.
1: Nyanyi.
3: Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya. Oke.
3: Terus? Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi aktif lagi gitu.
1: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
3: Ya,
1: okay. Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya gak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga gak berani nanya.
0: Baik-baik.
1: Terus Bung Benny Jo nanya juga tantangannya buat Bang Rio selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
2: Iya, kalau berkarir, kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
2: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83. Oke.
2: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
0: Wow.
2: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
1: Oke, ajarin saya kalau gitu, tangan saya biar agak lemes sedikit ya.
2: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Yeah. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini Ojini.
1: Aduh,
0: emang udah aktif di situ.
2: Kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa.
2: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
1: Banyak loh. Terus Indah lanjut Nefertari. Om.
2: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun. Wow. Untuk jadi produk spesialis. Nah, akhirnya
0: keren banget.
2: Terima kasih.
1: Terus Om.
0: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini,
2: akhirnya aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label. Label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua dan itu ada rilisan-rilisannya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan. Karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain. Akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga. Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
2: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
0: Aduh.
2: Ya.
0: Matiin mic ya.
1: Canda ya.
2: Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
0: Ini CEO yang menyamar ya.
1: Definisi.
0: Luar biasa.
1: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
0: ya.
1: Padahal aslinya dia yang punya itu semua.
0: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
2: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya, biasalah dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendy Lamiri. Yang violinis kan. Tapi lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
0: Sama-sama. Wow, sama-sama. sama Uda ya.
2: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir, jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
2: Pernah.
1: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu raja beneran jadi raja, yang satu akar nggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya, mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
0: Keren.
1: Berarti nanti lain kali bikinnya tunas, Bang.
2: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan, Bang?
0: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
2: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
2: Secara nasional.
0: Tuntas secara nasional.
1: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau Kak Suma, pertanyaannya tadi juga sama.
0: Sama.
1: Pernah
3: enggak? Grup musik itu band,
1: maksudnya. Iya, band ataupun grup vokal.
3: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
2: Karena dia reguler juga kan.
1: Jadi sempat reguler
2: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Jadi
2: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya. Iya.
3: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
3: Benar-benar.
1: Iya, karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
3: banyak
1: ya semuanya.
3: Random banyak disebutin.

0: Halo.
1: Halo Mbak Shelly, Mbak.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
0: Udah lama nggak dengar suara Ica nih?
1: Indonesia.
2: Waduh.
1: Kebetulan Ica habis sakit, Mbak Isan.
0: Oh. Semoga
1: bulan
0: cepat sehat selalu. Berapa bulan?
1: 6 bulan.
0: Ya Allah, sakit apa Ica?
2: Oh, cepat sehat ya Mbak Ica ya.
1: Ini masih dalam pemulihan.
2: Oke.
1: Mbak Isan, tapi kita sempetin.
0: Oh, luar biasa.
2: Wah, luar biasa. Terima kasih Ica ya.
0: Makasih, Ica.
2: Sehat ya Ica ya.
0: Semoga dengerin ya. Kita nambah kamu sehat ya. Naikin
2: amin.
0: Imun ya.
2: Amin.
1: Semoga Mbak Shelly sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
0: Iya, amin dong. Harus dong semangat dong.
2: Semangat Ica ya.
0: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
1: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
0: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
2: Sambil nonton.
3: Kuning cerah.
1: Mau nanyain. Bahkan Ica belum tahu.
2: Iya.
1: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
0: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
1: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
0: Yang terbaru.
2: Masih diperjuangkan.
0: Yang terbaru masih diperjuangkan.
1: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
2: Oh,
0: produsernya,
2: ada Bang Rio.
0: Bang Rio.
2: Bang Rio Rinaldo, produsernya.
1: Oh, salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
0: Amin.
1: Sama Mbak Segi juga, sama Bang Iksan. Dan pokoknya semuanya pegangnya perusahaan di seluruh Indonesia. Cepatnya selamat siang aja. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Ica.
0: Terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan. Jauhnya tuh. Luar biasa ya.
0: Dia nanya tuh ke Kak Gema. Nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
3: Ini penyanyi baru stok lama.
2: Penyanyi baru stok lama.
0: Berarti
2: ya.
0: Baru 3 tahun di Nada Bumi.
3: Gabung Nada Bumi tahun kemarin.
0: Oh, baru setahunan. Okay. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
3: Iya, iya.
0: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru. Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio, aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema?
2: Mbak Gema.
0: Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
4: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
0: Oh, banyak.
2: Wow.
0: Pakai cash advance gak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
4: Karena biasanya sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
0: Iya, nah,
4: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawai beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah, kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, algoritmanya nggak jalan. Nah, satu selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, gak perlu banyak tapi konsisten. Karena kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya gak percaya. Ah, masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya
0: iya,
4: memang itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga kan relate kan dengan algoritma. Coba kalau gak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong, ya om
2: tapi
4: kontennya
2: enggak,
4: tiba-tiba dia bikin konten tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya enggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah, itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini, kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa enggak?
0: Betul.
4: Lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah, seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah, latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
2: Asal gak berlebihan.
4: Ada koridornya, Bang Iksan.

0: kan dia menyanyi nih ya.
1: Iya, masalahnya kalau semua pakai auto tune agak repot ya.
0: Ngerjain gua tuh gimana tanya, disuruh pulang ceburin aja kebak gitu. Nah, akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah. Pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah, akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, yang udah hip-hop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
2: Makanya ada Bang Henry tadi itu kan ada, tuh.
0: Iya,
2: aduh, gitu. Nice.
0: Jadi semua genre
2: itu
0: kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu. Yeah. Sekian tahun ke depan.
2: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
3: Wah, luar biasa.
0: Masalah stok lagunya banyak, uangnya belum.
3: Bisa aja Bang Rio ya.
0: Dolar lagi tinggi-tingginya Bang
4: Iksan. Kan CEO yang menyamar tadi
2: kan. Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
0: Betul. Nah, itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
2: Iya. Yes, betul. Setuju aku.
0: Nah,
2: setuju.
0: Ada di Nada Bumi. Ya. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Ya, sehingga biayanya jadinya lebih.
2: Iya, jadi sewa villanya ya sekali tapi untuk 8 ya, artis.
0: Kita tuh salah satu yang di luar kan apa Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, okay, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
3: Oke.
0: Okay. Gitu ceritanya.
2: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
0: Makanya tuh ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Ini tuh membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah, itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana terus ada seorang kombes ternyata enggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah, ini kan menarik. Gimana caranya Bapak bisa punya 50 single? Nah, itu dia kasih tahu caranya gitu.
2: Oke, okay, nice.
3: Oke. Okay. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Ya. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Boleh. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silakan. Ini kita mau sapa dulu ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
2: duluan. Bu Farida dulu ya.
3: Bu Farida dari Palu. Halo, assalamualaikum.
5: Halo,
3: Bu
5: Farida. Halo, assalamualaikum.
3: Iya, selamat siang. Iya. Silakan Bu Farida.
5: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
2: Betul, iya, betul. Ibu Farida.
3: Bu Farida.
5: Iya. Salam rindu dari Bu Farida ya.
2: Oh iya. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung
5: iya,
2: sama kita.
5: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
2: Silakan Ibu Farida.
5: Selamat siang.
2: Siang. Yeah. Selamat siang. Iya. Karena cuma Gema yang pakai.
3: Gema sama Kario. Iya.
2: Gemanya lagi agak bengong.
5: Kalem banget suaranya ya.
3: Kalem banget suaranya.
4: Iya. Iya, dong harus kalem.
5: Iya, jumpa ya. Ini ke Gema Asmar sama Rio Rinaldi ya.
3: Yeah.
5: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
2: Oke. Okay.
5: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
2: Oke.
5: Ibu Farida tanyakan ya.
2: Oke.
5: Ihsan sama Siliana mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
5: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Baru kali ini kita gabung. Salam buat Pak Bidi di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio ya, salam sukses selalu, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat selalu buat Isan sama Meli.
3: Amin.
2: Oke, amin.
3: Silakan.
2: Kakakku mau tanya apa kakakku?
6: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
0: Udario.
3: Udario ya.
6: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
2: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
6: Iya.
4: Gak bisa tahu ya, Uda.
6: Udario ini kan komposer in musik kan?
1: Iya.
6: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserinnya.
1: Oke.
6: Okay. Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
3: Oke.
6: Okay. Buat Gema Asmara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Dario, buat semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih
3: itu
1: banyak.
3: Saja ya, Mbak Rahma ya.
6: Boleh salam-salam.
3: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
6: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kita Mirama Sister. Terima kasih. Buat Isa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatu RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
3: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio keren. Juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak, enak. Maksudnya kawin banget, ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana Bang? Aduh, gitu. Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke, dah. Lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya.
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih. Yang
0: pertama itu Farida. Farida. Oh, Farida. Oke,
1: Farida. Kalau Ica tadi udah ditanya. Nah, kalau salah dari baca, ya. Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Kerjasamanya mulai kapan
1: gitu. Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya.
0: Iya, satu tahun ya kurang lebihnya.
2: Profesional setahun.
1: Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya, iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Sengaja sih, ada teman kenalin, ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin, karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia. Oke, mau gak jadi gini oke, kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya. Udah ya, baru keluar yang rilisan ini.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya.
2: Untuk dia yang terekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Iya, memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau
1: betul.
2: Kita langsung tembak, ini kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu.
0: Nah,
2: itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau saya ke dia enggak jadi apa-apa.
0: Iya.
1: Nanti dia nyanyi Kica. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Iya benar. Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Terus nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya ya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
2: Perdana ini.
3: Iya, perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguler.
0: Pejuang penyanyi.
1: Oke.
2: Okay. Wedding.
1: Itu nanti.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh, bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rahma, silakan.
1: Dari Kak Rahma. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya nggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi kelas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Tiara, Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu kontan, dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits, tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral itu gitu.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon, dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku, dia juga penyanyi kan. Aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, nggak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa ya.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Selamat kenal ya Kak
0: Seli dan Iksan.
1: Iya.
4: Selamat
0: kenal,
4: baru gabung.
0: Iya, silakan, boleh, nggak apa-apa.
1: Iya, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus.
1: Ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa dia.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo,
1: pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Jimmy O'Jimmy ya. Itu apa ya? Produsernya apanya?
0: Oke.
1: Di Jimmy O'Jimmy sebagai apa?
2: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
0: Musik ilustrasinya. Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau gitu-gitu.
1: Iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Kalau sekarang?
1: Ya, kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar
1: biasa.
0: Oke deh
1: kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya Lia?
0: Ada lagi
1: yang
0: mau ditanya Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin Lia juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Yamin,
0: terima kasih. Thank you, Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waduh, Ahmad Irwan di ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana ingat di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa. Ya,
5: jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Iya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua kolperiker ini jadi lagu. Nah untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa mengenai situasi zaman atau ada inspirasi oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah dari satu lagu itu misalkan misal menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi maksud aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik ya, bukan ahli namun cuma sebagai penikmat yang menikmatkan saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, ya, itu. Makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak ya didengar ya enak termasuk musik daerah itu maksud juga tadi kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih,
0: Pak Ahmad. Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu paling lama berapa lama paling cepat berapa cepat
0: berapa cepat ya
2: semua tergantung waktu dan kebutuhan
1: waktu dan kebutuhan
2: kalau kita bicara pribadi aku biasa bikin lagu itu bisa kalau lagi mood banget bisa cepat kalau lagi nggak mood bisa lama kan nah tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu
1: betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya. Jadi
2: semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow.
2: Nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dikasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50 sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku, tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang model K-pop itu nggak ada ceritanya aku, jadi aku cerita sama si Veva ini, Veva kamu di sekolah ngapain aja, ada cerita tuh om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini, itu aku catet, itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Iya, biar bisa memposisikan
2: memposisikan dianya. Dia pada musiknya selesai, aku kasih ini Veva, dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Oke. Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap. Nanti timelinenya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita nggak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan nggak jadi-jadi kan sering.
0: Iya.
2: Mana musik lo?
1: Iya Mas, banget.
2: Rampat
1: lagi.
2: Kata intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering banget gitu. Lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Malah cepat. Kita
2: kalah cepet sama Korea, kalah cepet sama yang
1: betul,
2: lain-lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
0: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada
0: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
6: Ayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
6: Ya, masa sama Gema Asmara ya?
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
0: sama
1: dan juga
0: Rio
1: Bang
0: Rio Rinaldo.
6: Ya. Gema Asmara semuanya nama aslinya atau di penyanyi gitu
1: baru. Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi?
6: Oke. Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
0: Siang.
6: Ya, buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Kok lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
2: Iya.
6: Maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya.
0: Iya.
6: Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. pembuatan klip bisa ke wilayah timur Indonesia, Maluku gitu.
1: Oke, pembuatan klip ke Maluku. Gak apa-apa, nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
0: Maluku Tengah ya.
3: Langsung berangkat nih.
6: Maluku Tengah, Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang, Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh, ya,
1: boleh, silakan Ayu.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Pak Benicio dan juga untuk Pak Widi di Tokyo dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat di
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Asmaranti aslinya.
3: Iya, karena panjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang enggak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Oh, bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh, jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Gak usah KTP. Rekening aja.
3: Bener. KTP gak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
2: Rupiah sekali.
0: Wadah, murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget sih. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
1: Gema. Gema Asmara. Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Deg-degan gak? Gampang. Ini segmen dimana kita namanya juga Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu-bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio.

0: cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
1: Masih diperjuangkan.
0: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah.
1: Nalo, langsung gini. Gitu.
0: Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
1: Duet.
0: Bisa dong? Aman dong?
1: Aman dong.
2: Eliminasi deh.
0: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
1: Cuma nyanyi duet
0: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Ini aja gue lupa ya.
1: Ini.
0: Iya, tapi ada tapinya lagi. Apaan? Memang kan itu duet. Ya. Terus? Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana tahu?
1: Ya Allah.
0: Bang Rio ala-ala Bruri Peselunna. Terus
1: luar biasa.
0: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
1: Ya Allah. Nah lo.
0: Nah itu baru challenge kan? Nah.
1: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang enggak apa-apa.
0: Iya, kan? Bagian boleh. Rapnya aja. Nah,
2: tulis dong, lupa gue.
1: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya?
0: Gimana?
1: Kalau Fatin Sid kayak nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
0: Tidak.
1: Seru ya? Mana pas bagian rap susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
3: Kan rasain.
0: Rasain kan? Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
1: Fatin. Oke.
2: Fatin kayak gimana?
1: Fatin.
2: Dulu aja ke Fatin.
1: Gitu kan kalau Fatin kan.
0: Fatin. Gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
1: Dia kayak dia gitu kan kalau nyanyi ya.
0: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
1: Aduh, lupa.
3: Green
1: Light. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
0: So my hand on a plate for ya. Ya gitu.
1: Coba ayo. Ala Fatin.
0: Oke, coba boleh, duet boleh. Bisa? Oke,
1: bisa
0: Bang Rio.
1: Dong.
0: Bang Rio lagi cari liriknya.
1: Bisa kan. Gitu ya pencipta nyontek ya?
0: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin, abis itu nulis, abis itu lupa. Udah. Karena bikin lagi kan. Yeah. Oh.
1: Kira-kira siapa dulu ini?
2: Refnya doang kan?
1: Iya boleh.
0: Refnya aja.
3: Mau ref mau bagian mana aja boleh?
0: Ya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah. Ya,
2: refnya aja.
0: Ya, silakan.
2: Kau tahu.
3: Fatinnya gimana ya?
2: Ini jadi ya.
0: Kau tahu. Ya
3: gitu. Nah, gimana Fatinnya?
0: Kata dia, gue nyanyi lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Kau tahu.
1: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
0: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih.
3: Gitu, bukan?
0: Coba aja Kak Gema, silakan.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Dia
3: gimana ya?
1: Gimana ya? Fatin tuh susah gampang ya. Produser nih nyebelin banget ya.
0: Oh. Ya cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
0: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
1: Ya udahlah, ala-ala aja. So ininya.
0: Sengau-sengaunya Kak Gema Fatin.
1: Aja.
0: Sengau-sengaunya Kak Gema deh biar ala-alanya Fatin.
3: Fatin ya. Kita tidak saling cinta.
0: Ya udah, sekarang dengan versi Kak Gema deh. Dengan Bang Rio.
1: Gimana?
0: Dengan Bang Rio.
1: Gimana ya ini ya?
3: Dari rap yang ini aja. Yang gampang aja yang ini.
2: Gimana?
3: Kakak.
2: Iya.
0: Ya.
3: Kau tahu ya?

0: apa ya?
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya. Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu?
0: Atau? Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
2: Salaman dulu udah
0: gas. Oh, ya, gas. Saksinya seluruh Indonesia ya. Ya,
2: oke. Gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
3: Benar.
2: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah, jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Allah, terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Ya. Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya, digital ya semuanya. Judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
3: Udah pasti
1: ada target enggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya minimum rencana sebulan sekali ada.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
2: minggu depan video klip dulu.
1: Uh-huh.
2: Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Biasa, udah bisa di spill belum sih? Apa? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh dong.
3: Judulnya agak-agak gitu loh.
0: Apa tuh?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana, bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi gak harus ke Jakarta. Ya, mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi udah bisa, yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget
2: ya,
1: betul.
2: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita, dengan segala upaya sosmednya diangkat.
1: Betul.
2: Ya, semuanya di share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga, ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi, jadi gak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, amin. Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi nabur, memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja, gitu. Bisa aja ya, keren banget.
1: Nabur, salaman lagi. Nabur ya.
0: Oke, luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya, Ihsan ya. Kita doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar. Lagunya juga bisa booming ya, dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ditunggu nanti karya berikutnya buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar. Ini lagu anak-anak keluar. Sebelumnya lagu,
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada, aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
2: Mantap. Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap, mantap.
2: Nanti
1: mantap.
2: Ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan wow, lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya. Ya,
0: betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak
0: ya, buat semua pendengar. Thank you betul semua. Banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosator dari Jakarta di 100% yes. Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergi, selamat datang dulu deh di acara kita. Kok deh? Selamat datang di acara kita di Kentongan kali ini bareng sama Dina. Dan Dina bakal temenin pendengar semua hingga di pukul 17 nanti di edisi 21 Juli 2026. Tetap di sini di RRI Pro 1 Rote.

Ada Shakira featuring sama Yofi Widianto dengan Malam Mingguku untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Well, pendengar di hari ini selamat datang di Kentongan. Dina punya banyak actually informasi untuk pendengar semua. Banyak sekali Bapak Ibu ya informasi di sini untuk Anda di hari ini. Yang tentunya mengenai cuaca ya, informasi cuaca maritim, ada juga informasi cuaca untuk besok harinya. Jadi untuk Anda pastikan bakal dengerin dan terus mendengarkan di RRI Pro 1 Rote. Dan seperti biasa, jadi bakal puterin lagu dulu, kita bakal dihibur kali ini sama penyanyi dari Nusa Tenggara Timur yang udah nasional banget ya. Ada Mario G. Clau featuring Gary Gani dengan Tak Secinta Itu.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya kita bakal dengerin informasi perkiraan cuaca untuk keesokan paginya. Kita pasti bakal nge-highlight atau kita bakal mendengarkan, benar-benar dengan dengarkan banget itu di kecepatan angin ya pasti ya. Jadi pendengar semua dari Baalan, Doleko, Lobalain, Daudusia, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur, pagi harinya itu cerah. Siang harinya itu cerah berawan, malam harinya itu cerah, dini harinya itu cerah berawan dengan suhu udara 25 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin 46 km per jam, dan kelembabannya 60 hingga 95%. Dan pendengar, informasi perakhiran cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi kelas 3 David Konstantin Saudale Rote untuk Anda.

FM 92 kembali bayarari persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk informasi ya, hari ini kan bagi Anda yang sedang menunggu kapal jalan gitu, informasinya sih sampai tanggal 22 untuk peringatan dini gelombang tingginya atau kapalnya tidak jalan gitu ya. Jadi semoga nih sudah mulai beroperasi lagi, karena kita menunggu ini udah seminggu lebih ya kan. Jadi ya kita berharap sekali supaya kapalnya bisa jalan. Oleh karena itu akan Nina bagikan informasi gelombang tinggi gelombang di wilayah NTT 21 hingga 24 Juli 2026. Dan pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur umumnya bergerak dari timur ke selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 27 knot, dengan kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Sape, Selat Flores ke Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan Flores, perairan Selatan Alor ke Pantar, Selat Sumba, Selat Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Selatan Sumba, perairan Sabu ke Raijua, perairan Utara Timur, perairan Utara Kupang ke Rote, Selat Pukuafu, perairan Selatan Timur ke Rote, perairan Labuan Bajo, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Jadi sudah disebutkan tuh ya. Jadi kita doakan semoga bisa baik-baik saja, dan kita juga bisa kembali ini beraktivitas ya. Yang mau ke Kupang, apalagi khususnya mau beroperasi dan lain sebagainya gitu ya. Medical check up dan lain sebagainya. Harapan kita sih seperti itu. Untuk Anda di sore hari ini tetap semangat.

0: FM 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Yang sedang berolahraga sore sambil dengerin RRI Persatu Rote, wah semangat ya. Ini benar-benar ya, kita lagi mempersiapkan untuk ya, sehat itu mahal. Jadi ya udah, kalau bisa olahraga gratis jalan sore sama teman, sama si dia misalnya, atau sama siapa gitu, yang sendiri juga gak masalah. Yang penting dengerin RRI Persatu Rote kalau gak punya playlist lagu ya. Jadi biarkan Dina yang bakal jadi MD Anda nih, muterin lagu yang berikan semangat luar biasa untuk Anda yang sedang lari sore, yang jalan sore, apapun aktivitas Anda, tetap menikmati aja ya. Dan masih di RRI Persatu Rote, di acara kita di Kentongan.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

0: dessert.
1: FM 92 kembali bayar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Hai, kita sudah harus berpisah nih di acara kita yang satu ini. Berikutnya ini kita bakal mendengarkan warta berita Skorwil NTT dan ini yang terbaru pastinya ya untuk kita semua di hari ini. Dan saya Dina Yulianti, ada Arga Risma operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat sore, selamat lanjutkan tugas bekerja di rumah, berolahraga atau ngapain pun untuk hari ini, siap mau ibadah di sore hari dan lain sebagainya, tetap semangat. Dan Dina akan menutup dengan lagu yang paling-paling percaya diri sedunia, ada MPD dengan Sempurnanya Aku untuk Anda.
2: Selamat datang. Bienvenue à l'exposition The Very Perfect Exhibition. J'espère que vous apprécierez la perfection de cette journée. Allez, mari kita nikmati sempurnanya hari ini. Throughout history, the meaning of perfection has continually shifted. La perfection n'est pas une qualité absolue. Lihat, begitu jelas. Kesempurnaan itu memang hanya milik. Kesempurnaan sesuatu bukanlah kilau tanpa celah. Ia terbentuk dari tangis dan doa pacar-pacarnya. Air liur orang tuanya. Hola, pardon. Air keringat orang tuanya. Dan sisanya ini teman-temannya saja. Tidak terlalu penting. Voilà. Formidable. Kita hari ini beruntung bisa menyaksikan langsung bentuk mutlak dari kesempurnaan.
3: Sempurnani mereka.
4: Sempurnaya kita.
2: Sempurnanya aku.
5: Sumpah kita gantung banget gak sih?

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Jakarta NTT sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar menjadi wilayah sentra produksi unggulan, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan dua unit traktor besar kepada dua kelompok tani di desa Lawalu Tolus. Komitmen menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan PT Filosofi Exciter Inovasi melalui kegiatan Filosofi Peduli Lingkungan. Warta berita selengkapnya bersama saya, Fenty Mau. Dalam memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar bisa menjadi wilayah sentra produksi yang unggul, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan dua unit traktor besar kepada dua kelompok tani di desa Lawalu Tolus. Egi Arojo melaporkan.
2: Bupati Belu Willy Bruslai menyerahkan bantuan dua unit traktor besar beserta sertifikat kepada operator kelompok tani di Desa Lawalu Tolus, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Belu dalam mendorong modernisasi sektor pertanian sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui mekanisme pertanian. Penyerahan bantuan dilakukan kepada dua kelompok tani, yakni kelompok tani Sinar Lalosuk dan kelompok tani Langkah Bersama, serta sertifikat kepada empat operator traktor yang akan mengoperasikan alat tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Willy Bruslai mengapresiasi semangat kerja pejabat PJ Kepala Desa Lawalu Tolus beserta seluruh perangkat desa yang dinilai aktif mendukung pembangunan di sektor pertanian. Yang menegaskan bahwa dua unit traktor tersebut merupakan aset bersama seluruh kelompok tani, sehingga dirinya meminta traktor dimaksud harus dimanfaatkan secara optimal dan dirawat secara berkelanjutan, termasuk harus dibentuk sistem pengelolaan dengan mekanisme iuran dari para pengguna.
3: Di Desa Lawalu Tolus untuk menunjang program Pak Presiden Ketahanan Pangan. Jadi tujuan dari bantuan dari Kementerian Pertanian. Dan saya yakin masyarakat semangat dan pasti bisa tercapai. Dengan desa yang ini, desa hebat ini desa. Kalau seluruh PJ desa seperti ini, setiap desa ada traktor, kita lebih aman.
4: Jadi masyarakat bisa memanfaatkan ini, dua traktor ini.
3: Ini kan aset dari masyarakat, jadi Lawalu Tolus. Jadi memang pengajuannya atas nama kelompok, tapi kelompok itu saya minta untuk mengakomodir semua masyarakat. Ya.
5: Mungkin ada pesan-pesan yang bisa dikembangkan, sampaikan ke masyarakat, khususnya desa Lawalu Tolus.
3: Tadi saya sudah sampaikan, jadi mereka kalau bisa usaha itu, usaha, orang kan berpikir perluasan usaha. Jadi masyarakat juga harus berpikir dia perluasan, dia punya lahan perkebunan, lahan kebun. Jadi kita hidup ini kan harus berpikir selalu lebih maju. Jadi salah satunya perluasan lahan kebun. Jadi jangan sampai lahan kebun itu dari turun-temurun 3.000 meter, 3.000 meter. Kalau bisa di generasi kedua sudah 2 hektar, generasi ketiga 3 hektar dan seterusnya. Tanah masih kosong. Jadi tanami, usahakan semua tanah kosong itu untuk menjadi nilai ekonomi.
2: Selain untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, Willy Bruslai mengajak para petani dapat memanfaatkan peluang ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis MBG yang digagas pemerintah pusat. Menurutnya, petani tidak hanya fokus pada budidaya padi, tetapi juga mengembangkan komoditas hortikultura seperti sayur dan buah-buahan yang memiliki pasar jelas melalui dapur MBG. terkait lokasi atau wilayah desa sangat memiliki potensi yang besar. Untuk itu dirinya berharap traktor yang diserahkan dapat dimanfaatkan dengan baik dengan mengembangkan atau membuka lahan pertanian baru.
1: Berita selanjutnya, komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan oleh PT Filosi Exider Inovasi melalui kegiatan Filosofi Peduli Lingkungan dengan menanam 5.000 bibit pohon di kawasan Bantaran Kali Liliba di Kota Kupang.
6: Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan.
7: Penanaman 1.000 pohon yang akan dilanjutkan di Flores dan Keva Menano. Direktur PT Filosi Exider Inovasi, Erwin Alexander, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar agenda seremonial, tetapi menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang. Erwin menjelaskan, lokasi penanaman dipilih di bantaran sungai karena dinilai memiliki peluang hidup yang lebih baik bagi bibit pohon di tengah musim kemarau.
8: Kita ingin agar lingkungan bisa lestari, kemudian dengan sendirinya oksigen yang sehat bisa kita hirup, kemudian dengan sendirinya akan mengurangi bencana, menjaga itu semua. Dan saya pikir dengan kegiatan seperti ini, tentunya lingkungan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, dan ini adalah langkah investasi untuk generasi-generasi kita berikutnya.
7: Kasat Samapta Polres Takupang Kota, AKP Stefan Besi, yang turut berpartisipasi dalam penanaman pohon tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Filosi Exider Inovasi yang dinilai sejalan dengan upaya menjaga kawasan hijau di Kota Kupang. Ia berharap kegiatan penghijauan terus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
9: Kami sangat berterima kasih karena ada kepedulian untuk lingkungan. Dan kita melihat juga kita punya Kali Liliba ini, kalau kita tidak hijaukan, itu nanti akan gundul dan bisa terjadi longsor.
7: Apresiasi juga datang dari komunitas Sahabat Alam Nusa Tenggara Timur. Perwakilan komunitas Febianto Bintara menilai aksi yang dilakukan PT Filosi Exider Inovasi menjadi contoh bahwa perusahaan di luar sektor lingkungan pun dapat mengambil peran dalam pelestarian alam.
10: Aksi tanam pohon yang dilakukan pada hari ini adalah sebuah langkah yang sangat progresif sebetulnya, yang menunjukkan bahwa baik perusahaan yang tidak sama sekali bergerak di sektor lingkungan, itu juga ternyata terlibat dalam pemeliharaan lingkungan melalui aksi penanaman pohon.
7: Melalui kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, aparat keamanan, komunitas, media, dan masyarakat, aksi Filosi Peduli Lingkungan diharapkan menjadi generasi bersama dalam membangun Kota Kupang yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya pendengar, Anda lagi mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat desa Warupeleh 2 Kecamatan Ineria Kabupaten Endeh minta perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur jalan menuju kawasan produksi.
11: Desa Warupeleh 2 Kecamatan Ineria memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung lahan yang cukup luas dan kondisi alam yang mendukung, desa ini dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain kelapa, masyarakat juga mengembangkan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan lainnya seperti jambu mete dan mangga. Potensi ini menjadi modal penting bagi desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun di balik besarnya potensi tersebut, para petani masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi produktivitas dan pemasaran hasil panen. Salah satu persoalan utama adalah kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan produksi yang belum memadai. Kepala Desa Warupeleh 2, Kletus Obaria, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan produksi merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12: Kalau tentang potensi desa ini, ada tiga. Ulah itu kelapa, mente, dan mangga. Hanya yang favorit selama ini tiap hal pertama kelapa. Kelapa tidak terfokus kumpul pada satu tempat tapi mereka jual bebas. Harapan kami, bapak-bapak kasih desa sudah pasti pasti akan seluruh masyarakat fokus berjuang satu tempat dengan harga terjangkau. Selama kami mengambil satu kendala, yaitu pemutus jalan dari daerah di desa ke potensi yang ada di sering karena belum akses jalan belum tembus.
11: Selain persoalan infrastruktur, kebutuhan akan bibit kelapa unggul juga menjadi harapan para petani. Warga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui bantuan bibit kelapa unggulan yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan tahan terhadap berbagai penyakit tanaman.
12: Bahwa masyarakat saat menanti untuk dahan kelapa umurnya pendek, tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat lekas keluar dari garis sesuai harapan. Sejati-jati bahwa telah pekerjaan kami harap minimal 2026 bisa terrealisasi.
11: Dengan dukungan pembangunan infrastruktur jalan produksi dan penyediaan bibit kelapa unggul, potensi perkebunan Desa Waru Pilih 2 diyakini dapat berkembang lebih optimal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Andi Feriso melaporkan.
1: Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Kumang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah untuk memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Berikut laporan Andri Iskandar.
13: Pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Peluncuran beras lokal tersebut dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede bersama pelaku usaha dan kelompok tani di Kabupaten Kupang. Beras yang dipasarkan merupakan hasil panen petani lokal yang selama ini dibina melalui kemitraan dengan UD Karya Sukses. Manajer Keuangan UD Karya Sukses, Sri Juniati, mengatakan ketersediaan bahan baku didukung sekitar 1.500 hektar area lahan pertanian binaan. Saat ini tersedia sekitar 7.000 ton gabah dan 10 ton beras yang siap dipasarkan. Ia menegaskan, keberhasilan peluncuran beras lokal tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah terhadap petani dan pengembangan lahan pertanian.
14: Kami sampaikan ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, Bapak Bupati kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar di Desa Nongkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Di mana saat ini menghasilkan beras yang kita launching hari ini, bahwa ketersediaan gabah saat ini sebanyak 7.000 ton dan beras sekitar 10 ton yang dapat kering pada hari ini.
13: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pemasaran beras lokal agar hasil panen petani terserap dengan baik.
15: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untuk. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya beranjak baik lah. Jangan itu salah beranjak. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa. Khususnya Alsintan dan lain-lain. Tapi kita pikirkan petani supaya menghasilkan. Tadi suara hasilnya terbaru Pak Peter dan Pak Odin ambil dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi saya juga mau menekankan di sini bahwa tolong juga pengusaha, ya pasti usaha, tetapi tolong juga bagi kita supaya kalau pengusahanya semakin maju, tapi petani juga hidupnya sejahtera.
13: Peluncuran beras Kupang Emas diharapkan menjadi tongkat penguatan sektor pertanian di Kabupaten Kupang. Melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan petani, produk beras lokal diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan petani di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus di Lasala Keboh, berencana untuk membuat peraturan bupati supaya bisa melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan dan ke depan para nakes bisa terlindungi saat bertugas.
16: Langkah tepat sebagai bentuk keberpihakan Pemkab Tetu ke tenaga kesehatan setelah kasus almarhum Dr. Ica Pakenoni, maka Bupati Tetu ingin membuat peraturan bupati. Peraturan tersebut dibuat supaya tidak mengulangi lagi kejadian dugaan perundungan 3 anggota DPRD Tetu, sehingga para nakes bisa merasa aman dan bisa fokus melayani pasien. Hal ini disampaikan Bupati Tetu Yosef Valentinus Dela Salekebo saat diwawancari awak media. Menurut Bupati Valen bahwa setelah kejadian yang menimpa almarhum Dr. Ica, maka ke depan Pemkab Tetu akan merumuskan SOP bagi dokter yang akan bertugas di luar jam kerja, terutama di rumah sakit swasta yang mereka layani, terutama surat izin praktek, sehingga rumah sakit juga ikut memberikan perlindungan bagi tenaga dokter. Jangan sampai kemudian hari ada persoalan, justru Pemkab tidak tahu, apalagi rumah sakit dimaksud juga lepas tangan.
17: Kejadian almarhum Dr. Ica ini, ke depan kita akan rumuskan beberapa SOP untuk dokter yang akan bertugas di luar jam kerja di rumah sakit mana mereka punya SOP, sehingga kita akan minta rumah sakit yang menerima untuk berpraktek ini kemudian ikut memberikan perlindungan. Jangan sampai kemudian ada kejadian Pemda juga tidak tahu atau malah lepas tangan, itu tidak boleh. Sebenarnya kita Pemda ini kan tidak melarang seorang dokter menggunakan SUP-nya dia yang kedua untuk melakukan praktek di luar jam kerja. Tetapi ada risikonya kalau menggunakan itu, artinya risiko pertama adalah dia tanggung sendiri, yang kedua rumah sakit di mana dia berpraktek itu harus memberikan tanggung jawab apabila ada apa-apa. Ini yang kita harapkan ke depan, kita akan rumuskan bersama-sama dengan Dirut, RSUD, nah Dinas Kesehatan, kita sama-sama bagaimana untuk mengamankan, ikut memberikan rasa aman kepada para dokter yang bertugas di sini, sehingga kita menjadi presiden buruk buat TTU bahwa kalau tugas di sana ada apa-apa, pemerintah lepas tangan. Ada apa-apa, rumah sakit yang kita berpraktek ini kemudian seolah-olah melakukan pembiaran. Seperti itu.
18: Kita akan rumuskan dalam perbuk ya.
17: Iya, kita rumuskan dalam perbuk. Dan kita harapkan rumah sakit, sini rumah sakit swasta kan hanya Leona, kemudian klinik banyak. Nah, kita akan himbau supaya ada SOP yang nanti sama-sama dipatuhi. Nah, ini yang kita akan berikan. Ini tujuannya untuk memberikan bahwa siapapun yang masuk nanti jadi dokter di sini tidak usah khawatir. Rasa aman itu akan kita jamin.
16: Sebelumnya, Satpam Kri Cabang Kevonano bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang TTU, Aliansi Masa Aksi dari Keluarga Almarhum Dr. Ica Pakenoni, saat berdemo, Ketua DPRD TTU Christopher EVST meyakinkan bahwa tahun 2026 ini akan ada peraturan daerah prioritas supaya melindungi para tenaga kesehatan di TTU. Dari ke depan dalam masa sidang, maka kami di DPRD TTU memiliki program prioritas untuk melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan seperti yang dialami almarhum Dr. Ica Pakenoni. Dari TTU, Steph Bosa melaporkan.
1: Dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik, SDI WK Timun Atambua melakukan pendampingan belajar di tahun pembelajaran 2026 hingga 2027, laporan Ferdi Asi.
19: Kepala Sekolah Dasar Impres WK Timun Atambua Marcelinus Teran SPD mengatakan, untuk menentukan kualitas belajar para peserta didik adalah kemampuan dalam hal literasi dan numerasi belajar para peserta didik. Literasi belajar di jenjang SD yakni menyangkut kemampuan membaca, menulis, dan memahami pembelajaran yang diberikan. Numerasi belajar menyangkut konsep dasar berhitung yang sudah ditanamkan bagi para peserta didik di jenjang usia sekolah dasar. Ia mengatakan dengan kemampuan literasi dan numerasi belajar sejak jenjang sekolah dasar, para peserta didik akan memperoleh nilai akademik memuaskan untuk menuju jenjang pendidikan formal selanjutnya. Dirinya memasang target di tahun pembelajaran 2026-2027 dimulai dari bangku kelas 1 hingga kelas 3 SDI WK Timun minimal sudah bisa menulis, membaca, dan berhitung.
20: Target Bapak untuk tahun ini sendiri?
19: ini memulai pembelajaran apa nih yang Bapak akan terapkan untuk memajukan dunia pendidikan di sini?
20: Targetnya, ada itu target saya untuk tahun ini adalah anak harus tahu membaca, tahu menulis, dan tahu menghitung untuk kelas 1, 2, 3. Dan nanti pengecekan setiap sebelum semester itu sudah pengecekan. Sudah tahu membaca kan, belum, atau sudah tahu menulis belum. Pengecekan. Cek dari kelas ke kelas.
19: Kalau belum mahir nanti upaya?
20: Upaya belum mahir nanti diusahakan oleh setiap kali kelas. Dan kita kembali untuk kita latih sendiri. Kelas-latih lain.
19: Menambah jam belajar kan?
20: Tidak, artinya mereka yang belum tahu, didampingi, selalu didampingi, sehingga mereka bisa tahu menulis, tahu membaca.
19: Bagi peserta didik diketahui tertinggal dalam hal membaca, menulis, dan berhitung, setiap guru kelas melakukan pendampingan belajar.
1: Sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dalam memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar menjadi wilayah sentra produksi yang unggulan, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan 2 unit traktor besar kepada 2 kelompok tani di desa Lawalu Tolus. Komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan PT Filosof Exider Inovasi melalui kegiatan Filosof Peduli Lingkungan. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fenty Mau mengucapkan terima kasih.

0: tadi daya tarik setiap langkah. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Dengan berakhirnya Warta Inti Sore Perjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini ya, hari Selasa 21 Juli 2026. Dan selanjutnya ada rekan Sony yang akan bermani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini
1: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan

Indonesia. Ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang

0: Sungguh, mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

selamat sore dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk sore hingga malam hari ini, kembali saya Sony, temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini masih bersama dengan rekan Riana. Untuk malam hari nanti dengan rekan Calvin, temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini pukul 17:38 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada

0: Ketika Joseph Kosky sudah tidak ada dan tidak hidup, Joseph Kosky pun punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia, masalah. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan. Kecuali ada satu bagian kecil yang pasti dimot. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan bangsa Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan sekitar harapan dan doa dari para pemimpin bangsa. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktekkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang sore ini.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 73% orang dengan diabetes di Indonesia saat ini disebut belum terdiagnosis ya. Seserius apa dampaknya? Jadi informasi menyebutkan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia M. Yunir mengatakan bahwa tingginya angka diabetes yang tidak terdiagnosis menjadi tantangan besar dalam penanganan penyakit tidak menular di Indonesia saat ini. Lebih dari 73% penyandang diabetes di Indonesia belum mengetahui dirinya mengidap penyakit diabetes. Akibatnya, ada banyak kasus yang terdeteksi ketika pasien sudah mengalami komplikasi serius, mulai dari sakit jantung atau waktu mereka sudah gagal ginjal, sampai gangguan penglihatan yang bisa berujung pada kebutaan. Jadi kadang-kadang kita membiarkan sampai jantung, kemudian mulai penyakit ginjal atau juga gangguan penglihatan yang berujung pada kebutaan, kemudian baru mulai pelan-pelan cari obat untuk diabetes ini. Padahal sebenarnya 73% penyandang diabetes di Indonesia disebut

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang menjelang malam. Iya, kita di kebersamaan kita di saat ini, kita di acara sore ceria. Dan iya, Anda ditemani oleh saya, Nica Kukun, dan juga masih ada rekan Argarisma yang bertugas. Iya, langsung saja ya, saya punya informasi untuk Anda. Jangan abaikan 3 tanda pengemudi mulai mengantuk di jalan ya. Pendengar, mengemudi dalam kondisi mengantuk menjadi salah satu faktor yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas ya. Rasa lelah dan kurang tidur dapat menurunkan konsentrasi serta memperlambat respon pengemudi saat berkendara. Selain membahayakan diri sendiri, kondisi tersebut juga berisiko mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Karena mereka perlu mengenali tanda-tanda pengemudi yang mulai kehilangan konsentrasi akibat mengantuk. Ya, dalam rangkuman berbagai sumber, ada beberapa tanda pengemudi mengantuk yang perlu diwaspadai. Yang pertama, kendaraan berjalan tidak stabil, yaitu mobil atau kendaraan terlihat oleng dan beberapa kali mendekati atau melewati garis marka jalan tanpa alasan jelas ya. Yang kedua, sering melakukan pengereman mendadak. Pengemudi mengerem secara tiba-tiba meski kondisi lalu lintas di depan masih lancar dan tidak terdapat hambatan. Yang ketiga, mengabaikan rambu lalu lintas. Pengemudi tampak terlambat merespon kondisi jalan, tidak memperhatikan lampu lalu lintas atau melewati jalur yang semestinya ya. Jadi apabila Anda menemukan kendaraan dengan tanda-tanda tersebut, pengguna jalan disarankan menjaga jarak aman. Langkah tersebut dapat mengurangi resiko kecelakaan apabila pengemudi kehilangan kendali. Ya, untuk informasi ini selengkapnya, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda, anak rentan terpapar konten digital tak sesuai usia. Lembaga Sensor Film menggelar literasi gerakan nasional budaya sensor mandiri yang dirangkai dengan nonton bareng film nasional Jangan Buang Ibu dan Takkan Kubiarkan Kau Menangis di CGV Depok Mall Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti sebanyak 332 mahasiswa dan komunitas itu bertujuan meningkatkan literasi masyarakat agar memilih tontonan sesuai klasifikasi usia sekaligus mendorong apresiasi terhadap film nasional. Ketua LSF, Ketua LSF Republik Indonesia, Naswardi, mengatakan perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses tontonan berdasarkan hasil survei nasional LSF pada 2024. Sekitar 72% masyarakat kini lebih banyak mengakses film melalui internet, layanan over the top, video on demand, hingga media sosial. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan karena tidak seluruh konten digital telah melalui proses filtrasi dan kurasi sebagaimana film yang ditayangkan di bioskop maupun televisi. Akibatnya, anak-anak berpotensi terpapar konten yang tidak sesuai dengan klasifikasi usianya, ya, seperti pornografi, kekerasan, perjudian, narkotika, dan konten sensitif lainnya. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, saya punya informasi lagi untuk Anda. Bertahan di zona hijau, IHSG ditutup menguat 1,74%. Ya, indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada perdagangan Selasa 21 Juli 2026. IHSG berada di level 6.340,2 atau naik 108,24 poin atau 1,74%. Sejak awal perdagangan, IHSG terus bergerak di zona hijau setelah dibuka pada level 6.273,57. Angka penutup tersebut sekaligus menjadi posisi tertinggi indeks dalam perdagangan hari ini. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dengan mayoritas saham berada di zona positif. Sebanyak 421 saham menguat, 205 saham melemah, dan 169 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai 21,27 triliun rupiah, sementara volume perdagangan mencapai 50,75 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2,9 juta kali transaksi. Sebelumnya IHSG diperkirakan masih dibayangi potensi akan ambil untung investor di sepanjang perdagangan. Tim analisis Pintrako Sekuritas menilai IHSG berpeluang menguji level resistansi pada kisaran 6.250 hingga 6.300. Ya, pendengar, informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id, dan informasi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Sore Ceria pada hari ini. Ya, di pukul 19 nanti kita akan mendengarkan drama radio.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pendengar di seluruh persada Nusantara, dari RRI Kupang, inilah album legenda. Kali ini kami akan menceritakan untuk Anda tentang kisah Nalalu dari Kabupaten Saburejwa.

Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, hiduplah dua orang anak yatim piatu. Ibu bapaknya telah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Hidup mereka berdua sangat tergantung dari belas kasihan orang kampung yang memberi mereka beras atau nasi, gula, dan lain-lain yang dapat dimakan sebagai pengisi perut dikala lapar melanda. Orang kampung menyebut mereka Nalalu atau anak yatim piatu. Yang sulung bernama Mone Aa, sedangkan bungsu bernama Mone Ari.

0: Begitulah perjalanan kisah Nalalu seterusnya hingga mereka beranjak dewasa. Mereka hidup dari belas kasihan orang kampung. Ada yang memberi dengan tulus, tapi kadang-kadang ada juga yang memberi sambil mencibir. Lama-kelamaan, kedua Nalalu merasa tidak enak hati dan bosan dengan comelan-comelan orang kampung yang tidak memberi dengan tulus. Maka berkatalah Nalalu yang sulung kepada adiknya.
1: Hai adikku sayang, marilah kita pergi mencari buah-buahan di hutan untuk kita makan, sambil mencari kayu bakar untuk mereka yang telah memberi dengan tulus kepada kita.
2: Baiklah kakak, mari kita pergi.
0: Demikianlah Nalalu Mone Ari menyetujui usulan sang kakak Mone Aa. Sejak hari itu, mereka pergi ke bukit-bukit dan hutan mencari buah yang dapat mereka makan sambil mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang. Kayu bakar yang terkumpul tersebut diberikan kepada tetangga-tetangga yang selalu memberi mereka tumpangan dengan tulus hati. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan pohon kebo yang besar dan rindang serta berbuah lebat. Melihat itu, kedua Nalalu pun bersuka cita dan segera memanjat pohon tersebut untuk menikmati buahnya yang lesat. Saat mereka sedang menikmati buah pohon kebo, tiba-tiba datanglah sekumpulan burung koak yang juga ingin menikmati buah pohon kebo yang lesat itu. Meskipun kedua Nalalu berusaha menghalau mereka untuk pergi, namun mereka tak kunjung pergi. Kejadian tersebut berulang pada keesokan harinya. Melihat gelagat burung-burung koak tersebut, timbul niat Nalalu bersaudara untuk memasang jerat agar dapat tertangkap dan dapat dipanggang karena dagingnya bisa menjadi lauk yang lesat. Berkatalah sang kakak kepada adiknya.
1: Mone Ari, mari kita pergi mencari bulu ekor kuda di rumah tetangga yang memiliki kuda untuk kita jadikan jerat.
2: Baik sekali idemu itu, Mone Aa. Ayo.
0: Kedua Nalalu pun pergi mencari bulu ekor kuda. Setelah didapat, keduanya pun membuat jerat lalu dipasang di atas pohon kebo yang biasa didatangi kumpulan burung koak tersebut. Sepanjang hari mereka bersembunyi di tempat yang aman, di bawah pohon kebo, sambil mengawasi jerat yang dipasang. Hari itu sangatlah mujur. Seekor burung koak tertangkap, terkena jerat mereka. Singkat cerita, kedua Nalalu itu kemudian membawa burung tersebut untuk dibunuh dan dipanggang menjadi daging yang lesat untuk disantap. Sayangnya, sewaktu sampai di rumah tidak ada api di dalam rumah mereka, sehingga sang kakak pun meminta adiknya untuk mencari api ke rumah tetangga. Saat sang adik pergi, barulah teringat oleh sang kakak jika ia menyimpan batu pemantik ayahnya di dalam peti penyimpanan. Ia pun kemudian mengambil batu pemantik dan membuat api. Setelah api dinyalakan, ia pun segera membunuh burung koak dan memanggangnya, kemudian menyantap daging burung koak tersebut tanpa mengingat lagi adiknya. Ia hanya menyisakan tulang dada untuk adiknya yang disimpan di dalam keranjang makanan di dalam dapur. Ketika adiknya kembali, Nalalu Mone Aa berkata,
1: Mone Ari, sudah kusimpan bagianmu di dalam kerogo di dapur. Pergilah, aku akan pergi mencari kayu bakar dahulu di hutan.
2: Terima kasih Mone Aa.
0: Mone Ari yang sudah lapar kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil daging yang disiapkan kakaknya. Namun, alangkah terkejut karena daging yang ingin disantapnya ternyata bukan daging, melainkan tulang. Merasa kecewa terhadap kakaknya, ia kemudian meremas-remas tulang kerada burung koak tersebut. Tanpa ia sadari, tulang kerada tersebut telah terbentuk menjadi sebuah perahu mainan. Merasa terhibur, Nalalu Mone Ari membawa perahu itu bermain di tepi pantai yang tidak jauh dari rumahnya. Rasa kesal kepada kakaknya perlahan menghilang, berganti dengan rasa senang akan hadirnya perahu mainan tersebut. Sementara ia asik menarik-narik perahu mainan tersebut, tiba-tiba seekor burung laut menyambar perahu itu ke udara, lalu terbang tinggi menghilang. Nalalu Mone Ari menjadi heran, mengapa burung tersebut menyambar perahunya. Sementara ia terheran-heran, tiba-tiba burung itu kembali, dan bersamaan dengan itu, terjadilah keajaiban, di mana sudah ada sebuah perahu besar tertambat di dekat Nalalu Mone Ari. Ia terheran-heran atas kejadian tadi, lalu kembali bertanya dalam hatinya.
2: Apa artinya ini? Apakah burung yang menyambar perahu mainanku tadi adalah dewa langit yang perkasa, lalu membawa perahu ini sebagai ganti perahu mainanku? Perahu ini sangat indah dan aku suka. Bagaimana kalau aku coba berlayar saja menggunakan perahu ini?

0: Lalu Mone Ari kemudian naik ke dalam perahu, digulingnya tali jangkar perahu, kemudian dikayuhnya menuju ke arah timur Pulau Sabu, dan tibalah ia di sebuah pulau bernama Ndau. Sesampainya di sana, ia pun turun dari perahu dan melepas jangkar. Ia kemudian berjalan ke sebuah rumah yang berjarak beberapa meter dari pantai untuk sekedar menyapa penghuninya karena ia baru pertama kali menginjakan kaki di daerah itu.
1: Bapak, Mama, Bayi, Nenek, Adik, apakah kalian ada di dalam? Aku tamu yang datang dari jauh di seberang.
2: Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa keperluan serta maksudmu kemari?
1: Aku adalah Nalalu Mone Ari Nenek, anak yatim piatu yang miskin, datang dari Pulau Sabu ke sini hendak mencari teman hidup dan mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari. Aku juga mempunyai saudara namanya Nalalu Mone Aa yang ada di Pulau Sabu. Ia telah membuatku kesal dan aku pergi membawa nasibku. Permohonanku kiranya nenek sudilah menerimaku.
0: Mendengar keluh kesah Nalalu Mone Ari, sang nenek pun menerimanya untuk tinggal di dalam rumah. Sang nenek kemudian menyiapkan makanan untuk Nalalu Mone Ari. Setelah makan, sang nenek menyuruh Nalalu Mone Ari untuk mencuci tangan dan mandi di taman belakang rumahnya. Di taman milik nenek tersebut, tumbuh bunga-bunga yang cantik dan ada yang sudah mekar maupun belum. Melihat keindahan bunga-bunga tersebut, Nalalu Mone Ari memberanikan diri untuk meminta bunga-bunga mekar tersebut kepada sang nenek.
1: Nek, bolehkah saya memiliki kuntum bunga yang indah ini?
2: Oh, jika kamu suka, ambillah anakku. Tetapi ambillah yang masih terbungkus dalam kelopaknya ya.
1: Baiklah, Nenek.
0: Sementara Nalalu Mone Ari memetik kuntum bunga di taman, sang nenek kemudian menyiapkan sebuah peti untuk menyimpan kuntum bunga beserta barang-barang lainnya. Ketika dilihatnya Nalalu Mone Ari, berpesanlah ia.
2: Anakku, apabila kamu sampai ke tengah laut, peti ini tidak boleh disentuh, apalagi digoyang-goyang. Dan kalau kamu telah sampai ke rumahmu, letakkanlah peti ini pada tiang utama rumah dan panggil kakakmu untuk membuka peti ini.
1: Terima kasih, Nek. Akan ku ingat dengan baik pesanmu. Aku pulang dulu ke tempat asalku. Selamat tinggal, Nek.
0: Dengan bantuan tiupan angin timur, berlayarlah Nalalu Mone Ari kembali ke Raihahu, tempat asalnya. Sesampainya di rumah, ia melakukan apa yang dikatakan nenek tersebut, yaitu dengan meletakkan peti di tiang utama rumah mereka. Setelah itu, Nalalu Mone Ari pergi mencari kakaknya untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika peti tersebut dibuka, muncullah seorang gadis cantik dengan perhiasan emas dan perak yang gemerlapan. Melihat hal tersebut, sang kakak kemudian memaksa adiknya untuk memberikan seluruh perhiasan dan wanita cantik tersebut untuk dijadikan istrinya.
3: Hai adikku, berikanlah seluruh perhiasan tersebut kepada aku karena aku ini kakakmu. Biarlah kujadikan gadis ini sebagai istriku.
1: Tidak, kakakku. Maafkan aku, tapi ini semua adalah pemberian dari seorang nenek di pulau seberang. Jika Aa mau, pergilah sendiri ke sana. akan kupinjamkan perahuku. Siapa tahu AA juga beruntung sepertiku.
0: Nah, lalu AA kemudian mengikuti saran adiknya berlayar ke Pulau Ndau untuk dapat bertemu nenek tersebut. Setelah sampai di sana dan memperkenalkan dirinya, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya.
3: Wahai nenek, engkau telah mengetahui maksud kedatanganku. Bolehkah aku meminta kuntum bungamu yang sedang mekar itu, yang kuncupnya berwarna merah hitam?
2: Silakan, anakku. Tapi ingat, kau hanya boleh mengambil satu saja kuntum bunga yang sedang mekar itu.
0: Setelah dipetik, diberikanlah kuntum bunga pilihannya kepada sang nenek untuk ditaruh di dalam peti bersama barang-barang yang dimintanya. Berbekal pesan yang sama yang telah disampaikan sang nenek kepada adiknya, berlayarlah Nalalu Mone AA kembali ke pulau asalnya. Sesampainya di sana, ia bergegas membawa peti tersebut ke rumahnya dan diletakkan di tiang utama rumah tersebut sesuai pesan sang nenek. Ia pun memanggil adiknya Nalalu Mone Ari untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Nalalu Mone AA karena setelah dibuka dari dalam peti tersebut, muncul seorang wanita parubaya yang buruk rupa, keriput dengan kulit yang hitam pekat. Alangkah kesal hati Nalalu AA melihat hal tersebut. Ia pun kemudian berniat membalas dendam kepada nenek yang telah memberikannya peti berisi perempuan parubaya itu. Atas nasihat orang kampung yang menyuruhnya mengembalikan wanita tersebut kepada sang nenek, maka Nalalu Mone AA pun menyusun rencana. Pada suatu hari, Nalalu Mone AA mengajak wanita buruk rupa tersebut berjalan-jalan ke pantai untuk memperbaiki perahu dan memindahkannya ke air yang lebih dalam, sehingga perahu tidak terhempas ke pantai karena gelombang tinggi. Saat keduanya tiba di pantai, Nalalu Mone AA menyuruh wanita tersebut untuk menimba air yang ada dalam perahu, sementara Nalalu Mone AA menarik perahu tersebut ke air dan mengangkat sauhnya mengembangkan layar. Perbuatan Nalalu Mone AA tidak disadari oleh wanita tersebut karena ia asik menimba air dari dalam perahu tersebut. Ketika disadarinya perbuatan Nalalu Mone AA yang ingin mengembalikannya ke Pulau Ndau, berteriaklah wanita itu memohon kepada Dewa Laut agar menurunkan angin ribut dan hujan lebat untuk membinasakan Nalalu Mone AA dan perahunya. Demikianlah Nalalu Mone AA kemudian tenggelam dan wanita buruk rupa tersebut lenyap tak berbekas.

0: Kisah ini merupakan sebuah legenda yang bercampur mitos dan dongeng yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sabu. Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, mengatakan kisah ini memiliki nilai-nilai hidup yang luar biasa.
1: Setiap cerita rakyat itu punya nilai-nilai hidup yang perlu kita perhatikan. Contohnya di Nalalu itu ada dewa penolong yang membuat keajaiban. Itu mengingatkan kita kepada sang pencipta. Kemudian lagi ada keserakahan. Nalalu yang sulung itu di Sabu dalam adat itu, ya itu selalu yang sulung itulah yang berkuasa. Hak kesulungan itu harus dipakai dalam hal-hal yang baik.
0: Demikian persembahan kami dalam acara Album Legenda. Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Bentar, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan tuh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pilih mana Dika? Nah, kobe pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya.

pendidikan, maka beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi sekitar 15 meter yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

0: Pendengar, kita mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
3: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Penyakitan dia tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Prof, sedikit Prof.
5: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta ke masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
6: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyusun tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, dia menyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh pelanggaran undang ITE, misalnya gitu kan. Ditahan, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
5: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri.
2: Proses yang dipang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi penegakan hukum, biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
5: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek Batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
3: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76 persen terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan APBN.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76 persen dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
3: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
7: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini

0: 68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0.76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
1: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu akan berdampak kepada growth kedepannya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewan kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
3: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa

Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberi

0: produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian perusahaan di negara ASEAN. Dan hingga saat ini A3 merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
0: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
3: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
4: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
3: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
5: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
4: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
6: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
7: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan

0: obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
1: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
2: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
0: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
4: Ya, tentang itu ya, bulanan bantuan.
5: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
4: betul. Jatah bulanan.
5: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
4: Untuk bantuan?
5: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
5: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
4: Orlando.
5: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
4: 3M,
5: baik. BC2, Bang Rizal.
4: 2M,
5: baik. BC3, Sisprian. 1M, baik.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Field telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
8: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
9: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
8: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
9: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
8: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif, dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya, Haris Mariski.
10: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
11: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
10: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
12: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
10: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi dalam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar, sensus ekonomi disebut oleh Menteri Tenaga Kerja menjadi dasar kebijakan ketenaga kerjaan. Informasi dari rri.co.id, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Arli menyatakan hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi landasan penting untuk penyusunan kebijakan ketenaga kerjaan yang lebih tepat sasaran. Dia mengatakan sensus ekonomi 2026 akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, dan juga penggunaan tenaga kerja. Menurut Yasir Arli, data ini akan membantu pemerintah memetakan perkembangan lapangan kerja, kebutuhan keterampilan tenaga kerja, dan juga potensi meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Informasi dari rri.co.id. Informasi kembali hadir pendengar sampai menjelang pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Sinusitis adalah peradangan di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, nyeri di area wajah, sakit kepala, serta penurunan kemampuan indera penciuman. Sinusitis diakibatkan oleh infeksi virus, rinitis alergi, kelainan struktur tulang hidung, dan penurunan daya tahan tubuh. Sinusitis dapat diatasi sendiri di rumah dengan menggunakan obat flu, obat pereda nyeri, serta antibiotik. Melakukan bilas hidung, menjaga kelembapan udara, membuka ventilasi rumah, menghirup uap hangat, banyak minum air putih, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Sinusitis umumnya dapat sembuh sendiri dalam jangka waktu tertentu. Namun, ketika gejala sinus tak kunjung berhenti bahkan mengganggu aktivitas, segera pergi dan dapatkan penanganan medis lebih lanjut. Mulailah melakukan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya sinusitis.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando'o, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15 sampai 49 tahun rata-rata akan mempunyai 5 sampai 6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

Kars Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita di acara obrolan komunitas dan iya, saya punya informasi untuk Anda. Sensus Ekonomi 2026 jadi dasar kebijakan ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Shirley menyatakan hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran. Ia mengatakan sensus ekonomi 2026 akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, serta penggunaan tenaga kerja. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupiah, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1945.

Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 2,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi lagi untuk Anda, pembangunan harus berdampak langsung bagi masyarakat. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Kepala Bappenas Febrian Alpianto Rudiart menegaskan pembangunan harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah berbagai tantangan global, pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian High Level Political Forum on Sustainable Development 2026. Ini di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa New York, Amerika Serikat pada 7 sampai dengan 16 Juli 2026. Dan mendengar untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil, bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar di bagian timur Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan iya, saat ini kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori melalui lagu. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 085 195 919 250.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

0: Kenapa oleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah oleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lihat kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sudah lu di sini, ha?
0: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana, Dika? Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil, bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Melalui Lagu. Dan saya bagikan informasi untuk Anda sambil menunggu partisipasi Anda di rumah ya. KPK dalami dugaan setoran di sejumlah kantor imigrasi kepada Silmi Karim. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim. Penyidik kini mendalami dugaan adanya setoran dari sejumlah kantor imigrasi di berbagai daerah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik masih mengumpulkan fakta dugaan aliran setoran dari sejumlah kantor imigrasi. Tentunya tidak hanya di kantor imigrasi Jakarta, Barat, dan Bali. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.

sekitar kita. Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Ti Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di acara Ruang Rindu. Sudah di penghujung acara, karena kita di pukul 22 lepas 59 menit. Iya pendengar, terima kasih karena Anda sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan selepas ini kita akan masuk pada acara musik tradisional dan budaya. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Dermas Fateh, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semua, dan sampai jumpa.
1: Bukan berarti hidup dan cintaku tak tertuju padamu.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja, namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Di Pulau Rote, salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak

0: hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Rabu 22 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

menyerang lokasi pembangunan PLTN di kota Dakhovin, Iran. Badan Tenaga Atom Internasional menyatakan bahwa saat ini tengah menyelidiki laporan tersebut. Menurut badan itu, mereka kurang meyakini serangan tersebut menimbulkan risiko radiologis. Dari dunia olahraga, Save the Mission, kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menginginkan agar tim nasional basket 3x3 Putra Indonesia mampu melangkah jauh saat bersaing di Asian Games 2026. Setelah memantau 12 atlet yang menjalani pemusatan latihan, Todo Tua menjelaskan bahwa cabang basket memiliki catatan prestasi di ajang multi cabang, yaitu dari sektor putri yang meraih emas pada SEA Games 2025. Oleh karena itu, ia berharap prestasi ini dapat memacu tim basket putra untuk mengecap atau menancapkan prestasi di panggung Asia tersebut.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
5: Jadi kau samakan aku sama sapi?
4: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
5: Ih, lebay kali, mana mungkin?
4: Nah, itulah kau kan nggak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
5: Oh gitu, baru tahu aku.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
1: Kuliner Nusantara.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
1: RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya, Haris Mariski.
2: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
3: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
2: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
4: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
2: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyiarkan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi dalam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
6: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar. Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat.

0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Prof, sedikit Prof.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki 3 pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta ke masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Sekarang ini KUHAM baru, ya agak soft, lebih penyidikan tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya ini nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan, karena disuruh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAM. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
2: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
4: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
2: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
7: Suhok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat. Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensori. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka. Sehingga, buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.
1: Indonesia menyapa malam. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Berikut informasinya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB, sertai surplus keseimbangan
3: perbankan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026

sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun.

0: 95,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
0: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
2: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada kedepannya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewan kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Pernahkah kalian tahu tentang fenomena hujan ikan yang terjadi di Oro, Honduras? Yap, setiap tahun antara bulan Mei hingga Juli seringkali mengalami hujan ikan yang terjadi sejak awal abad ke-19. Fenomena langka ini dikenal dengan nama Luvia de Pisces, dan ikan kecil ini biasanya jenis tilapia yang ditemukan tergeletak di jalanan, halaman rumah, dan bahkan di atap rumah penduduk setempat. Para ilmuwan mengatakan ini bisa terjadi karena adanya tornado atau badai yang mengangkat ikan-ikan dari sungai dan laut ke udara, lalu jatuh saat hujan turun. Bagi masyarakat Yoro, ini bukanlah fenomena, melainkan warisan budaya mereka, dan mereka pun mengadakan festival Luvia de Pisces.
3: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJ Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJ Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Indonesia menyapa malam.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus juga mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
9: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
10: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
9: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
10: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
11: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
10: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Kalian tahu, ternyata matahari itu berwarna putih. Yaps, seringkali kita melihat matahari berwarna kuning atau orange di langit. Namun, pada dasarnya matahari berwarna putih. Mengapa bisa begitu ya? Jadi, para ilmiah mengatakan bahwa matahari melewati atmosfer bumi dengan cara disaring.

0: pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
6: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
5: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
6: Ih, lebay kali, mana mungkin?
5: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?

0: pihaknya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blue Ray Cargo mendapat kemudahan pengurusan kepabeanan bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Is dan Suwanda.
1: Ya, tentang itu ya, bulanan bantuan.
2: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
1: bacaan. Jatah bulanan.
2: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
1: Bentuk bantuan?
2: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blue Ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
2: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
1: Orlando.
2: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
1: 3M
2: baik. Nah, BC2 Bang Rizal
1: 2M.
2: 2M baik. BC3 Sisprian 1M. Baik.
3: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
4: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah.

0: menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir.

0: Indonesia menyapa malam.
1: KPK mengamankan 19 orang dalam operasi tangkap tangan dan membawa 7 orang termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini untuk kembali diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Khairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan yang berlangsung di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan 7 orang yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain Bupati Lombok Barat, pihak yang diamankan berasal dari unsur pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak swasta. Namun Budi tak mengungkap identitas pihak tersebut.
3: Tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang yang kemudian 7 diantaranya malam ini akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dari pihak yang diamankan tersebut, diantaranya adalah Bupati Lombok Barat.
2: Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang telah tiba di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai pecahan rupiah senilai ratusan juta rupiah, serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan perkara yang sedang didalami diduga berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Lombok Barat, khususnya terkait proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Budi mengungkapkan Bupati Lombok Barat diamankan pada pagi hari di rumah dinasnya. Sementara itu pihak lain ditangkap di sejumlah lokasi.

0: yang berbeda di wilayah Lombok Barat. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas. Bahkan, tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
3: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

bersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: The Prabonomics Institute, The Print, menyiapkan rangkaian agenda bertajuk Prabonomics Summit 2026 yang akan menjadi forum pembahasan arah kebijakan ekonomi nasional. Kegiatan yang digelar pada 6 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center ini akan diramaikan dengan peluncuran buku bilingual Prabonomics serta pameran program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua The Print, Yonge Si Hombing, mengatakan buku Prabonomics disusun sebagai dokumentasi komprehensif mengenai strategi ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Buku setebal 946 halaman tersebut memuat sejumlah pembahasan.
1: Nah, bagian ketiga itu adalah tentang program Bapak Presiden, namanya program unggulan. Itu terdiri dari ada sekitar 10 bab. Nah, disitulah maksudnya ada program seperti hilirisasi dan lain sebagainya. Kemudian di bagian yang keempat itu ada program prioritas.
0: Sementara Bendahara The Print, Hendrik Sinaga, mengatakan Prabonomics Summit 2026 akan menjadi forum untuk membahas arah kebijakan ekonomi makro. Menurut Hendrik, forum tersebut juga akan mengulas berbagai peluang usaha yang dibuka pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
2: Dan nanti di dalam forum itu akan dihadirkan Menko-Menko dan juga menteri-menteri yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang terbuka di Indonesia. Demikian juga dengan pelaku-pelaku usaha, karena ada undangan 2.500.
0: The Print berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan dan juga mendorong investasi, meningkatkan daya saing industri, serta mencapai pencapaian target Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah.
1: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih penyidik tinggi nilai-nilai KUHAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya menyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan kalau disuruh melanggar undang-undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
1: Untuk penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
3: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
1: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Purba Yudi Sudaryo memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tercatat sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB, cetai surplus keseimbangan
2: perbankan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 tren

belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali.

0: Seimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
0: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
2: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu akan berdampak kepada kedepannya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewan kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kali ini di kesempatan hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2026. Saya Fajar Groho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara yang kami hadirkan dalam warta berita dalam setiap jamnya. Dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Dialog yang kami pilihkan untuk Anda, beberapa mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pemerintah menargetkan ada 35.000 lebih koperasi desa Kelurahan Merah Putih ditargetkan selesai pada Agustus 2026 ini. Setelah pembangunan fisik selesai, pemerintah akan menempatkan pengelolaan dan menyiapkan aturan operasional agar koperasi-koperasi ini bisa segera beroperasi. Dan tema kita pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3 adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Memperkuat Rantai Pasok Nasional. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda sebagai masyarakat. Mungkinkah di daerah Anda sudah ada Kopdes Merah Putih? Sudah beroperasi atau belum? Sudah pernah berbelanja atau belum di sana? Dan apa tanggapan Anda mengenai hadirnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia? Targetnya bulan Agustus ini ada 35.000 lebih koperasi yang berdiri dan bisa sesegera mungkin beroperasi. Pengelolanya sudah ditata, sudah diseleksi. Kemarin sempat viral atau ramai ya, karena ada saudara-saudara kita yang ikut dalam patan tersebut meninggal dunia. Kemudian ada evaluasi mengenai jalannya pelatihan tersebut. Dan akhirnya sekarang ini akan sudah selesai dan akan ditempatkan nanti ketika koperasi-koperasi ini sudah beroperasi. Untuk penjual kelontongan, UMKM, warung-warung, tenang saja. Karena dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT, Yandri Susanto memastikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung-warung kecil maupun toko kelontong di desa-desa. Tapi saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai hadirnya Desa Merah Putih di desa-desa dan juga kelurahan-kelurahan di tanah air ini ya. Di line telepon maupun line

0: Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau yang dikenal dengan Hari Kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri tahun 1961. Kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Gatot Tarunamiharjo merupakan jaksa agung pertama di Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 22 Juli 1960, Kabinet Pemerintahan Indonesia kala itu memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen terpisah. Tanggal 22 Juli 1917 atau 109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat, ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mantan Wakil Presiden ketiga itu juga ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, Adam Malik pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kami akan mengangkat dialog Indonesia Menyapa dengan tema Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kuatkan Rantai Pasok Nasional.
3: Dialog Interaktif.
4: Pendengar di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi nasional dari akar rumput, ada satu program yang kini menjadi sorotan, yakni Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Program ini bukan sekedar koperasi biasa, tapi dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa, sekaligus penghubung rantai pasok dari tingkat lokal hingga nasional. Bahkan, pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi hadir di seluruh Indonesia sebagai tulang punggung distribusi kebutuhan masyarakat. Nah, menariknya, Koperasi Merah Putih ini diproyeksikan mampu menggerakkan ekonomi desa hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, sekaligus memangkas ketergantungan pada tengkulak dan juga memperpendek jalur distribusi. Artinya, hasil produksi petani, kemudian nelayan dan juga pelaku UMKM bisa langsung terhubung ke pasar dengan nilai tambah yang lebih besar. Lalu bagaimana sebenarnya konsep besar ini dijalankan dan seberapa kuat dampaknya bagi ekonomi Indonesia ke depannya? Kita akan perbincangkan bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Hariko Wibawa Satria yang sudah tersambung via Zoom. Pak Hariko, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak?
5: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Mbak Fira dan seluruh rekan-rekan di RRI juga sehat bahagia.
4: Amin. Kita semua juga berharap agar terus sehat ya, agar bisa menjalankan aktivitas dan juga membersamai kegiatan-kegiatan pemerintah yang terus kita jalankan agar Indonesia semakin sejahtera ke depannya. Baik Pak Hariko, kalau kita lihat sekarang, Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi program strategis pemerintah. Sebenarnya apa sih latar belakang dari lahirnya konsep koperasi ini, Pak Hariko?
5: Ya, terima kasih Mbak Fira. Kemarin itu saya baca di media sosial maupun ada juga dialog di televisi, ada yang bertanya kan seharusnya koperasi itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, atau bahasanya top down lah. Ada kritik dari salah seorang pemuda atau mungkin dia mahasiswa sepertinya, jadi ada kritik dari seorang

katanya bukan dari bawah ke atas. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Muhammad Kodari,

operasi. Nah, sayangnya operasi ini yang paling tertinggal. Nah, kalau tidak ada dukungan dari negara, operasi ini tidak akan bisa tumbuh dan bersaing. Memang benar kritikan dari mahasiswa secara teori klasik itu koperasi itu tumbuh dari bawah. Namun teori juga harus kita sesuaikan.

0: online yang kebanyakan masih tradisional dan akses pasar yang terbatas. Kemudian mereka kalah oleh pihak-pihak yang berada di tengah ini, itu pihak antara produsen dengan pembeli. Hasilnya koperasi ini kalah dengan korporasi-korporasi yang besar. Jadi pendekatan inisiatif dari atas melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukanlah pengambil alihan, tetapi ini intervensi strategis agar ekosistem di desa itu bisa berlari lebih cepat. Karena itulah hadir program Koperasi Desa Merah Putih. Nah, inisiatif pemerintah ini bukan untuk mengambil alih kebebasan warga, melainkan sebagai bantuan penggerak awal ini. Jadi ibaratnya negara hadir untuk membangunkan fondasinya, untuk menyiapkan modalnya dan memberikan pelatihan. Nah, ketika usahanya sudah berjalan, sistemnya sudah berjalan, yang mengelola dan menikmati dan merasakan manfaatnya tetaplah warga desa, warga kelurahan, dan warga pesisir itu sendiri. Jadi sekali lagi Mbak Piran, kami sangat memahami terkait dengan kritik yang mengatakan kenapa Koperasi Desa Merah Putih itu terkesan dari atas ke bawah. Seperti itulah kira-kira penjelasannya. Dan saya pikir atas sehat kita semua bisa memahami belakang itu.
1: Baik. Jadi memang dalam menjalankan suatu kebijakan pemerintah ada saja ya untuk masyarakat yang mungkin menilai hal-hal negatif dari hal ini. Tapi ada banyak pertimbangan yang perlu dipikirkan.
0: Sama juga, seperti ya, ini, gimana ya perumpamannya? Sebut saja lah sepak bola. Jadi ada seorang pelatih, dia punya 3 anak yang sedang dilatih untuk menjadi pemain bola yang hebat. Nah, di antara 3 orang anak itu ada yang sedang sakit. Nah, tentu pelatih ini tidak bisa membiarkan. Pelatih harus membantu menyehatkan anak ini sehingga 3-3-nya bisa menjadi pemain yang hebat, pemain yang bisa mencetak gol dan lain sebagainya. Kira-kira sesederhana itu perumpamannya. Karena kalau dibiarkan anak yang sakit itu bisa jadi kemampuannya menurun, bisa jadi sakitnya makin parah, bisa jadi akhirnya dia tidak bisa bermain, tidak bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Sesederhana itu.
1: Baik, Pak Ariko, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung dalam dialog kita pagi ini tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional. Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun komentar di 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Atau juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp kami 081399399888. Ya Pak Hariko, kalau terkait dengan penguatan rantai pasok nasional, bisa digambarkan mungkin secara sederhana bagaimana peran koperasi ini dalam rantai distribusi dari desa sampai dengan ke tingkat nasional nantinya, Pak?
0: Ya, terima kasih Mbak Ira. Jadi presiden, pemerintah kita, pemerintahan Presiden Prabowo ini sudah memetakan ya secara spesifik mengenai rantai pasok ini. Jadi ada produsen, kemudian ada juga konsumen. Nah, produsen ini kan petani, peternak, pekebun, nelayan, kemudian pembelinya kita-kita ini sebagai masyarakat. Nah, Presiden Prabowo kemarin mengatakan salah satu tujuan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah untuk menghilangkan rentenir.

panen sehari itu tidak mungkin petani kita bisa sejahtera. Nah, ternyata masalahnya di mana? Masalahnya ini ada di rantai pasok. Jadi di sini petani, di sini kita membeli produk petani. Nah, di antara petani, sekali lagi kami ulangi,

0: di tengah-tengah ini siapa saja? Yaitu pengumpul, distributor, subdistributor, grosir, dan retail. Jadi cara kerja sistem yang keliru ini, jadi selama ini petani itu menjual hasil kerja kerasnya ke pedagang pengumpul.
1: Yeah.
0: Kemudian pedagang pengumpul itu ke distributor. Dari distributor baru ke subdistributor. Nah, dari subdistributor itu ke pedagang grosir. Kemudian dari pedagang grosir itu ke pedagang retail. Jadi ada 5 pihak baru ke konsumen. Nah, ini sudah dilakukan risetnya oleh Kementerian Pertanian. Keuntungan yang diambil oleh pihak yang di tengah-tengah yang kami jelaskan tadi itu sampai 40%. Atau diperkirakan sekitar 313 triliun. Jadi yang dinikmati oleh petani kita hanya 30%. Dan yang dinikmati oleh konsumen 30%. Jadi kita 30% sebagai pembeli, petani itu 30%, ini kan 60% nih.
1: Betul.
0: Nah, 40%-nya kemana? 40% ini dinikmati oleh pihak yang penengah ini. Nah, kalau polanya seperti ini, maka sulit akan ada kesejahteraan.

0: itu sampai besar sekali, itu bisa kurang lebih 5-10%. Nah, koperasi nanti seperti yang disampaikan oleh Presiden bisa mengambil 5%. Nah, sisanya yang 80% itu bisa dinikmati oleh para petani, peternak, pekebun, nelayan, para pedagang, kemudian juga oleh warga desa. Presiden tidak pernah berpikir hanya untuk hari ini, tapi untuk jangka panjang. Nah, inilah keamanan ekonomi jangka panjang.
1: Baik. Ya, saya ulang kembali ya, koperasi Desa Merah Putih tadi Pak Udin menyampaikan akankah sama dengan retail ya, dengan berbagai fasilitas yang ada. Kemudian nantinya kan menghadirkan apotek juga. Bagaimana dengan SDM yang akan direkrut? Apakah sesuai dengan kemampuan-kemampuannya di koperasi desa? Silakan Pak Hariko.
0: Ya, terima kasih sekali Pak Udin dan Ibu Bapak yang kami hormati di Boyolali. Sehat selalu, kami doakan keluarga Bapak selalu bahagia. Pertama mengenai SDM ya, sumber daya manusianya ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan, di negara kita ini ada 3 bentuk usaha. Tadi yang pertama perusahaan swasta, kemudian yang kedua itu BUMN, dan yang ketiga koperasi. Nah, sayangnya koperasi kita ini kurang sehat. Oleh karena itu negara turun tangan untuk membangunkan, setelah bangun nanti akan dikelola oleh masyarakat. Nah, pengelolaan ini kan membutuhkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintahan kita itu sedang mempersiapkan personalnya dan sedang dilatih hari ini. Ada sekitar 35 ribuan ya. Spesifiknya 35.476 personel. Itu terdiri dari 30 ribuan yang akan disiapkan menjadi manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan sekitar 5.400-an itu untuk SDM pendukung. Nah, ini untuk memastikan koperasi ini dikelola secara profesional. Dan Presiden sudah mengingatkan kepada para manajer dan calon pengusaha

gratis, ini nggak ada aplikasi. Jadi mau dia orang nomor satu, nomor dua, nomor tiga di sebuah instansi, kalau dia korupsi ya diproses dan ditahan. Itu sudah diingatkan oleh Presiden kemarin. Nah itu untuk personelnya yang hari ini sampai akhir bulan ini sedang mengikuti pelatihan bela negara dan pelatihan manajerial. Jadi mereka belajar tentang tata kelola operasi dan pemasaran. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Udin tadi itu, ya setuju, terima kasih sekali atas masukan dari Pak Udin.

0: desa dengan lebih baik. Tentunya Pak Udin di sangat memahami tentang masalah kita, tantangan saudara-saudara kita di bawah terkait dengan pentemil dan lain sebagainya. Dan memang seperti kami sampaikan tadi, antara petani, produsen, produknya untuk sampai kepada kita pembeli itu memang melewati proses yang panjang sampai 5 pihak yang harus dilewati, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh petani itu sedikit, termasuk juga para pembeli membelinya dengan harga yang mahal. Begitu, Pak Udin. Terima kasih sekali atas masukannya.
1: Baik, luar biasa sekali. Ada banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini, mulai dari ekonomi masyarakat, kemudian rantai pasok diperpendek lagi, dan dampak-dampak positif.
0: Ya. Nanti ada juga di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu, selain menjadi off-taker dari komunitas pertanian, itu juga akan menyediakan berbagai layanan ya. Ada layanan sembako, ada layanan apotek yang menyediakan obat-obatan yang murah, kemudian penyaluran pupuk bersubsidi, kemudian LPG, dan Koperasi Desa Merah Putih juga menyediakan berbagai program bantuan pemerintah. Begitu, Mbak Fira.
1: Oke, jadi menyediakan berbagai fasilitas ya, mulai dari kebutuhan masyarakat tadi, kebutuhan sehari-hari, bahkan kesehatan juga akan dilayani dalam Koperasi Desa Merah Putih. Baik, seberapa besar kemudian nanti dampaknya terhadap harga barang di Koperasi Merah Putih, Pak? Apakah harganya akan bersaing juga dengan retail yang ada saat ini, Pak Hariko?
0: Iya. Nah, ini mengenai topik persaingan ini memang perlu kita bahas dengan kepala dingin ya.
1: Yeah.
0: Jadi begini, Mbak Fira.
1: Yeah.
0: Jadi

0: pihak yang lain.
1: Ya.
0: Jadi memang kita melihat ada upaya untuk menyebarkan fitnah maupun penolakan terhadap kehadiran dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi kami ingin sampaikan penyebaran fitnah maupun penolakan terhadap koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini itu pada hakikatnya pengingkaran terhadap hati kecil kita sendiri sebetulnya. Pengingkaran terhadap nurani kemanusiaan kita.

0: murah. Jadi para petani ini sekali lagi kami sampaikan, mereka keringatnya lebih banyak dari kita, ya. Ibu dan bapak para petani ini jam kerjanya lebih banyak dari kita, para peternak, pekebun, nelayan. Namun hasil yang mereka dapatkan belum sesuai dengan banyaknya keringat yang mereka teteskan.
1: Ya.
0: Oleh karena itu, kehadiran koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini harus terus kita perjuangkan agar betul-betul berjalan dengan baik.
1: Nah,
0: dan tentu Mbak Fira,
1: ya,
0: seperti juga sudah diakui oleh Presiden, pasti ada tantangan.
1: Betul.
0: Bahkan Presiden mengatakan pasti nanti akan ada penyelewengan, ya, karena tidak semua orang itu baik, ya. Pasti nanti ada yang punya keinginan untuk nakal, berbuat korupsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini akan ditindak secara tegas.
1: Okay.
0: Jadi sekali lagi, belajar dari pemberhentian pimpinan Badan Gizi Nasional dan penangkapan siapapun yang diduga korupsi, apapun jabatannya, jangan sekali lagi, jangan sekali-sekali bermain-main dengan program operasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Karena selalu saja kekhawatiran dari pemirsa RRI itu mewakili kekhawatiran dari seluruh masyarakat. Pasti ada pertanyaan, Pak Fira, itu bagaimana nanti kalau ada korupsi? Kalau ada korupsi akan ditindak tegas.
1: Baik, sudah ditindak tegas nanti ya. Beberapa tindakan-tindakan yang menyimpang juga pasti akan dipikirkan. Ya, Pak Hariko, terkait dengan koperasi Desa Merah Putih, bagaimana kemudian koperasi ini bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat desa dari program ini? Bisa digambarkan seperti apa selain dari petani, kemudian bagaimana dengan masyarakat lainnya juga?
0: Iya. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah program

kerja keras dari saudara-saudara kita ini belum sesuai dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan. Karena salah satunya

tadi kan yang seperti yang saya jelaskan, itu ada 5 rantai pasoknya itu. Dari pengumpul, kemudian ke distributor, kemudian masuk ke sub-distributor, kemudian masuk ke grosir, kemudian masuk ke retail. Nah, ini diperkirakan menyedot keuntungan sampai 313 triliun. Nah, kalau rantai pasok ini bisa dipangkas, maka ini akan menguntungkan dari petani. Sehingga dia bisa menjual atau menaruh barangnya di koperasi dengan harga

0: usaha yang bisa dilakukan. Tentu.
1: Ya, kita akan ada untuk saya berkomentar ya tentang keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Di daerah Anda sudah ada belum? Sudah beroperasi atau belum? Pernah berbelanja di sana atau belum? Dan kalau misalkan memang belum berdiri, ya nggak apa-apa. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda, pandangan masyarakat yang nantinya juga kemungkinan besar akan ada juga di desa atau kelurahan Anda ya, tentang keberadaan desa Kelurahan Merah Putih ini. Koperasi. Koperasi. Di lantai maupun di nomor 3 RRI. Dan dipastikan juga untuk masyarakat yang punya usaha warung kecil ya, toko kelontong di

0: atau kekurangan, ini tidak akan dimatikan usahanya. Meskipun nantinya penyaluran berbagai komoditas bersubsidi nantinya akan difokuskan di Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Pak Wibi di Makassar. Halo Pak Wibi.
1: Halo Pak Dini, Bang.
0: Selamat dini hari, silakan Pak Wibi.
1: Ya, kalau namanya Koperasi Desa Merah Putih itu, di tempat saya enggak tahu ada apa juga, Pak. Enggak ada gaungnya.
0: Belum ada ya?
1: Ya, ya belum ada sama sekali. Bukan masyarakat, mereka asyik ke asyik. Saya tanya, begini di koperasi, mereka enggak tahu. Ya. Kemudian juga, kalau saya ingin dijual barang-barang, saya enggak mau beli di situ. Ngapain saya ke situ jauh-jauh bahwa yang ada dari rumah saya. Ya, lebih saya beli dekat warung-warung dekat rumah saya supaya mereka juga laku barangnya.
0: Jadi kalaupun ada, kalau misalkan lokasinya jauh dari rumahnya Pak Wibi, lebih memilih belanja di warung terdekat aja.
1: Iyalah, itu kan supaya biar mereka juga laku barangnya.
0: Oke.
1: Yang terakhir, Bang, ya. Saya lihat di media sosial ini, media sosial YouTube terutama, kok ada koperasi dibangun di tengah hutan? Di depan kuburan. Apa betul itu? Bagaimana? Kalau di depan kuburan, siapa yang mau beli?
0: Oke.
1: Kemudian juga di hutan-hutan itu, nggak tahu deh kenapa koperasi dibangun di sekitar hutan itu, bagaimana maksudnya? Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Dasrun di Prokerto. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, gantengku.
0: Iya, silakan.
2: Tadi kan Pak Riko masalah petani ya.
0: Iya, petani, hasil pertanian nantinya akan dipasarkan juga di situ.
2: Jadi begini, orang-orang tani mungkin ya zaman-zaman sekarang lagi besar keuntungannya. Soalnya dari tani itu dibebaskan ke tempat penggilingan padi itu ya. Nah, setelah masuk ke gilingan padi, jual berasnya itu 13.000 itu yang wilayah Cilacap atau Banyumas. Kalau wilayah Pantura 13.500. Jadi ternyata ya konsumen itu merasa belum merasakan makmur. Contohnya apa, ongkos kerjanya belum maksimal atau belum stabil.
0: Ongkos apa? Ongkos apanya Pak Dasrun?
2: Gimana?
0: Ongkos apanya yang belum?
2: Ongkos kerjanya, mungkin kaum buruhnya gitu.
0: Oh, petani ini ya, petani ya, garap, penggarap ya, bukan memiliki yang pemilik lahannya ya, Pak Dasrun?
2: Iya, jadi seolah-olah kan bagi konsumen masih merasa belum ada kemakmuran. Kalau zaman Orde Baru, orang jualan ini begini, Mas Fajar. Jadi yang penting seharinya habis banyak, untungnya cuma sedikit, tapi asal habisnya banyak. Tapi ternyata enggak. Kalau zaman sekarang kan, orang jualan zaman sekarang, untungnya yang dicari yang besar, modalnya seolah-olah itu ada ketambahan, tapi jadi seolah-olah itu ini yang jadi kendala yang bagi orang-orang kecil lah.
0: Oke, Pak Dasrun. Kalau kaitan dengan koperasi Desa Merah Putih di daerah dekat rumahnya Pak Dasrun, udah ada belum?
2: Ya, sepengetahuan saya belum ada.
0: Oh, belum.
2: Di Purwokerto. Soalnya kan saya dari Purwokerto ke tempat saya itu jauh sih, perjalanan sejam.
0: Oke.
2: Jadi mudah-mudahan harapan saya ya. Walaupun ya tidak kembali semula seperti zaman Orde Baru ya, seolah-olah ya harga yang masih zaman Pak SBY sampai ke Pak Jokowi kan beras konsumen membeli seharga 10.000. Ini kan zaman sekarang ya Mas Wajar, ini satu lagi, orang punya gawe saja ya itu yang kondangan itu rata-rata duit cuman 25.000. Contohnya soalnya nggak untuk membeli beras itu tidak mendapatkan 2 kilo rata-rata kan dari Purwokerto sebelah barat di tempat saya rata-rata itu kondangannya itu 2 kilo maksimal orang perempuan, kalau orang laki-laki 20.000 atau 25.000.
0: Oh. Iya.
2: Yeah. Keluhan saya cuma seperti itu, mudah-mudahan ya ada jalan gimana lah supaya beras jangan terlalu mahal gitu loh.
0: Iya, tapi sekarang ini terakhir Pak Dasrun, ini beras yang dimaksud itu beras medium atau premium nih Pak Dasrun? Medium yang biasa.
2: Masalah premium yang lain-lain saya nggak tahu itu.
0: Tapi kalau di sana berapa harganya Pak Dasrun sekarang?
2: Sekarang kalau di warung kecil itu 15.000, ada yang jual
0: 15.000.
2: 100.
0: Kualitasnya bagus nggak?
2: Ya bagus sih.
0: Oh bagus. Cuman,
2: itu yang ceng ya di keberatan kan?
0: Biasanya kalau
2: kerja ya maksimal.
0: Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Dasrun.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya paham maksudnya. Jadi di sana itu saya nggak tahu karena Pak Dasrun nggak menjelaskan medium atau premium, tapi Rp15.000 per liternya. Sementara Pak Dasrun menyoroti soal tidak dinikmati oleh petani garap, bukan petani yang punya sawah ya, petani garap. Harga segitu harusnya juga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup bagi para petani garap ini, gitu maksudnya mungkin ya. Itu tadi penekanannya Pak Dasrun. Pak Matoli, semoga. Halo, pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum, Fajar.
0: Iya, silakan Pak.
3: Yes. Kodes rantai pasok nasional ya.
0: Iya.
3: Yeah. Iya. Iya, satu sisi ini bagus memang Bu Fajar. Artinya rantai pasok yang tadinya dari pelabuhan darat dan laut ya.
0: Iya. Yeah.
3: Nyampe ke desa, dari desa didistribusikan ke masyarakat desa. Cuman kalau di sini daerah-daerah seperti ini ya, ada bangunan gedung baru, ada yang gedung lama direhab gitu ya.
0: Sudah ada kooperasinya Pak Matoli?
3: Ada tertulis di situ memang, tapi nggak sebanyak yang retail terpunya, warung-warung sembako punya.
0: Sudah beroperasi belum Pak Matoli?
3: Kayaknya gedungnya masih baru dicat gitu, cuman aktivitas warga kayaknya belum banyak kesana ya.
0: Termasuk Pak Matoli belum nyoba masuk?
3: Saya cuma lihat, cuman orang mungkin masih membenahi di dalam ya.
0: Oh, gitu.
3: Secara resmi gitu.
0: Oke, okay. Kalau Pak Matoli, saya nanya nih, kalau misalkan udah jadi nih, udah resmi, udah beroperasi, mau nggak belanja di Koperasi Desa Merah Putih? Atau tadinya dimilih kan di murah, kan? Warung-warung aja gitu?
3: Iya, tadi warung-warung sembako memang kan kelihatan lebih murah dibanding, tadi harapan kita begitu, cuman karena memang kita belum bisa dikasih izin masuk, karena memang belum lengkap di dalamnya ya, harapannya begitu juga Bung Fajar ya. Harga murah gitu. Cuman kalau mau kita bilang kan tadinya kan itu kan punya APBN pemerintah mengebangunnya ya, dan mensubsidi semua fitur-fiturnya kan. Fitur sembako, pupuk dan sebagainya. Harapan kita pasti jalan harus diperbaiki lah, namanya ke desa kan. Itu kan dipastikan. Terus kalau misalnya masyarakat petani dan lainnya gagal panen, gagal nanam, diasuransikan dong Bung Fajar. Okay. Artinya mereka itu dalam satu siklus keluarga Kopdes itu, apalagi pegawai-pegawainya ini kan sekarang kan masih pelatihan ya, belum selesai kan?
0: Iya, sepertinya sebenarnya sudah selesai. Sudah. Ya. Tinggal penempatan ya. Nanti Agustus ya, nih.
3: Iya, di 83.000 titik ya. Ada Kopdes itu kan, ini kan menyasar di provinsi, kabupaten, kota, desa, kelurahan itu hampir sama ya.
0: Iya.
3: Menyebar di sana. Cuman dipastikan dana-dana desa yang 1 miliar kemarin, apa sih bedanya dengan yang sekarang Kopdes ini? Apakah BUMDes juga masuk ke sana? Ini masih polemik kita juga, Bung Fajar. Apakah BUMDes saat disamakan dengan Kopdes? Karena namanya desa kan ada berarti pengurus desa, ada kepala desanya kan?
0: Iya. Yeah.
3: Tapi kan yang kita dengar kan yang di klat kemarin itu yang ikut bela negara itu kan?
0: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Yang bagian manajernya. Jadi biar jangan masyarakat itu biar percaya apakah masih ada dana 1 miliar per desa. Seperti Pak Jokowi dulu kan, atau PNPM begitu kan. Apakah ya. Masih ada itu, jangan
0: okay. Timbang-timbang. Baik.
3: Setuju kita untuk
0: okay. Okay, baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya langsung jawab aja apa yang disampaikan Pak Matoli. BUMDes posisinya di mana? BUMDes itu sebagai mitra setara, jadi pemerintah memastikan Kopdes Merah Putih dan badan usaha milik desa akan sifatnya berkolaborasi, saling melengkapi. Dalam tujuan utamanya apa? Menggerakkan ekonomi desa. semua barang-barang yang bersubsidi harapannya bisa masuk ke koperasi Desa Merah Putih tanpa ada permainan bagi spekulan. Harga pupuk misalkan musim tanam biasanya langsung melonjak naik, atau sembako beras ya, atau lain sebagainya lah. Jadi barang-barang subsidi itu dan hasil panen masyarakat itu bisa ditaruh di koperasi Desa Merah Putih. Petaninya dapat untung, bisa terserap dengan cepat begitu ya, dan masyarakat yang membeli harganya lebih murah gitu. Tapi ada kekhawatiran nanti orang warung-warung yang menjual LPG 3 kg, menjual beras, menjual lain sebagainya itu jadi saingan atau enggak, mati atau tidak gitu. Atau pasar tradisional yang jual sayur juga, hasil pertanian, itu gimana nantinya gitu. Itu ada kekhawatiran kesana juga. Pak Udin di Boyolali, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam, silakan Pak.
4: Waalaikumsalam. Ya itu pengenalan ya. Pengenalan butuh waktu minimal 5 tahun pertama gitu.
0: Jadi ada masa pengenalan dulu 5 tahun pertama ini dari koperasi ini.
4: Minimal 5 tahun pertama.
0: Minimal
4: koperasi itu dibuka.
0: Oh gitu. Lokasi. Jadi enggak bisa ketika koperasi itu dibuka Agustus misalkan, itu bisa langsung melihat dampaknya. Jadi masih harus menunggu 5 tahun dulu nih Pak Udin.
4: Oh ya, pengenalan dulu.
0: Pengenalan.
4: Interaksi dulu.
0: Interaksi.
4: Dulu.
0: Ya ya ya. Oke.
4: Okay. Terima kasih.
0: Oh itu aja. Kita ada lagi. Oke. Okay. Nanti kami kembali di sesi yang kedua ya. Masih tentang koperasi Desa Merah Putih. Harapannya tuh semua desa di Indonesia itu punya koperasi. Sehingga apa? Namanya koperasi itu kan sebagai soko guru ekonomi Indonesia sejak dulu. Filosofi dari koperasi itu dari anggota oleh anggota untuk anggota. Jadi kesepakatan bersama lah gitu ya. Kesepakatan dari semua anggotanya. Mau jualan apa, mau usaha apa, simpan pinjam kah, jual beli kah, dan lain sebagainya. Nanti keuntungannya juga disepakati bersama. Kalau simpan pinjam juga biasanya begitu ya. Bunganya berapa gitu, tenornya gimana, ya pembayarannya gimana. Dan itu harapannya bisa terus berputar. Saya gak tahu kalau misalkan ini akan ada simpan pinjamnya juga atau tidak. Tapi ketika saya browsing-browsing, sebenarnya itu justru kepada layanan gerai sembako murah, lalu apotek ataupun obat-obatan ya, obat-obatan generik utamanya, sarana logistik dan distribusi berperan sebagai distributor langsung ke penyalur barang dan bantuan subsidi pemerintah dari pabrik langsung ke konsumen tanpa tangan ketiga. Lalu ada kalau di nelayan pesisir, kan akan dibangun juga nih. Akan dibangun juga koperasi nelayan ya. Nah itu harapannya juga ada pergudangan dan cool storage. Cool storage itu kayak kulkas gede lah, pendingin untuk agar ikannya awet. Sehingga ketika musim berlaut ya, musim tangkap ikan itu mereka bisa mengumpulkan dengan sebaik-banyaknya, lalu bisa disimpan. Sehingga ketika paceklik, kalau di nelayan itu biasanya musim gelombang tinggi ya, hujan dan lain sebagainya itu, biasanya para nelayan tuh terpaksa harus menepi dulu, nggak melaut karena berbahaya banget. Nah, ketika tidak melaut, stoknya tuh masih ada karena di freezer, karena di cold storage, sehingga harga ikan ke tangan konsumen stabil, nggak terjadi kelangkaan ikan, nggak harganya tiba-tiba melonjak naik. Jadi semuanya diuntungkan, harusnya itu ada. Walaupun memang kalau permasalahan cold storage itu dari segi harga dan juga kapasitas, biasanya itu setiap kapasitas itu berbanding lurus dengan harganya ya. Untuk kapasitas yang misalkan nelayannya banyak nih, nggak mungkin kapasitasnya sedikit, tentu saja harusnya lebih besar juga. Cara mengelolanya gimana, dan ada pengelola dari koperasi yang sudah dilatih ya, sudah dibina oleh pemerintah, nanti akan diterapkan di sana. Lalu juga ada produk unggulan UMKM. Anda punya apa? Souvenir, jual oleh-oleh gitu ya, itu bisa ditaruh juga di koperasi. Untuk keuntungannya gimana, sistemnya dan sebagainya, nanti itu masih dalam masih belum disampaikan karena nanti dalam pembukaan harapan itu Agustus sudah bisa dibuka ya kabarnya. Itu juga sambil saat ini sambil merampungkan perpres ya, merampungkan aturan untuk kelengkapan perpres soal operasional. Operasional dan barang-barang subsidi itu bisa disatu pintukan di Kopdes. Jadi membutuhkan payung hukumnya nanti ya akan dibuat perpres. Masih sedang dibuat gitu ya. Dan kabarnya memang ada layanan simpan pinjam, tapi ini masih belum mencuat terlalu ramai ya. Yang lebih ramai itu adalah sembako kemarin ya, dan ada kritikan dari warung-warung kecil di dekat berdirinya Koperasi Desa Merah Putih, takutnya tersaingi dan akhirnya barangnya tidak laku gitu ya. Dan banyak lagi lah. Atau dari sisi lokasi berdirinya gerai Koperasi Desa Merah Putih yang kemarin sempat viral di beberapa lokasi di Indonesia. Tapi terlepas dari itu, keberadaannya dulu nih, keberadaannya dulu di koperasi menurut Anda, di desa, di tempat Anda itu gimana menurut Anda, pandangan Anda ya? Itu ketika sudah berdiri, beroperasi, kira-kira akan sering berbelanja ke koperasi atau lebih memilih ke warung langganan atau ke pasar langganan atau sih ke penjual langganan ketimbang harus ke koperasi dengan barang yang sama, yang misalkan beli beras atau beli minyak atau beli gula dan lain sebagainya ya. Anda bisa berkomentar di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RR.

0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan itu diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian tersebut.
1: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
2: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
1: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
3: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini, ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
2: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan

0: basis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR hari ini atau kemarin tepatnya. Hana Sarif melaporkan.
2: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
3: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
2: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
4: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
3: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki Pusat Finansial Internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau yang dikenal dengan Hari Kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri tahun 1961. Kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Gatot Tarunamiharjo merupakan jaksa agung pertama di Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 22 Juli 1960, Kabinet Pemerintahan Indonesia kala itu memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen terpisah. Tanggal 22 Juli 1917 atau 109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat, ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mantan Wakil Presiden ketiga itu juga ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, Adam Malik pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
1: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu.

0: Memori kolektif bangsa.
1: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
2: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
3: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan mengangkat dialog Indonesia Menyapa dengan tema Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Pendengar, di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi nasional dari akar rumput, ada satu program yang kini menjadi sorotan, yakni Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Program ini bukan sekedar koperasi biasa, tapi dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa, sekaligus penghubung rantai pasok dari tingkat lokal hingga nasional. Bahkan, pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi hadir di seluruh Indonesia sebagai tulang punggung distribusi kebutuhan masyarakat. Nah, menariknya, Koperasi Merah Putih ini diproyeksikan mampu menggerakkan ekonomi desa hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, sekaligus memangkas ketergantungan pada tengkulak dan juga memperpendek jalur distribusi. Artinya, hasil produksi petani, kemudian nelayan dan juga pelaku UMKM bisa langsung terhubung ke pasar dengan nilai tambah yang lebih besar. Lalu bagaimana sebenarnya konsep besar ini dijalankan dan seberapa kuat dampaknya bagi ekonomi Indonesia ke depannya? Kita akan perbincangkan bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Hari Ko Wibawa Satria yang sudah tersambung via Zoom. Pak Hariko, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak?
2: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Pak Fira dan seluruh rekan-rekan di RRI juga sehat bahagia.
1: Amin. Kita semua juga berharap agar terus sehat ya, agar bisa menjalankan aktivitas dan juga membersamai kegiatan-kegiatan pemerintah yang terus kita jalankan agar Indonesia semakin sejahtera ke depannya. Baik Pak Hariko, kalau kita lihat sekarang, Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi program strategis pemerintah. Sebenarnya apa sih latar belakang dari lahirnya konsep koperasi ini, Pak Hariko?
2: Ya, terima kasih Mbak Fira. Kemarin itu saya baca di media sosial maupun ada juga dialog di televisi, ada yang bertanya kan seharusnya koperasi itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Itu bahasanya top down lah. Ada kritik dari salah seorang pemuda atau mungkin dia mahasiswa sepertinya, jadi ada kritik dari seorang mahasiswa yang mengatakan kenapa koperasi desa kelurahan merah putih itu terkesan dari atas ke bawah, top down katanya, bukan dari bawah ke atas. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Muhammad Kodari, di negara kita ini ada tiga pilar usaha.

0: koperasi. Nah, sayangnya koperasi ini yang paling tertinggal. Nah, kalau tidak ada dukungan dari negara, koperasi ini tidak akan bisa tumbuh dan bersaing. Memang benar kritikan dari mahasiswa secara teori klasik itu koperasi itu tumbuh dari bawah. Namun teori juga harus kita sesuaikan dengan situasi nyata di lapangan saat ini. Jadi bertahun-tahun koperasi ini berjuang sendiri dengan modal seadanya, kemudian manajemen yang kebanyakan masih tradisional dan akses pasar yang terbatas. Kemudian mereka kalah oleh pihak-pihak yang berada di tengah ini, itu pihak antara produsen dengan pembeli. Hasilnya koperasi ini kalah dengan korporasi-korporasi yang besar. Jadi pendekatan inisiatif dari atas melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukanlah pengambil alihan, tetapi ini intervensi strategis agar ekosistem di desa itu bisa berlari lebih cepat. Karena itulah hadir program Koperasi Desa Merah Putih. Nah, inisiatif pemerintah ini bukan untuk mengambil alih kebebasan warga, melainkan sebagai bantuan penggerak awal ini. Jadi ibaratnya negara hadir untuk membangunkan fondasinya, untuk menyiapkan modalnya dan memberikan pelatihan. Nah, ketika usahanya sudah berjalan, sistemnya sudah berjalan, yang mengelola dan menikmati dan merasakan manfaatnya tetaplah warga desa, warga kelurahan, dan warga pesisir itu sendiri. Jadi sekali lagi Mbak Kiran, kami sangat memahami terkait dengan kritik yang mengatakan kenapa koperasi Desa Merah Putih itu terkesan dari atas ke bawah. Seperti itulah kira-kira penjelasannya. Dan saya pikir akal sehat kita semua bisa memahami belakang itu.
1: Baik. Jadi memang dalam menjalankan suatu kebijakan pemerintah ada saja ya untuk masyarakat yang mungkin menilai hal-hal negatif dari hal ini, tapi ada banyak pertimbangan yang perlu dipikirkan.
0: Sama seperti ini, gimana ya perumpamannya? Sebut saja lah sepak bola. Jadi ada seorang pelatih, dia punya 3 anak yang sedang dilatih untuk menjadi pemain bola yang hebat. Nah, di antara 3 orang anak itu ada yang sedang sakit. Nah, tentu pelatih ini tidak bisa membiarkan. Pelatih harus membantu menyehatkan anak ini sehingga 3-3-nya bisa menjadi pemain yang hebat, pemain yang bisa mencetak gol dan lain sebagainya. Kira-kira sesederhana itu perumpamannya. Karena kalau dibiarkan anak yang sakit itu bisa jadi kemampuan yang menurun, bisa jadi sakitnya makin parah, bisa jadi akhirnya dia tidak bisa bermain, tidak bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Sesederhana itu.
1: Baik, Pak Ariko, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung dalam dialog kita pagi ini tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional. Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun komentar di 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712, atau juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp kami 081399399888. Ya Pak Hariko, kalau terkait dengan penguatan rantai pasok nasional, bisa digambarkan mungkin secara sederhana bagaimana peran koperasi ini dalam rantai distribusi dari desa sampai dengan ke tingkat nasional nantinya, Pak?
0: Ya, terima kasih Mbak Ira. Jadi presiden, pemerintah kita, pemerintahan Presiden Prabowo ini sudah memetakan ya secara spesifik mengenai rantai pasok ini. Jadi ada setidaknya kan ada produsen ya, ada produ- produsen, kemudian ada juga konsumen. Nah, produsen ini kan petani, peternak, pekebun, nelayan, kemudian pembelinya kita-kita ini sebagai masyarakat.
1: Ya.
0: Nah, Presiden Prabowo kemarin mengatakan salah satu tujuan dari Koperasi Desa Kelurahan

masalahnya ini ada di rantai pasok. Jadi di sini petani, di sini kita membeli produk petani. Nah, di antara petani, sekali lagi kami ulangi,

0: di tengah-tengah ini siapa saja, yaitu pengumpul, distributor, subdistributor, grosir, dan retail. Jadi cara kerja sistem yang keliru ini, jadi selama ini petani itu menjual hasil kerja kerasnya ke pedagang pengumpul,
1: yeah.
0: Kemudian pedagang pengumpul itu ke distributor, dari distributor baru ke subdistributor. Nah, dari subdistributor itu ke pedagang grosir, kemudian dari pedagang grosir itu ke pedagang retail. Jadi ada 5 pihak baru ke konsumen. Nah, ini sudah dilakukan risetnya oleh Kementerian Pertanian. Keuntungan yang diambil oleh pihak yang di tengah-tengah yang kami jelaskan tadi itu sampai 40%, atau diperkirakan sekitar 313 triliun. Jadi yang dinikmati oleh petani kita hanya 30%, dan yang dinikmati oleh konsumen 30%. Jadi kita 30% sebagai pembeli, petani itu 30%, ini kan 60% nih.
1: Betul.
0: Nah, 40%-nya kemana? 40% ini dinikmati oleh pihak yang penengah ini. Nah, kalau polanya seperti ini, maka sulit akan ada kesejahteraan

0: itu sampai besar sekali, itu bisa kurang lebih 5-10%. Nah, koperasi nanti seperti yang disampaikan oleh Presiden bisa mengambil 5%. Nah, sisanya yang 80% itu bisa dinikmati oleh para petani, peternak, pekebun, nelayan, para pedagang, kemudian juga oleh warga desa. Presiden tidak pernah berpikir hanya untuk hari ini, tapi untuk jangka panjang. Nah, inilah keamanan ekonomi jangka panjang.
1: Baik. Pak Harto, ya, saya ulang kembali ya, Koperasi Desa Merah Putih tadi Pak Udin menyampaikan akankah sama dengan retail ya, dengan berbagai fasilitas yang ada. Kemudian nantinya kan menghadirkan apotek juga. Bagaimana dengan SDM yang akan direkrut? Apakah sesuai dengan kemampuan-kemampuannya di Koperasi Desa? Silakan Pak Hariko.
0: Ya, terima kasih sekali Pak Udin dan Ibu Bapak yang kami hormati di Boyolali. Sehat selalu, kami doakan keluarga Bapak selalu bahagia. Pertama mengenai SDM ya, sumber daya manusianya ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan, di negara kita ini ada tiga bentuk usaha. Tadi yang pertama perusahaan swasta, kemudian yang kedua itu BUMN, dan yang ketiga koperasi. Nah, sayangnya koperasi kita ini kurang sehat. Oleh karena itu negara turun tangan untuk membangunkan, setelah bangun nanti akan dikelola oleh masyarakat. Nah, pengelolaan ini kan membutuhkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintahan kita itu sedang mempersiapkan personelnya dan sedang dilatih. Hari ini ada sekitar 35 ribuan, ya, spesifiknya 35.476 personel. Itu terdiri dari 30 ribuan yang akan disiapkan menjadi manajer koperasi desa kelurahan Merah Putih, dan sekitar 5.400-an itu untuk SDM penduduk. Nah, ini untuk memastikan koperasi ini dikelola secara profesional. Dan Presiden sudah mengingatkan kepada para manajer dan calon pengelola ini, termasuk kepada kita semua, Kementerian Lembaga dan Badan, mohon jujur, jadi jangan korupsi.

tidak di sebuah instansi, kalau dia korupsi ya diproses dan ditahan. Itu sudah diingatkan oleh Presiden kemarin. Nah itu untuk personelnya yang hari ini sampai akhir bulan ini sedang mengikuti pelatihan bela negara dan pelatihan manajerial. Jadi mereka belajar tentang tata kelola operasi dan pemasaran. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Udin tadi itu, ya setuju, terima kasih sekali atas masukan dari Pak Udin. Jadi operasi Desa Kelurahan Merah Putih ini memang bukan sekadar operasi, tetapi menjadi simpul, menjadi simpul layanan pemerintah desa untuk memangkas rantai distribusi, kemudian

0: sangat memahami tentang masalah kita, tantangan saudara-saudara kita di bawah terkait dengan pentamil dan lain sebagainya. Dan memang seperti kami sampaikan tadi, antara petani, produsen, produknya untuk sampai kepada kita pembeli itu memang melewati proses yang panjang sampai 5 pihak yang harus dilewati, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh petani itu sedikit, termasuk juga para pembeli membelinya dengan harga yang mahal gitu. Terima kasih sekali atas masukannya.
1: Baik, luar biasa sekali. Ada banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini, mulai dari ekonomi masyarakat, kemudian rantai pasok diperpendek lagi, dan dampak-dampak positif lainnya.
0: Nanti ada juga di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu, selain menjadi off-taker dari komunitas pertanian, itu juga akan menyediakan berbagai layanan ya. Ada layanan sembako, ada layanan apotek yang menyediakan obat-obatan yang murah, kemudian penyaluran pupuk bersubsidi, kemudian LPG, dan Koperasi Desa Merah Putih juga menyediakan berbagai program bantuan pemerintah. Begitu Mbak Fira.
1: Oke, jadi menyediakan berbagai fasilitas ya, mulai dari kebutuhan masyarakat tadi, kebutuhan sehari-hari, bahkan kesehatan juga akan dilayani dalam Koperasi Desa Merah Putih. Baik, seberapa besar kemudian nanti dampaknya terhadap harga barang di Koperasi Merah Putih, Pak? Apakah harganya akan bersaing juga dengan retail yang ada saat ini, Pak Hariko?
0: Iya. Nah, ini mengenai topik persaingan ini memang perlu kita bahas dengan kepala dingin ya.
1: Yeah.
0: Jadi begini Mbak Fira.
1: Yeah.
0: Jadi

0: yang lain.
1: Ya.
0: Jadi memang kita melihat ada upaya untuk menyebarkan fitnah maupun penolakan terhadap kehadiran dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi kami ingin sampaikan penyebaran fitnah maupun penolakan terhadap koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini itu pada hakikatnya pengingkaran terhadap hati kecil kita sendiri sebetulnya. Pengingkaran terhadap nurani kemanusiaan kita. Karena sekali lagi pemerintah bersama seluruh masyarakat ini betul-betul sedang berjuang untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran agar kekayaan ini tidak hanya menumpuk di segelintir saudara-saudara kita saja. Jadi kekayaan tidak hanya menumpuk di segelintir saudara-saudara kita saja, melainkan juga dapat dinikmati secara nyata oleh para petani, ya, pekebun, peternak, nelayan, dan seluruh warga desa. Oleh karena itu, sekali lagi ini kami sampaikan, ini untuk pemerataan kemakmuran. Jadi para petani ini, sekali lagi kami sampaikan, mereka keringatnya lebih banyak dari kita, ya. Ibu dan bapak para petani ini jam kerjanya lebih banyak dari kita, para peternak, pekebun, nelayan. Namun hasil yang mereka dapatkan belum sesuai dengan banyaknya keringat yang mereka teteskan.
1: Ya.
0: Oleh karena itu, kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini harus terus kita perjuangkan agar betul-betul berjalan dengan baik.
1: Baik.
0: Dan tentu Mbak Fira, ya, seperti juga sudah diakui oleh Presiden, pasti ada tantangan.
1: Betul.
0: Bahkan Presiden mengatakan pasti nanti akan ada penyelewengan, ya, karena tidak semua orang itu baik, ya. Pasti nanti ada yang punya keinginan untuk nakal, berbuat korupsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini akan ditindak secara tegas.
1: Hey.
0: Jadi sekali lagi, belajar dari pemberhentian pimpinan Badan Gizi Nasional dan penangkapan siapapun yang diduga korupsi, apapun jabatannya, jangan sekali lagi, jangan sekali-sekali bermain-main dengan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini.
1: Baik.
0: Karena selalu saja kekhawatiran dari pemirsa RRI itu mewakili kekhawatiran dari seluruh masyarakat. Pasti ada pertanyaan, Pak Fira, itu bagaimana nanti kalau ada korupsi? Kalau ada korupsi akan ditindak tegas.
1: Baik. Sudah ditindak tegas nanti, ya, beberapa tindakan-tindakan yang menyimpang juga pasti akan dipikirkan. Ya, Pak Hariko, terkait dengan koperasi Desa Merah Putih, bagaimana kemudian koperasi ini bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat desa dari program ini? Bisa digambarkan seperti apa, selain dari petani, kemudian bagaimana dengan masyarakat lainnya juga?

0: kekayaan yang mereka dapatkan. Karena salah satunya panjangnya rantai pasok yang kami jelaskan tadi gitu. Jadi presiden itu membedahnya tadi kan yang seperti yang saya jelaskan, itu ada 5 rantai pasoknya itu, dari pengumpul, kemudian ke distributor, kemudian masuk ke subdistributor, kemudian masuk ke grosir, kemudian masuk ke retail. Nah, ini diperkirakan menyedot keuntungan sampai 313 triliun. Nah, kalau rantai pasok ini bisa dipangkas, maka ini akan menguntungkan dari petani. Yeah. Sehingga dia bisa menjual atau menaruh barangnya di koperasi dengan harga yang sesuai dari kerja keras yang mereka jalani. Kemudian yang kedua, koperasi desa kelurahan Merah Putih ini juga sebagai pusat pemberdayaan pendidikan ekonomi untuk masyarakat. Karena itulah negara turun tangan nanti ada rapat tentunya di koperasi-koperasi itu, di situ mereka bisa menentukan usaha-usaha yang bisa dilakukan. Tentunya setelah koperasinya berjalan dengan baik ya.
1: Baik.
0: Jadi di desa-desa itu akan semakin banyak pembicaraan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan warga, bagaimana membuat unit usaha. Nah, obrolan-obrolan tentang ekonomi ini akan semakin meningkat. Jadi masyarakat kita tidak hanya pasif lagi sebagai konsumen, hanya sebagai pembeli-pembeli, tetapi mereka juga sebagai anggota koperasi, tetapi mereka juga sebagai pengurus koperasi, mereka juga sebagai

0: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah keberhasilan kita bersama, dan tentu sangat memerlukan kritik dan saran dari masyarakat.
1: Ya.
0: Jadi sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada RRI, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Kementerian Koperasi, kemudian berbagai kementerian.
2: Ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888 tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ya, diharapkan bisa memperkuat rantai pasok nasional. Dan bagaimana menurut Anda dengan adanya Kopdes Merah Putih ini? Kalau menurut Anda, di daerah Anda sudah ada belum ya? Anda sudah mulai berbelanja, sudah beroperasi atau belum? Dan barangnya apa aja kalau sudah beroperasi ya? Sudah sempat berbelanja belum ke sana ya? Karena dikabarkan ada 35.000 lebih desa Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan selesai di Agustus 2026. Setelah pembangunan fisik selesai, pemerintah akan menempatkan pengelola, pengawas, dan lain sebagainya untuk menyiapkan aturan dan menyiapkan aturan operasional agar koperasi-koperasi ini bisa segera mungkin beroperasi. Aturan operasionalnya masih di dalam proses pembuatan, masih belum rampung. Bu Ria di Tebet, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho serta pengacaranya Irfan Wisnu serta kru angkatan lagi bertugas malam
2: ini. Iya.
3: Wow, dini hari temanya. Jadi Bang Fajar udah nggak capek lagi ya dalam olahraganya. udah nggak capek, bisa istirahat.
2: Bisa kan? Istirahat. Ya, alhamdulillah.
3: Temanya koperasi ya, Desa Merah Putih kuatkan rantai pasok nasional. Bagaimana menurut ya Anda dengan ada Kopdes Merah Putih ini ya Bang Fajar ya? Atau kalau aku sih Bang Fajar namanya apa ini? Koperasi Desa Merah Putih ini kan jangan sampai apa-apa mahal ini kan. Sekarang ini seperti kayak pupuk-pupuk juga gitu berita-beritanya gitu ya. Apalagi ini namanya juga Koperasi Merah Putih ya Bang Fajar ya.
2: Kalau ada des di daerah Bu Dinda, Bu Ria di Tebet sudah ada belum koperasinya?
3: Koperasi ada di RT gitu.
2: Untuk yang Kopdes Merah Putih belum ya?
3: Oh belum.
2: Belum.
3: Biasa aja. Kalau ada sih enak juga ya. Mudah-mudahan nanti di apa ya Merah Putih ini apa ini kayak koperasi ini kan kayak simpan pinjam juga ada kayak begitu Bang Fajar. Tapi kalau namanya Merah Putih belum ada. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Itu saja komentar dari aku Bang Fajar.
2: Salam
3: sehat.
2: Salam sehat, salam tangguh. Pak Firmansyah di Jakarta, selamat pagi. Pak Firmansyah. Halo, Pak Firmansyah. Ya, pagi.
4: Ya, halo.
2: Ya.
4: Selamat Bang Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Firman.
4: Ya, temanya mengenai koperasi ya Bang. Koperasi ya. Rantai pasok nasional ya Bang.
2: Iya.
4: Ya, aku rasa begini, koperasi itu sudah tidak asing lagi ya di negara kita Bang.
2: Ya.
4: Sudah digagas dulu oleh Bapak Proklamator ya Bung Hatta, dan itu sudah jadi wacana beliau ya, dari dulu, dan tujuannya sangat baik. Dan mengenai koperasi Merah Putih ini menurut aku Bang ya, kita sudah ada koperasi pegawai negeri ya, Korpri. Sudah berjalan sangat lama dan sangat bagus hasilnya. Dan kita juga ada kementerian koperasi ya.
2: Iya.
4: Dan aku lihat di Play Store Bang juga ada aplikasi ini nih Bang. Sinkopdes kan juga.
2: Oh, ada ya. Saya baru tahu itu. Iya.
4: Sudah aku lihat. Jadi aku rasa koperasi itu adalah suatu lembaga yang mulia dan sangat bagus, dan itu memang tujuannya mengurangi rantai distribusi ya, banyak tengkulak atau mana ya kan, petani itu nggak langsung ke tengkulak, dia bisa dikumpulkan di satu wadah yang bernama koperasi. Dan aku sangat setuju dengan itu yang juga ya apa ya asa kita itu Bang ya.
2: Iya yeah, betul
4: ya, dan itu dan aku sangat untuk yang terbaik lah untuk Indonesia.
2: Oke.

0: Amin, amin, amin.
1: Kampung Hatta itu favorit saya.
0: Oke, baik.
1: Dan alhamdulillah beliau satu kampung.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Firman.
1: Salam sehat Pak.
0: Ya, ya, harapan dari masyarakat ya. Harapan dari masyarakat. Ada Bu Titem di Surabaya. Bu Titem, selamat pagi.
2: Pagi, iya, Bung Fajar.
0: Iya, gimana nih kalau menurut Bu Titem?
2: Ya, saya mau cerita sedikit ya. Ini di daerah Kalimantan.
0: Ibu Titem tuh di Surabaya atau di Kalimantan?
2: Saya di Surabaya, cuman cerita di Kalimantan sedikit.
0: Oke.
2: Kondisi di sana itu ketika musim hujan, mereka bisa turun ke sungai untuk nangkap ikan.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, kemudian mereka bisa langsung pasarkan di jajaran pinggiran sungai tersebut.
0: Iya. Yeah. Yeah.
2: Karena kondisi pasar di sana masih cuma satu minggu sekali. Ya. Nah, kalau misalnya ini ada si koperasi di sekitar hutan situ, sekitar kampung, itu kan bisa jadi mengumpul hasil tangkapan mereka, selain juga hasil-hasil kebun atau hasil hutan yang bisa terus jadi didistribusikan oleh si koperasi begitu ya.
0: Ya, harapan sih gitu.
2: Ya. Kemudian bisa jadi mungkin alat tukar juga ya, mungkin ya timbangan mereka mungkin bisa jadi beras atau apa begitu sebagai anggota.
0: Oh. Karena kan
2: kalau belanja di koperasi kan harus jadi anggota dulu.
0: Benar, benar. Tapi gini, sepengetahuan saya Bu Titem, betul itu ada kalau mau belanja di koperasi harus jadi anggota terlebih dahulu. Tapi ada beberapa koperasi bisa dibeli oleh yang bukan anggota, tapi harganya beda.
2: Iya, betul. Iya, karena kebetulan di Surabaya ini kan ada koperasi yang sudah cukup lama, 25 tahun
0: wow. Begitu,
2: dan mekanismenya sudah sangat berjalan ya sistemnya. Kebetulan saya tahu bahwa itu setiap tahunnya
0: SHU.
2: Iya, itu mereka bisa dapatkan belanja gratis sekitar 300, 400 atau 500 ribu, tergantung dari hasil peminjaman
0: mereka. Iya, tergantung bagi hasilnya berapa keuntungan.
2: Iya, dan itu setiap anggota itu juga ada kelompok kecilnya yang dikepalai oleh koordinator yang dipilih mereka sendiri.
0: Menarik,
2: nah,
0: menarik.
2: Setiap bulan ada seperti arisan yang perkumpulan mereka para anggota itu. Jadi setelah mereka meminjam itu apa yang sudah dilakukan?
0: Oh.
2: Seperti laporan secara biasa arisan.
0: Oh gitu.
2: Nah, lalu kemudian setelah hasil kreditnya mereka selesai, itu mereka sudah bisa bicarakan dulu sebelumnya apa selanjutnya atau berapa jumlahnya.
0: Oke. Okay.
2: Ya,
0: jadi, ada evaluasi terus selama setahun dalam dibungkus arisan itu.
2: Ya, seperti itu. Dan juga sebagai pantauan.
0: Bagi ya, ada yang macet nggak kreditnya macet, gitu.
2: Iya,
0: iya, iya, iya. Wah, menarik, menarik.
2: Ketika akan mengajukan kembali, apakah jumlahnya tetap atau jumlahnya tambah?
0: Oke. Bu Titem, ini kan ya kalau itu kan fokusnya simpan pinjam ya, koperasi simpan pinjam selama 25 tahun ini sudah. Nah, kalau misalkan nih saya tanya Bu Titem yang sudah pengalaman, tahu betul kenal dengan koperasi simpan pinjam di Surabaya, sudah berdiri 25 tahun dan terus tumbuh, ada SHU-nya menarik juga, angkanya luar biasa. Kalau ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih di sekitar Bu Titem yang juga mempunyai jasa baik simpan pinjam maupun produk-produk yang disubsidi ataupun ya, hasil tertarik juga.
2: Mungkin.
0: Ya, tapi kalau di daerah Bu Titem sudah ada belum ya? Sudah berdiri belum?
2: Saya nggak tahu karena itu kan secara global dan itu milik swasta, Pak.
0: Yang mana nih?
2: Yang 25 tahun ini milik swasta.
0: Oh enggak, yang saya nanya yang ini, Kopdes Merah Putihnya.
2: Oh, Merah Putih.
0: Sudah berdiri belum di sana?
2: Tahu.
0: Oh, belum tahu. Belum ya. Tapi kalaupun
2: Bang
0: Sabah ada ya?
2: Ada.
0: Kok keren banget Surabaya nih.
2: Iya. Malah nabung di situ. Jadi bawa botol.
0: Wah, keren.
2: Tabung dulu boleh iya.
0: Keren,
2: jadi
0: enggak
2: langsung diambil.
0: Wah, hebat hebat hebat.
2: Sampah sudah mengikuti kalau bank sampah. Kalau
0: oh, Bu Titem termasuk yang ikut bank sampah?
2: Iya, karena
0: sudah di, berapa lama berdirinya bank sampah itu?
2: Bank sampahnya sudah cukup, nggak tahu saya berapa tahun, cuma cukup lama cukup.
0: Cukup lama ya, oke.
2: Okay. Iya, itu jadi sudah bisa ikut juga karena dekat juga di sekitar sini.
0: Oke, okay, baik, menarik, menarik. Jadi tertarik ya, kalaupun berdiri di sana, coba untuk berbelanja di Kopdes Merah Putih ya, Bu Titem ya. Ya,
2: tapi kan harus anggota dulu kan, tergantung juga kan.
0: Nah, tergantung juga, apakah itu bisa, tapi dengan harga yang berbeda walaupun nggak anggota, atau bisa semuanya bisa beli juga, ya. Oke, okay. Baik ya, kalau gitu, Bu Titem.
2: Harganya sesuai aja sih.
0: Asal apa?
2: Harganya
0: susah. Biasa ibu-ibu nih, biasa ngebandingin. Wah, ini di pasar harganya segini, kok di Kopdes kok segini gitu ya. Selisih 1000 aja bingung nih, 500 aja bingung.
2: Kan harus lebih murah.
0: Oke, oke, oke. Baik, baik. Makasih buat itu.
2: Oke,
0: ya. Waduh, narik, narik. Bu Indra di Cirebon, pagi.
3: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari.
3: Ya. Dan Bung Wisnu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Sekarang ini Bung Fajar, kalau ingin ikut kopi dini hari ini, hati itu ciut.
0: Ah, kenapa?
3: Iya. Dulu-dulu kesempatan ini untuk curhat keadaan di desa supaya paling tidak ikut berpartisipasi begitu. Dan makin kesini, waduh, ini kok keadaan seakan-akan bagaimana ya, tidak bisa kami atau saya tangkap begitu. Lalu alih-alih ingin bisa berkomentar, malah hati ciut rasanya.
0: Loh, kenapa? Ini kan topiknya ini menanyakan pengalaman setiap pendengar Pro 3 kalau ada Kopdes Merah Putih berdiri, belanja nggak di sana, sudah berdiri belum, sudah beroperasi belum, kalau sudah berbelanja apa aja yang ditawarkan di sana, harganya gimana, kan gitu. Kenapa ciut Bu Indra? Nggak apa-apa, kalaupun nggak berdiri juga nggak apa-apa. Gimana sih pandangannya masyarakat terhadap program pemerintah tentang Kopdes Merah Putih ini? Gitu.
3: Jadi tapi dalam hati ya udah, paling tidak menghibur diri sendiri untuk curhat kepada Bung Fajar tertawanya bisa menghibur hati. Iya,
0: amin amin amin.
3: Kalau yang tadi juga seperti dikatakan oleh ibu sebelumnya ya,
0: Bud Hitam,
3: kalau koperasi kan dasarnya dari anggota,
0: oleh anggota untuk anggota. Iya.
3: Jadi yang pertama ada itu kan
0: anggotanya dulu.
3: Begitu.
0: Iya.
3: Kemudian dulu-dulu sudah pernah ada KUD, KUT
0: ya, itu
3: yang
0: betul,
3: yang terbang kemana entah apa sebabnya, dan sampai sekarang untuk koperasi ini yang kecil-kecilan saja yang bisa ibu rasakan di sekolah, koperasi sejahtera makmur untuk guru-guru. Kemudian ibu lihat kan dulu ayah ibu di pabrik gula gitu, di banyak di Cirebon. Nah, itu untuk karyawan-karyawan pabrik gula gitu, koperasi yang menjual sembako lah begitu. Nah, kalau untuk guru-guru koperasi simpan pinjam itu menolong sekali pada saat anak-anak kuliah, Bung Fajar. Aduh, kami
0: terbantu.
3: Iya,
0: daripada minjam di tempat lain ya bunga tinggi, mending sebagai koperasi lebih rendah bunganya biasanya gitu.
3: Iya, dan sampai sekarang itu masih berjalan. Iya.
0: Sampai sekarang masih berjalan?
3: Masih.
0: Wah, hebat, masih hebat, hebat, hebat.
3: Iya. Hanya maaf, ada sedikit unek-unek ya.
0: Apa?
3: Kalau tiap tahun kan pembagian SHU,
0: yeah.
3: Lalu mengundang dari perkoperasian begitu, kan untuk legalitas, ya. Maaf, pajak. Itu dari perkoperasian juga datang itu, ya harus ada ongkos jalan.
0: Oh, kan, ya. Iya.
3: Jadi sepertinya tuh datang setahun sekali dapat ongkos jalan pulang. Ada beberapa grup yang enggak, kita bikin koperasi sendiri saja. Kan karyawan iya namanya di satu sekolah aja guru dan TU itu ada 100 lebih ya.
0: Iya.
3: Nah, misalnya yang 20 orang bikin koperasi enggak usah laporan katanya. supaya ya menambah pemasukan buat kita juga.
0: Ya. Oke, baik.
3: Alhamdulillah ya jalan begitu.
0: Oh, jalan. Bajan. Oke.
3: Ya.
0: Baik.
3: Nah, jadi mungkin keuntungan juga lebih begitu.
0: Okay.
3: Nah, kalau yang di pabrik gula yang menjual sembako itu, kalau tengah-tengah bulan karyawannya kehabisan uang gitu, ya umumnya maaf karyawan dua gitu, bukan staff, itu mereka beli ini dulu, beli sembako dari mulai beras sampai dengan
0: lalu itu, ya Pak Ramli, mohon maaf ini Pak Ramli di mungkin lain waktu aja ya karena waktunya nggak cukup jelang berita nih. Terima kasih ya Pak Ramli sudah menghubungi Pro 3 RI. Silakan Bu Indra lanjutkan.
3: Dan apa ngutang gitu.
0: Oh, diambil dulu barangnya,
3: iya.
0: Nanti dibayar kemudian ketika sudah dapat
3: gaji awal bulan begitu.
0: Okay.
3: Nah, sementara supaya mereka bisa dapat uang tunai, itu beli sembako itu dijual ke masyarakat di luar yang bukan anggota koperasi. Begitu.
0: Oh, dapat selisih.
3: Apa?
0: Loh, kan ngambil dulu barang di koperasi,
3: iya.
0: Bukan untuk dikonsumsi sendiri tapi dijual
3: bukan.
0: Lagi.
3: Jadi dijual supaya mereka dapat uang kontan untuk beli komoditas lain yang mereka perlukan begitu Bu Bajar.
0: Oh, jadi misalkan nggak butuh beras tapi udah ambil aja dulu deh di koperasi beras.
3: Iya.
0: Oh gitu.
3: Dijual.
0: Oke.
3: Okay. Ke yang di luar anggota. Kan
0: ada selisih harga ya.
3: Iya, ada mereka dapat uang tunai
0: ya.
3: Bisa dapat lebih begitu. Jadi melihat sekarang kok koperasi akan dibayar dulu, ada pegawainya, ada apanya. Dalam hati ibu bisa jalan enggak ya. Karena kenyataan di lapangan begitu.
0: Oke. Okay.
3: Iya, ini bangunannya aja udah berbulan-bulan udah jadi-jadi nih.
0: Oh, tapi sudah ada konstruksi bangunan tapi belum jadi.
3: Tapi rasanya lambat sekali.
0: Okay.
3: Kalau bangunan lain kan cepat gitu udah. Jadi ini kok udah jadi-jadi.
0: Okay.
3: Ya. Aduh maaf ini terlalu.
0: Enggak apa-apa. Iya, makasih Bu Indra.
3: Terima kasih.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Koperasi itu dari anggota untuk anggota, embrionya dari masyarakat, jadi lahir dari kesepakatan bersama, musyawarah, pengurusnya dari masyarakat, dari anggota juga ditunjuk, dipercaya oleh anggotanya, milih antara saya Wisnu sama Bung Irfan siapa nih yang jadi pengurusnya, disepakati ternyata Bung Wisnu, sepakat semuanya sepakat, jadi pengurus dipercaya, mengelola koperasi, uang dan sebagainya, laporan keuangan dipercaya. Nah, kalau ini bedanya mungkin bukan bottom dari bawah, dari embrio dari masyarakat, tapi pengurusnya itu dari pemerintah. Jadi diseleksi, dilatih, lalu ditempatkan di kopdes-kopdes. Perbedaannya itu salah satu beberapa yang disoroti oleh para pegiat koperasi. Embrio filosofi koperasinya aja berbeda dari sisi keanggotaan, dari pengurus ke pengurusan. Dan yang kedua adalah koperasi ini adalah program jual beli. Artinya koperasi itu misalkan ada barang dan lain sebagainya itu diperjualbelikan. Nah, pertanyaannya ada yang beli atau tidak? Ini menjadi salah satu kunci kesuksesan koperasi tersebut. Makanya saya tanya tadi itu, ketika terjadi adanya koperasi Desa Merah Putih, Anda mau berbelanja atau tidak? Kita berjumpa lagi dengan kesempatan kita jelang atau berita.

0: pukul 2 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. OTT Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, KPK mengamankan 19 orang dan membawa 7 orang termasuk Bupati Lombok Barat.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan yang berlangsung di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan 7 orang yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain Bupati Lombok Barat, pihak yang diamankan berasal dari unsur pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak swasta. Namun Budi tak mengungkap identitas pihak tersebut.
2: Tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang yang kemudian 7 diantaranya malam ini akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dari pihak yang diamankan tersebut, diantaranya adalah Bupati Lombok Barat.
1: Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang telah tiba di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai pecahan rupiah senilai ratusan juta rupiah, serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan perkara yang sedang didalami diduga berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Lombok Barat, khususnya terkait proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Budi mengungkapkan Bupati Lombok Barat diamankan pada pagi hari di rumah dinasnya. Sementara itu pihak lain ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda di wilayah Lombok Barat. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

Koperasi merupakan sokok guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
0: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer-pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
5: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
2: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
6: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
2: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
7: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
9: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.
1: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ngat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran.
0: Catatan peristiwa.
1: Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau yang dikenal dengan Hari Kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri tahun 1961. Kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Gatot Tarunamiharjo merupakan Jaksa Agung pertama di Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 22 Juli 1960, Kabinet Pemerintahan Indonesia kala itu memutuskan bahwa Kejaksaan menjadi Departemen terpisah. Tanggal 22 Juli 1917 atau 109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat, ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mantan Wakil Presiden ketiga itu juga ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, Adam Malik pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta yang berlangsung pada Senin sore kemarin, agenda utamanya adalah evaluasi menyeluruh dari pelaksanaan program kerja dan percepatan implementasi program prioritas nasional. Sidang ini dihadiri jajaran menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. Dari poin-poin utama yang akan saya bacakan, ada beberapa capaian strategis pemerintah, kemudian juga ada evaluasi dan program prioritas. Sebagai capaian strategis, memang ada program-program seperti Koperasi Desa Merah Putih yang jumlah pembentukannya harus 1000 di tingkat kelurahan. Kemudian juga ada kemandirian energi dari program B50. Namun banyak juga yang menjadi catatan-catatan juga sorotan dari masyarakat. Kami akan bahas bersama dengan pakar komunikasi politik yang juga CEO dari Nusakom Pratama Institute, ada Mas Ari Junaidi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Aris,
11: Mbak,
1: apa kabar?
11: Kabar baik, Mbak.
1: Iya, itu yang paling penting ya, kabarnya harus yang baik-baik nih.
11: Betul.
1: Apalagi kalau
11: selalu.
1: Apalagi kalau yang dibahas adalah mengenai evaluasi program. Dari catatan Mas Ari begitu ya, kemarin kan ada rapat kabinet yang digelar oleh Presiden, rapat kabinet paripurna pada Senin sore kemarin. Ada hal-hal yang sangat penting juga menjadi fokus evaluasi seperti MBG, kemudian kampung nelayan, pemberantasan korupsi. Nah, catatan Anda sendiri, apakah ini sudah cukup untuk menggambarkan situasi sekarang?
11: Pertama, tentu setidaknya Bapak Presiden mulai memahami dan mulai mendengar suara-suara kritis maupun suara-suara perbaikan dari masyarakat. Nah, ini menjadi langkah positif bahwa pemerintah itu tidak buta atau tidak tuli mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, ini yang poin yang paling penting yang saya catat dari pertemuan kabinet kemarin, Mbak.
1: Oke, dari pertemuan penting kemarin, apa saja sih kalau dibilang harus ada percepatan dan apa juga kemungkinan program-program yang harus ditunda? Karena program prioritasnya kan sangat banyak nih, Mas Ari.
11: Betul, kalau kita bumikan lagi dalam astakita Presiden, yaitu ada keinginan bahwa Presiden ingin pertama memberikan tingkat kesejahteraan kepada masyarakat, perbaikan pendapatan, distribusi barang dan jasa secara merata di tanah air. Tentu ini menjadi entry point atau pintu masuk bagi perbaikan program-program tersebut. Dan harus memang diakui, banyak program-program Presiden gitu ya, yang sebetulnya tujuannya baik, tetapi dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala. Seperti contoh misalkan program MPD, kemudian Kopdes Merah Putih yang selama ini mendapat kritik dari masyarakat. Nah, ini menjadi entry point bagi perbaikan atau evaluasi program Presiden yang dicanangkan sebagai astakita itu, Pak.
1: Oke, kalau memang sebuah program, misalkan MBG ini ya, programnya bagus tapi ternyata implementasi di lapangannya kurang bagus. Nah, harusnya kan tinggal mencari siapa yang bertanggung jawab, kemudian evaluasinya dikerjakan di situ, atau perlu tindakan-tindakan yang cukup tegas begitu untuk membuat program ini bisa sesuai dengan harapan dan target?
11: Iya, kemarin setelah terbukanya kasus rasuah atau korupsi di BGN, itu pemerintah melakukan evaluasi. Misalkan dalam hal selektivitas pembukaan dapur-dapur SPPG. Ini menjadi itikad baik dari perbaikan tata kelola program MBG. Nah, selanjutnya adalah bagaimana program MBG ini dalam hal pendanaannya lebih terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG ya. Sehingga kemarin misalkan ada pembelian tablet, pembelian kaos kaki, pembelian pad gitu ya. Ini kan hal-hal yang secara logika yang sehat gitu ya, itu kan tidak dibutuhkan. Nah, oleh karena itu refocusing dari anggaran itu menjadi kredo paling penting untuk menindaklanjuti tekad efisiensi yang dilaksanakan oleh Presiden. Itu Mbak yang menurut saya yang titik berat dari penyelesaian program MBG ini.
1: Kalau kita lihat ya dari program prioritas, ini kan ada yang dijelaskan satu pintu kemiskinan. Jadi ada integrasi 17 program strategis yang ditujukan bagi angka miskin ekstrim dalam satu pintu untuk menjadi lebih transparan dan disiplin. Tapi kenyataannya masih banyak yang kemudian malah ke arah program-program tersebut kemudian dikorupsi dan sebagainya, begitu ya Mas Ari, kita gak menutup mata. Apa sih sebenarnya tindakan tegas yang harus dilakukan oleh seorang kepala negara ketika program utamanya dari sejak kampanye tidak berjalan dengan baik?
11: Tentu yang harus dilakukan adalah Presiden harus mendengar suara-suara itu tidak hanya dari pembantunya saja gitu ya, tetapi dari masyarakat. Apalagi yang saya pahami, Presiden kita ini sangat-sangat concern dengan media sosial. Nah, belum lagi dengan suara-suara pendengar dari RRI yang selalu interaktif gitu ya, disampaikan melalui telepon, melalui masukan. Ini kan menjadi bahan bakar dari Presiden untuk pertama tidak selalu mempercayai lingkar terdekatnya, tetapi mendengar lebih banyak masukan-masukan dari masyarakat. Nah, misalkan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kalau kita lihat banyak hal temuan di lapangan, dan saya menyaksikan sendiri karena saya sering berkeliling ke Nusantara gitu ya, keliling ke tanah air, banyak pendirian Koperasi Desa Merah Putih itu terkesan asal-asalan gitu ya. Misalkan di puncak pegunung, di tengah kuburan, di tengah sawah gitu. Bagaimana bisa Koperasi Desa Merah Putih menjadi soko guru ekonomi masyarakat pedesaan? Kalau saja akses untuk mencapai Koperasi Desa Merah Putih itu sangat sulit dijangkau oleh masyarakat. Nah, menurut saya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana data-data kemiskinan yang selama ini sudah ada sebetulnya Mbak ya, lebih didaya gunakan. Jadi masing-masing sektor tidak jalan sendiri-sendiri. Nah, menurut saya ada apa
1: ini
11: yang
1: kan persoalan ya, sendiri ya, soal ego sektoral ya Mas Ari ya.
11: Ya, jadi kelemahan kita adalah suka mengumpulkan data melalui sensus, melalui survei ekonomi, tetapi tidak digunakan secara maksimal gitu ya, menjadi sebuah integrasi, menjadi koordinatif gitu ya. Tetapi di lapangan itu justru jalan sendiri-sendiri. Misalkan pendirian sekolah rakyat harusnya adalah didirikan di sebuah daerah yang memang fasilitas pendidikannya sangat kurang. Sehingga kehadiran sekolah rakyat tidak mematikan sekolah-sekolah negeri. Demikian juga Kopdes ya, tidak mematikan BUMDes. Ini yang menurut saya salah sebuah apa ya, salah satu dari kelemahan dari pelaksanaan program-program unggulan dari presiden.
1: Itu, nah, Mbak. Mengukur capaian kinerjanya ini juga kan tidak pernah disampaikan secara transparan kepada publik. Bagaimana ketika banyak persoalan begitu ya, namun mana sih yang sudah berhasil diselesaikan, mana juga yang ternyata masih bermasalah?
11: Ya, menurut saya pemerintah kurang fasih gitu ya, kurang jelas menjelaskan program-program yang telah berjalan, kemudian evaluasinya. Nah, menurut saya ini titik lemah dari badan komunikasi pemerintah yang tidak bisa menjelaskan dengan mudah. Katakanlah ya, kemarin badan komunikasi pemerintah melalui ketua kepalanya Pak Kodari menyatakan bahwa program MBG itu ternyata bisa menurunkan, menaikkan nafsu makan anak-anak misalkan. Ya. Nah, ini tidak dijelaskan di mana survei itu dilakukan, kemudian sampelnya di mana, berapa anak yang dijaring, sehingga data-data itu terasa mentah. Dan kemudian kalau pemerintah menyampaikan data, itu jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, karena masing-masing punya metode yang berbeda. Ada yang metode kualitatif, misalkan berdasarkan wawancara. Nah, menurut saya, masukan-masukan dari masyarakat, dari media, apa yang disuarakan masyarakat di media sosial, harusnya tidak ditanggapi dengan alergi gitu ya, tetapi menjadi masukan apakah betul memang program itu mencapai sasaran atau tidak. Nah, ini yang menurut saya bahwa pemerintah memang harus mengurangi kuping tebal gitu ya, agar bisa mendengar masukan-masukan dari masyarakat.
1: Oke, ada beberapa hal penting juga yang kemudian disoroti, yaitu apakah program tersebut menjadi solusi untuk rakyat atau menambah masalah baru. Kemudian bagaimana potensi-potensi korupsi dan kebocoran?
11: Ya, saya melihat misalkan ada 3 titik program yang menurut saya sebetulnya bagus. Cita-cita dan obsesinya gitu ya, tujuannya. Misalkan saja elektrifikasi becak atau becak listrik gitu Mbak ya.
1: Yeah.
11: Ini kan untuk menyasar pengemudi becak yang berusia lanjut gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya tukang becaknya tidak mendapatkan literasi bagaimana cara menambah daya listrik becak. Akibatnya anggaran
1: tidak
11: satu becak
1: ya,
11: yang mencapai betul 23 juta ini menjadi rusak, menjadi terbengkalai.
1: Yeah.
11: Nah, menurut saya ini sebuah program pemerintah yang salah sasaran menurut saya. Ini kan juga banyak program-program lain itu dilakukan secara serentak dan secara bersamaan gitu ya. Menurut saya harusnya dijadikan salah satu proyek gitu ya. Proyek percontohannya berhasil atau tidak. Jadi kalau misalkan obes merah putih itu harusnya dicoba dulu di sebuah daerah.
1: Kemudian ada kajian itu terperinci begitu. Betul. Ya, baru kemudian dilaksanakan. Betul. Tapi kan kalau seperti sekarang, ya, ada kesan sudah mengeluarkan anggaran yang besar, namun hasilnya juga belum maksimal. Contoh saja MBG begitu. Ternyata banyak yang kemudian harus, dapurnya harus tutup.
11: Betul. Nah, menurut saya jangan pernah malu atau merasa kalah gitu ya, atau merasa salah gitu ya. Lakukan moratorium sebentar. Lakukan istirahat sejenak, relaksasi sejenak, evaluasi program yang sudah ada, yang sudah berdiri atau sudah existing, tetap jalan, tapi dilakukan pengawasan tata kelolanya dengan baik.
1: Okay.
11: Bagaimanapun juga, ini kan menjadi tekad presiden.
1: Yeah.
11: Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang lapar, tidak boleh ada orang Indonesia yang miskin. Nah, harus kita buktikan. Jadi jangan sampai gitu ya, tujuan yang mulia tadi untuk mengangkat kemiskinan, tetapi justru malah memperkaya orang-orang tertentu. Nah, ini yang tidak boleh terjadi.
1: Oke, sebagai seorang pakar komunikasi politik, tadi sempat disinggung juga oleh Mas Ari, harusnya Bakom ini bisa memberikan special campaign lah yang kemudian diterima oleh masyarakat supaya literasinya menjadi kuat. Tapi apa yang masih kurang?
11: Nah, kalau menurut saya harusnya badan komunikasi pemerintah atau Bakom pemerintah lebih fokus pada pendekatan-pendekatan ke masyarakat dengan tepat. Jadi tidak semua memang harus diselesaikan dengan penggunaan atau efektivisasi gitu ya, efektifnya media sosial. Ingat daerah-daerah 3T itu lebih efektif dijangkau oleh radio. Daerah-daerah 3T itu karena saya lama di Kalimantan Utara,
1: okay,
11: daerah Sebatik, daerah Krayan gitu ya, daerah Natuna, itu lebih mudah dijangkau oleh radio. Oleh karena itu, efektivitas kampanye itu gunakan radio. Tetapi ketika ada di daerah-daerah, misalkan di daerah Ponorogo pelosok, Tulungagung pelosok, gitu, Trenggalek yang di pelosok, lebih mudah menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, seni daerah, gitu. Jadi alih-alih seperti itu dilakukan oleh Badan Komunikasi Pemerintah, justru Badan Komunikasi Pemerintah itu terjebak pada sebuah perdebatan dengan influencer, kemudian Badan Komunikasi Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang salah atau yang fals gitu ya, hanya soal daster kuning itu menjadi persoalan. Ini menurut saya menghabiskan energi dari Badan Komunikasi Pemerintah.
1: Oke, dan bagaimana sih sebenarnya bentuk komunikasinya supaya menjadi efektif? Karena kan gini, ketika program ini dijalankan tentunya melibatkan kementerian-kementerian yang juga punya juru bicara masing-masing begitu Mas Ari. Sementara pemerintah sendiri sudah punya payungnya yaitu sekarang namanya Bakom gitu. Nah, siapa sih sebenarnya yang harusnya menyuarakan programnya supaya lebih kuat? Apakah diserahkan kepada lintas kementerian lembaga atau sebenarnya satu suara saja di Bakom dan kemudian tidak perlu lagi ada jubir-jubir di masing-masing kementerian?
11: Saya rasa harus dikembalikan lagi Mbak ya, bahwa setiap sektor atau setiap kementerian mempunyai bidang pekerjaan tupoksi yang berbeda gitu ya. Jadi ketika sekolah rakyat kan lebih ideal gitu ya, jika juru bicara dari Kementerian Sosial yang berbicara misalkan. Kemudian demikian juga soal program MBG akan lebih elok gitu ya, jika dari BGN yang bisa bicara tentang hal itu. Nah, Bakom fungsinya ya sebagai orkestrasi, sebagai dirijen gitu ya, mengorkestrasi komunikasi gitu ya, saluran komunikasi dari masing-masing kementerian dan badan atau lembaga. Nah, ini yang tidak kan, ya, jadi semuanya harus mengumpul di Bakom, kemudian baru dirilis, sehingga rentangnya terlalu lama, falsnya itu juga potensi besar, fals itu sangat besar kemungkinan. Nah, tinggal bagaimana hal itu bisa dilakukan. Sebetulnya kalau saya melihat gitu ya, sosok-sosok nggak banyak yang hebat gitu ya. Ada Hasan Nasbi di dalam gitu ya. Ada Mas Angga Raka Prabowo misalkan. Ini kan adalah sosok-sosok yang selama ini pernah digunakan atau pernah dipakai oleh pemerintah, tetapi tidak lagi digunakan sekarang ini.
1: Oke. Kalau kita bicara mengenai narasi dan isu strategis ya, sebenarnya kita punya banyak pakarnya. Tapi kok nampaknya kadang-kadang masih ketemu rumitnya nih, bukannya masih menemui kebuntuan-kebuntuan tersendiri Mas Ari. Sebenarnya di mana sih yang kurang, di mana sih yang masih menjadi tantangan tersendiri dari apa? Frekuensi pesan one voice policy gitu di tengah tadi ada ego sektoral dan sebagainya.
11: Ya kalau saya ibaratkan ya, masing-masing kementerian itu seperti lapak penjual makanan yang kuliner gitu ya, masing-masing menyajikan makanan yang enak. Kementerian Sosial dengan sekolah rakyat, Kementerian Perumahan dengan program bedah rumah, sejuta rumah.
1: Jadi harusnya gitu. Mudah dong kalau begitu narasi ininya.
11: Mudah sebetulnya, sehingga kita tinggal kominya hanya mengumpulkan lapak-lapak kuliner yang keren-keren dan enak-enak tadi itu menjadi sebuah tempat yang menjual apa menarasikan kehebatan atau keinahan dari kuliner-kuliner tersebut. Ternyata sayangnya adalah satu tadi rentang jalur birokrasi komunikasi itu terlalu panjang dari badan lembaga kementerian ke Bakom. Nah harusnya tinggal Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom ini memberikan arahan-arahan apa yang boleh do dan done gitu ya, boleh dan tidak yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga.
1: Oke, baik. Mas Ari, mungkin pesan-pesan yang boleh disampaikan terakhir, terutama kita tahu juga ada satu hal yang dianggap sebagai penghematan anggaran, yaitu ada penutupan 250 BUMN, ini diharapkan bisa menghemat 50 triliun rupiah, tapi juga punya resiko PHK massal di tengah situasi seperti sekarang. Apa yang kemudian bisa termanfaatkan dalam kondisi ini?
11: Pertama, pemerintah memang harus konsekuen ya dengan credo atau dengan tagline-nya efisiensi jangan hanya indah di ucapan gitu, tetapi benar-benar diimplementasikan. Misalkan stop ya pengangkatan pejabat-pejabat sehingga membuat kita itu

Jangan lupa, gitu, jangan malu juga dengan mengadaptasi program-program yang berhasil selama ini di masyarakat. Misalkan program makan bersama di sekolah Muhammadiyah di Solo, itu kan jauh lebih efektif dari program MBG, gitu ya. Ternyata itu tidak dilibatkan.

0: Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
1: Evaluasi program dalam rapat kabinet menjadi penilaian kinerja kementerian dan lembaga negara secara menyeluruh yang dipimpin oleh Presiden. Dan tujuan utamanya adalah mengukur capaian target, identifikasi kendala di lapangan, serta mengambil keputusan strategis dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional. Dalam prakteknya, tahapan ini menjadi sangat penting agar bisa memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai rencana dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kami akan bahas bersama staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Kepala Bappenas, ada Pak Sukmo Harsono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sukmo,
3: sehat selalu.
1: Sehat selalu juga untuk Bapak. Lagi di jalan nampaknya ini ya?
3: Betul sekali.
1: Iya, Pak Sukmo, kalau misalnya kita bicara mengenai hasil evaluasi dari program yang ada sekarang, catatan Anda di PPN Bappenas begitu ya, dari program-program yang dijalankan, apakah semuanya sudah memenuhi capaian, indikasi-indikasi apa saja yang bisa dibilang bahwa program itu berhasil, sukses, atau bahkan mungkin perlu dipikirkan kembali, ditinjau kembali?
3: Ya, yang pertama tentunya kita sama-sama sudah menyimak taklimat Presiden dalam sidang rapat Kabinet Paripurna kemarin ya, di mana Presiden menyampaikan evaluasinya dan monitoring semua program-program yang sudah berjalan, karena ini sudah hampir 2 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kalau kita bicara sesuatu yang hidup, sesuatu yang tumbuh, pasti akan terus bergerak, pasti akan terus mengalami perubahan, pasti akan melalui penyesuaian-penyesuaian, karena itulah hakikat tumbuh. Jadi dari sekian banyak yang sudah dievaluasi oleh Presiden dalam 18 pertama ini, banyak penting yang sudah dicapai, tentunya diantaranya dari segi ekonomi satu saja, kekhawatiran tentang gejolak resesi ekonomi di dalam negeri, tidak terbukti, cadangan ekonomi kita kuat, bahkan kemudian tambahan kita punya cadangan emas 153 ton pun sudah cukup bagus, kemudian pertumbuhan ekonomi masih on the track, ya kan? Nah, kemudian juga nilai tukar dolar terkonsolidasi sesuai dengan mekanisme pasar yang berjalan, tidak mengalami gejolak fluktuatif yang seperti banyak orang kritik selama ini. Kemudian dari segi capaian pembangunan lainnya seperti program-program Presiden, diantaranya misalnya koperasi desa, kemudian MBG, kemudian infrastruktur, pertumbuhan UMKM, dan lain-lain, semuanya masih berjalan sesuai dengan harapan Presiden. Oh, bahwa perlu ada penguatan.
1: Iya.
3: Ya gimana, Pak?
1: Dari sisi KPI begitu ya, kalau di catatan Anda 17 proyek strategis ini, mana yang bisa dibilang memenuhi standar ataupun juga sudah memenuhi target ataupun juga masih ada yang di bawah target? Ada klasifikasinya nggak, Pak Sukmo?
3: Dari yang disampaikan oleh Presiden, tidak ada semua yang di bawah target. Artinya semua di atas 50% dari capaian-capaian yang tidak dicapai. Bahwa kemudian ada persoalan kaitan dengan gejolak ekonomi internasional membuahkan perlambatan dari beberapa capaian, mungkin iya. Tapi disitulah monitoring evaluasi itu berjalan, sehingga kemudian Presiden menekankan apa yang belum bisa dipacu dengan cepat, tetapi yang sebagai faktor eksternal, Presiden bisa memahami. Tetapi apa yang kemudian belum tercapai dikarenakan kinerja yang kurang sempurna, disinilah Presiden menegaskan bahwa semua harus mati-matian, semua harus berjuang sungguh-sungguh, mempelajari apa yang menjadi hambatan di lapangan agar semua capaian bisa tercapai. Itulah pesan Presiden kemarin, Pak.
1: Oke, secara makro begitu ya, bahwa program-program ini berjalan dengan baik, tadi disampaikan oleh Pak Sukmo. Tapi kan ada juga yang menjadi sorotan. Contohnya nih, MBG misalnya dinilai berpotensi memicu pemborosan anggaran negara. Kemudian juga ada

0: dugaan-dugaan kebocoran ekonomi yang terjadi begitu dengan program-program yang tidak sesuai apapun bentuknya dan namanya. Dan juga ada beberapa hal yang kemudian komunikasi yang kurang optimal sehingga arah kebijakan strategisnya tidak menjadi clear. Menurut Anda kritik seperti ini bagaimana?
1: Mbak, bahwasanya presiden itu 1 juta persen mendengar, membaca, dan mendapatkan laporan semua kritik dari masyarakat, Mbak. Itu saya jamin. Tetapi masyarakat harus mengingat bahwa presiden menjalankan program yang diperjuangkannya ketika cita-cita menjalankan sebagai presiden, maka harus dilaksanakan. Kritik-kritik yang disampaikan itu didengar sampai ke meja beliau. Makanya masyarakat harus tahu bahwa adanya ubah sesuai, adanya modifikasi, adanya koreksi program tersebut, itu bukti bahwa presiden mendengar kritikan-kritikan yang masuk. Tetapi masyarakat harus memahami bahwa kemudian kalau kritikannya itu menjurus pada satu permintaan totali, misalnya batalkan MBG, kan tidak mungkin. Presidennya siapa, yang punya program siapa, kan gitu. Maka program yang diunggulkan ini harus terus berjalan. Tapi bahwa sudah ada modifikasi, sudah ada perbaikan sesuai dengan tuntutan masyarakat, maybe 10%, maybe 20% sudah diubah sesuai, itu sudah dilaksanakan sesuai dengan kritikan masyarakat. Nah, apakah kemudian itu merupakan satu pemborosan? Kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang yang tentunya tidak bisa kita satu alam, satu pikiran yang sama. Saya ingin beratkan begini, Mbak. Kalau ada sebuah keluarga sampai ngutang sana, ngutang sini, kerja siang malam 24 jam demi makan, ngasih makan anak-anaknya supaya bergizi, supaya tumbuh, supaya lebih sehat dari orang tuanya, saya kira adalah sesuatu yang sangat wajar. Begitu juga dengan pemerintah. Kalau kemudian pemerintah kali ini melihat tantangan ke depan, sumber daya manusia kita ini harus mendapatkan support. Dan satu lagi yang paling penting, Mbak, rasa keadilan. Keadilan bagi warga negara Indonesia yang belum diberikan keberuntungan ekonomi, sehingga mereka harus makan dengan kondisi makan yang di bawah standar teman-temannya. Baik. Bahkan sangat di bawah standar teman-temannya. Maka kalau kemudian uang ini dialokasikan untuk mereka, saya kira ini bentuk rasa adil. Seperti halnya kita, Mbak, kalau kita mendengar tetangga kita ada yang susah, ya kan, kita berekonomian lebih, kemudian kita kasih bantuan kepada mereka, maksud dibilang boros sih kita bantu-bantu tetangga, ngapain nyari? Kan enggak, itu kewajiban kita, kan. Nah, jadi kritik itu nyampe loh, Mbak, didengar semua oleh presiden. Bahwa satu lagi catatan, Mbak, tadi komunikasinya bagaimana, apakah kemudian komunikasi presiden dengan masyarakat cukup baik dan seterusnya. Saya kira kita sudah banyak media saluran untuk memberikan jawaban, memberikan kesempatan diskusi, forum group discussion, dan lain-lain kepada masyarakat. Saya yakin juga 20-30% masyarakat yang selama ini belum memahami kebijakan presiden, mereka mengerti, mereka sudah memahami. Tapi bahwasanya masih banyak 20-30% juga yang tetap menolak, tetap mereka berkeinginan, yang ini batalkan, ini batalkan. Tetap saja mereka semacam itu juga bisa kita terima. Karena itu bagian dari pandangan kritisi agar pemerintah itu berjalan selalu on the track.
0: Okay.
1: Kita anggap sebagai monitoring evaluasi, Mbak.
0: Baik, ada satu catatan lagi nih Pak Sukmo yang juga kemudian menjadi menjadi persoalan tersendiri, yaitu sebagai staf khusus, mungkin Anda juga bisa meluruskan kebuntuan-kebuntuan birokrasi di lapangan, the bottlenecking, kemudian juga penyerapan anggaran yang dan rendahnya kepatuhan dari pemerintah daerah terhadap target dari pemerintah pusat, akselerasi dengan Pemda. Bagaimana dengan dua hal ini?
1: Pertama gini, sebenarnya bukan terjadi ketidakpatuhan atau kesulitan akselerasi. Satu hal yang kita perlu sampaikan di forum ini, Mbak, bahwa pejabat daerah, bupati, wali kota, gubernur itu kan punya janji politik, Mbak, pada saat kampanye.
0: Iya.
1: Betul kan? Mereka akan membangun A, B, C, dan seterusnya, kan gitu.
0: Iya.
1: Nah, janji politik itu kan kemudian harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan yang tersinkronisasi antara program pemerintah dengan program provinsi dan program kabupaten. Ada suatu ketika program-program janji-janji yang di disampaikan oleh bupati wali kota yang harus segera dilaksanakan itu dimasukkan ke dalam program pemerintah dalam RPJMN. Tetapi ternyata titik berat pemerintah pada saat ini tidak pada bidang itu, sehingga program itu tidak bisa terlaksanakan. Nah, mungkin harus diubah di tahun depan. Dan akibatnya pemerintah daerah komunikasi dengan masyarakat seolah-olah Pemda itu tidak bisa menjalankan apa yang menjadi instruksi presiden, atau Pemda kemudian tidak menjalankan janji kampanye. Padahal titik tolak pembangunannya itu berbeda dengan yang ada disiapkan untuk tahun ini. Disitulah kemudian harus dirubah menjadi program lanjutan tahun depan, kan gitu.
0: Oke, berarti narasinya kan juga harus disesuaikan ya, supaya kemudian tidak menjadi ambigu atau tidak menjadi salah persepsi dalam hal ini, Pak Sukmo.
1: Betul, Mbak, betul. Di sinilah komunikasi. Saya sangat menyadari, Mbak, ketika para bupati, wali kota, gubernur bertemu dengan kami. Misalnya di hari ini mengajukan perbaikan jalan. Sejauhnya 70 km, karena kemudian jalan sudah rusak, sudah ditanamin pisang oleh masyarakat. Kami tanya kepada pejabat daerahnya, Pak, kalau jalan itu kemudian kita paksakan dibangun pada tahun ini juga, saya ingin tanya, daya ungkitnya terhadap perekonomian di situ apa sih, Pak? Apakah di situ akan mengangkat sektor pertanian yang kaitan dengan ketahanan pangan? Okay. Apakah di situ ada industri, Pak, yang kaitan dengan ekspor yang bisa kemudian dengan jalan ini masuk kita mendapatkan proses percepatan pembangunan industri di situ? Ataukah di situ merupakan wilayah peternakan yang kemudian akan membangkitkan peternakan? Nah, kami tanya sampai sedetail itu, Mbak, sehingga kemudian kalau jalan ini menjadi skala prioritas daerah itu, ungkitnya terhadap ekonomi berapa persen dampak pertumbuhannya? Membuka lowongan kerja berapa banyak, kan gitu. Nah, ketika kemudian hal ini tidak bisa mencapai sasaran yang diharapkan, karena ini diantaranya memberatkan kepada tujuan janji kampanye, maka otomatis kan persetujuan pembangunan jalan ini menjadi tidak skala prioritas untuk tahun ini, maksud saya gitu ya. Harus dirubah jadi menjadi tahun yang akan datang.
0: Ya.
1: Betul. Nah, sehingga apa prioritasnya, Pak, kalau gitu tahun ini? Untuk Bapak, prioritasnya kali ini ada kawasan pariwisata, Pak. Jalan yang menuju kawasan pariwisata, itu tempat Bapak akan kita bangun. Karena titik beratnya, kami menganggap kabupaten Bapak itu sektor pariwisata menjadi unggulan, misalnya, kan? Nah, seharusnya baru mereka kemudian merubah, Mbak. Bahwa ini harus dibangun itu jalan menuju ke sektor pariwisata, bukan pada sektor yang lain, kan gitu, Mbak.
0: Okay.
1: Nah, komunikasi-komunikasi semacam ini sangat kita pahami bahwa kemudian masih ada bottleneck, sehingga seolah-olah pemerintah tidak mendengar, Pemda tidak menyerap aspirasi masyarakat daerah. Kami sangat memahami itu semua, Mbak.
0: Kalau dari Pak Sukmo sendiri, selama ini ada nggak temuan objektif dari tim independen atau kunjungan lapangan Stafsus yang ternyata berbeda dari laporan formal kementerian?
1: Oh iya, ada, Mbak. Misalnya sekarang kita ambil contoh aja. Beberapa pembangunan, misalnya koperasi Desa Merah Putih gitu kan, masyarakat mengatakan bahwa ini kok dibangun di hutan, misalnya kan gitu, daerah yang sepi kan gitu, Mbak. Nah, kemudian ini kita datengin, kita lihat, oh ternyata memang benar itu dibangun di daerah yang kemudian sepi dari masyarakat. Tetapi begitu kita dalami lagi, ternyata itu adalah tempat terbaik karena keterpencaran masyarakat tinggal di daerah itu memang ada di mana-mana. Jadi bukan di suatu perkampungan, bukan suatu perdesaan yang kemudian kalau dia dibangun di situ masyarakat itu dekat, ini enggak. Tapi ternyata dia dibangun justru menyembatani masyarakat yang sebarannya itu cukup jauh, Mbak.
0: Okay.
1: Sehingga titik idealnya itu ada di tempat itu. Nah, ini kesannya bahwa kemudian ini di hutan. Kami sampaikan, Mbak. Ya, tapi kalau memang bisa dipindah, memang bisa supaya lebih masyarakat melihat ini tidak di tengah hutan, kenapa juga dipaksakan harus di tempat seperti ini? Okay. Ini kan kita benar.
0: Karena kan sebenarnya begini, evaluasi. Dalam sebuah program kan harusnya ada kajian, dicoba, kemudian baru dilaksanakan, begitu. Supaya tidak istilahnya dalam tanda kutip menghambur-hamburkan anggaran. Benar ya Pak Sukmo ya?
1: Ya pasti, Mbak, pasti ada semacam itu. Tapi kita juga menyadari kritikan masyarakat itu tidak disampaikan sembarangan.
0: Okay.
1: Kalau yang sangat keras kami yakin itu memang ternyata teknis di lapangan itu pasti ada yang miss, pasti ada yang salah. Dari pelaksanaan di lapangan. Ini gak boleh juga kita tolak, gak boleh juga kita bantah. Bahwa 1-2 kritikan itu 100% benar. Bahwa di lapangan terjadi sesuatu yang tidak tepat, itu saya kira benar dan itulah yang dikatakan oleh Presiden. Dengarkan, evaluasi, monitoring, kan gitu. Itu penting dan itu Presiden tahu banget, Mbak.
0: Oke, baik kalau gitu. Pak Sukmo, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami.
1: Sama-sama, Mbak.
0: Nanti kita lanjut lain waktu. Salam sukses.
1: Salam sukses, sejahtera selalu.
0: Staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, dan juga Kepala Bappenas, Sukmo Harsono.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2026. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam terkait pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah. Laporan selengkapnya oleh Ninyoman Kasih.
1: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali nomor 12 tahun 2026.
2: DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam tentang pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah menyangkut maksimal ketinggian bangunan, pemanfaatan ruang secara horizontal yang akan sangat berdampak pada alih fungsi lahan. Hal itu disampaikan Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025 Gede Kusuma Putra dalam rapat paripurna DPRD Bali di kantor DPRD Bali kemarin. Rekomendasi lainnya yang disampaikan yaitu tentang perlunya Pemprov Bali melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali.
1: Untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali. Ini korban krisis ekonomi tahun 2008, ya, krisis perbankan. Banyak sekali gedung-gedung yang tidak berpenghuni.
2: Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Gubernur Bali dalam pendapat akhirnya dibacakan Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta menyampaikan seluruh pandangan, saran, koreksi, dan rekomendasi DPRD merupakan wujud kemitraan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
3: Persetujuan bersama terhadap rancangan tata daerah ini bukanlah akhir dari suatu proses, melainkan menjadi komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2: Selanjutnya, Raperda akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Bali. Menutup rangkaian pembahasan, Ketua DPRD Provinsi Bali, Diomade Mahayatnya menyampaikan, setelah mendengarkan laporan akhir DPRD dan pendapat akhir Gubernur Bali, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI_Programa3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini dengan Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia atau ICRES, yaitu ada Pak Surya Dharma.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Surya.
2: Iya, Pak, kabar nih?
1: Kabarnya baik dan sehat Bapak juga ya?
2: Alhamdulillah, ya.
1: Iya. Pak Surya, kalau kita bicara ya, mengenai kebijakan pemerintah begitu ya, kita tahu juga bahwa di beberapa waktu terakhir ini ada hal-hal yang kemudian menjadi target-target untuk dilakukan, mulai dari apa, swasembada komoditas, terus kemudian kemandirian energi, ini yang paling sering disebutkan. Catatan Anda dari sisi kemandirian energi, baru-baru aja Presiden mengeluarkan atau implementasi program B50 untuk memperkuat sektor bahan bakar nasional, dan ada target-target lain juga di bidang energi lainnya yang harus diwujudkan termasuk hilirisasi. Ada catatan tersendiri mungkin sejauh ini Pak Surya?
2: Saya kira yang pertama kita apresiasi ya terhadap konsistensi dari pemerintah dalam hal untuk melaksanakan implementasi peningkatan bioenergi di dalam campuran biodiesel gitu ya. Mulai dari awal dulu penerapannya adalah B5 itu 5% minyak sawit itu dalam gas, dalam apa namanya, dalam diesel gitu, dalam solar, sampai sekarang sudah diterapkan menjadi 50%. Ini udah 50-50 berarti kan. Ini saya melihat bahwa pemerintah sangat konsisten dalam ini, walaupun di sektor yang lain barangkali juga tidak sama seperti yang dilakukan untuk bioenergi. Nah ini perlu kita apresiasi. Dan saya lihat industri juga berupaya untuk mengaplikasikannya dengan sungguh-sungguh ya. Jadi ada beberapa adaptasi, misalnya adaptasi terhadap industri otomotif, ada terhadap industri pembangkit gitu, ada alat-alat berat dan sebagainya untuk pertambangan. Mereka semua konsisten juga untuk menerapkan. Di awal-awal dulu memang masih ada keluhan-keluhan, tapi saya lihat belakangan itu mereka semua adaptif lah. Mereka akan menyesuaikan terhadap kebijakan pemerintah.
1: Oke, okay, nah, penyesuaian program, ya.
2: Ya, sekarang B50 baru saja diterapkan. Dan ini mudah-mudahan akan berjalan dengan baik, harapan kita.
1: Oke, okay. Tapi ini, apa sih yang perlu diwaspadai dengan kondisi seperti sekarang ini? Kalau kita bicara kemandirian energi, kan sebenarnya sumber daya yang kita miliki ini cukup. Tapi selama ini kita selalu bergantung juga dengan negara lain ataupun juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak menjadi skala prioritas, Pak Surya.
2: Ya, ini tentu belum cukup ya. Biodiesel atau solar ini kan hanya sebagian kecil dari kebutuhan bahan bakar minyak kita untuk dalam negeri yang totalnya sekarang kan sudah 1,6 juta barel ya. Yang hari-hari kita hanya produksi sekitar 600 ribu barel, itu pun masih kurang itu yang kita lihat. Berarti hampir 1 juta barel kita masih impor gitu. Jadi penggantian solar ini, sebagian ini untuk yang solar subsidi itu yang B50 sekarang itu kan hanya untuk subsidi kan.
1: Yeah.
2: Nah solar subsidi dengan bio ini masih jauh dari kepentingan nasional yang jauh lebih besar. Nah kami melihat sesungguhnya ini bisa menjadi model sebetulnya untuk diterapkan secara konsisten juga untuk faktor-faktor lain. Untuk kelistrikan itu kan bukan hanya ini ya. Untuk transportasi bukan hanya ini. Jadi masih ada yang untuk sektor bahan bakar minyak yang lain. Kemudian ada juga untuk sektor kelistrikan yang menggunakan batu bara, yang menggunakan diesel juga masih ada gitu ya. PLTD itu juga masih ada. Dan ini merupakan tantangan yang sangat besar. Apalagi perang ini kan belum berhenti. Dan kita gak tahu sampai kapan dia akan berhenti. Nah ini akan mengancam gitu, kalau saya lihat akan mengancam ketahanan energi Indonesia, apalagi kemandirian. Kalau kemandirian itu kan harus bergantung kepada potensi sumber energi yang ada di dalam negeri, sedangkan ketahanan itu bisa kita ambil dari mana saja. Ya, dari seluruh dunia. Yang sekarang kita lakukan kan untuk mempertahankan ketahanan energi Indonesia, untuk meningkatkan itu kan kita impor sebagian besar.
1: Oke, okay. Kita tahu juga begitu ya Pak Surya, bahwa ada beberapa proyek-proyek strategis yang bisa saya bilang mega proyek lah begitu ya. Contoh saja misalnya sistem ekosistem baterai kendaraan listrik EV. Ini kan juga ada kolaborasi yang sedang dilakukan, bahkan kita juga door to door ini menawarkan, memperkuat rantai pasoknya. Kemudian ada juga persoalan misalnya seperti proyek abadi Blok Masela. Nah, bagaimana nih supaya suplai gas nasional juga tetap cukup, ada hal-hal yang kita benar-benar tidak usah bergantung, Pak Surya?
2: Ya, itu bagian dari untuk meningkatkan kemandirian, sebetulnya bagian ya. Tapi kita tahu bahwa gas, minyak bumi itu kan sifatnya akan cepat sekali habis ya. Sementara kebutuhannya akan terus meningkat. Nah, kalau kita tidak melakukan diversifikasi penggunaan energi dari energi fosil yang sekarang lebih berat, lebih banyak yang kita pakai, ke energi yang lebih bersih, ke energi yang lebih terbarukan, maka ketahanan energi, apalagi kemandirian energi kita itu makin ya tetap saja terancam, walaupun itu bisa mengurangi ya, seperti Masela itu. Kita tahu bahwa Masela itu kan ada penghasil gas, ada penghasil LNG, ada penghasil LPG gitu. LPG itu bisa menggantikan jumlahnya, kalau itu diproduksi nanti pada tahun 2029 itu akan bisa menggantikan LPG impor yang subsidi ya, bukan yang non subsidi, yang subsidi ya. Jadi memang ada faktor-faktor itu ada, tapi masih jauh lah dari kebutuhan cukup ya. Nah, kalau saya melihat itu harus konsisten, justru dilakukan diversifikasi penggunaan energi ya, ke energi yang lebih bersih, ke energi yang lebih terbarukan, yang posisinya, potensinya kan semuanya ada di dalam negeri. Jadi kita nggak bergantung kepada impor, nggak bergantung kepada kondisi situasi perang dimanapun, tidak bergantung kepada cuaca dan iklim dan sebagainya. Ini semua bisa kita produksi. Nah, ini yang saya melihat bahwa ini belum konsisten dilakukan, walaupun sekarang ada pemerintah kan sedang menggalakkan 100 gigawatt ya, PLTS. Nah, ini kalau ini berjalan, ini saya kira ini merupakan peluang yang sangat besar untuk kemandirian energi Indonesia, karena dia bisa melistriki setiap desa gitu. Bisa melistriki dimanapun aktivitas ekonomi, termasuk nelayan, petani, dan sebagainya. Nah, ini bisa meningkatkan kemampuan itu.
1: Baik, kembali ke sedikit ya tadi masalah ketahanan BBM nih, Pak Surya. Kita tahu bahwa ini menjadi konsentrasi tersendiri, baik juga dari pemerintah. Kita tidak ingin menaikkan harga BBM subsidi misalnya, tapi kondisinya juga ada keterbatasan. Nah, kalau dari kesiapan infrastruktur kilang Indonesia yang bisa menyerap dari program B50 secara massal ini cukup nggak menurut Anda? Dari
2: kalau sampai sekarang ini, kalau untuk blending refinery sih sudah cukup gitu ya. Dan itu akan disesuaikan, karena Pertamina saya kira cukup mampu untuk kondisi itu. Itu kan hanya blending saja ya. Yang penting produksi minyak sawit cukup apa enggak, itu juga tantangan lain kan. Karena nanti sawit kan pasti berhadapan juga dengan kebutuhan pangan dan lain-lain gitu. Jadi paradoks antara kepentingan untuk energi dan untuk kepentingan pangan ini kan juga harus diselesaikan dengan baik, dan sampai nanti malah terganggu kan. Nah, ini tantangan gitu kalau saya lihat. Tapi bahwa program itu saya kira fine dan bagus dan perlu kita apresiasi.
1: Oke, baik kalau begitu. Ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan mungkin Pak Surya, silakan.
2: Saya kira program ini bagi kita masyarakat memang perlu kita kawal ya. Perlu kita kawal dengan baik ya, agar secara kontinu terus dijalankan. Jangan sampai nanti mungkin di tengah jalan kemudian tiba-tiba berbelok gitu.
1: Seperti ya, bukan itu yang diharapkan gitu, ya.
2: Ya betul. Nah ini kan bisa membahayakan juga ketahanan dan ke apa namanya semua persiapan dan perencanaan yang sudah dilakukan.
1: Okay.
2: Jadi orang akan apresiasi kalau konsistensi itu dilaksanakan sehingga dia bisa membuat sebuah perencanaan yang matang dan kemudian bisa dieksekusi dengan baik.
1: Gitu. Baik kalau begitu. Pak Surya, terima kasih banyak waktunya dan juga insight-insight-nya. Nanti kita sambung lain waktu lain. Sehat selalu, sukses selalu.
2: Ya, terima kasih.
1: Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia atau ICREAS yaitu Pak Surya Dharma.
3: Dengerin RRI Digital ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
6: Satu jam sebelumnya.
7: Berangkat yuk.
6: Gas.
7: Yang seatbeltnya dipakai lah.
6: Ah, risih pakainya.
7: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
6: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
8: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
1: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kerakyatan melalui penguatan usaha produktif, peningkatan akses permodalan, perluasan pasar, serta pemberdayaan potensi lokal. Dengan tata kelola yang profesional dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan. Lalu bagaimana sinergitas antara pemerintah, koperasi, pelaku UMKM, dan juga masyarakat agar dapat mempercepat keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih dalam menggerakkan ekonomi desa? Kami akan perbincangkan siang ini bersama dengan Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Geraha Indah Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, Nurul Ahdania.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ibu Nurul.
9: Halo.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
9: Alhamdulillah, semangat.
1: Semangat terus ya untuk bagaimana mengelola koperasi di wilayah Kalimantan Timur ya, khususnya di Balikpapan Utara. Baik, boleh diceritakan dulu bagaimana awal terbentuknya Koperasi Merah Putih di sana dan juga kebutuhan apa yang paling mendasari pembentukan di masyarakat sendiri?
9: Oke, baik, terima kasih RRI untuk kesempatannya. Awal mulanya kami dibangun dari prakoperasi, yaitu saya sebagai pengurus PKK membentuk prakoperasi. Kemudian kami membentuk dengan 16 orang waktu itu anggota. Setelah beberapa bulan, alhamdulillah disupport dengan adanya Koperasi Merah Putih ini. Itu dibentuk karena memang 90% bahkan 100% kami adalah UMKM. Jadi koperasi ini menjadi memang sangat penting karena salah satu program PKK juga di dalamnya adalah koperasi, yang mana bisa meningkatkan perekonomian dari keluarga, kemudian diperluas lagi, bisa menambah sejahtera lagi di Kelurahan Geraha Indah.
1: Jadi menjadi wadah untuk bagaimana UMKM di sana bisa menyalurkan usahanya juga ya, sehingga hadirlah koperasi ini. Baik, Ibu Nurul, kita juga sudah tersambung ya bersama dengan Ketua Kopdes Merah Putih Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Bapak Martenus. Pak Marten.
10: Selamat siang, Mbak.
1: Iya, ada Ibu Nurul juga ya dari Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih di Geraha Indah Balikpapan. Ya, Pak Marten mungkin bisa saling sapa dulu dengan
10: Ibu Nurul. Selamat siang.
1: Ya, Pak Marten, sebelum ke Pak Marten, saya lanjutkan kembali dengan Bu Nurul ya, jangan ditutup, kita perbincangkan soal Koperasi Merah Putih. Nah, Bu Nurul, dalam praktiknya sektor usaha apa yang saat ini menjadi fokus di koperasi di wilayah Anda, dan bagaimana kemudian respon dari masyarakat terhadap kehadiran dari Koperasi Desa Merah Putih ini?
9: Untuk saat ini kami beroperasi yaitu bidang usaha tembako, kemudian ada juga kita di bidang menyalurkan produk unggulan dari UMKM anggota kami. Untuk simpan pinjam kan belum ada, kami tidak menyediakan usaha bidang usaha itu. Jadi kami fokus di penyediaan bidang usaha sembako, kemudian penyaluran untuk produk-produk UMKM lokal, begitu Mbak.
11: Jadi cukup dinantikan ya oleh masyarakat sekitar bagaimana agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi melalui koperasi Desa Merah Putih ini ya.
9: Alhamdulillah sangat antusias. Dalam beberapa bulan saja kita sudah 250 anggota, bahkan itu kami host karena kami juga masih menunggu manajer. Jadi sementara kami pengurusnya ini semuanya ibu-ibu. Jadi kami masih membenahi pembukuan dan kemudian manajemen. Jadi pendaftaran kami hold, insya Allah kami akan buka lagi di Agustus. Kalau tidak di hold itu akan banyak sekali yang datang setiap harinya datang. Kami mengadakan tiket dari pagi sampai siang dan itu banyak alhamdulillah yang berbelanja. Dan sambil menanyakan bagaimana cara daftar, begitu Mbak. Alhamdulillah.
11: Antusiasnya luar biasa ya berarti ya, baik dari ibu-ibu untuk mengelola koperasi Desa Merah Putih ataupun dari masyarakat yang ingin berbelanja di koperasi sana ya.
9: Betul.
11: Baik, Bu Nurul, saya ke Pak Marten ya. Pak Marten, kalau misalnya koperasi Desa Merah Putih di wilayah Desa Tuladenggi, betul ya penyebutannya Tuladenggi ya, di Telaga Biru Gorontalo, bagaimana respon dari masyarakat atas kehadiran koperasi ini, Pak?
12: Iya, baik. Makasih. Saya kira sejak terbitnya Impres 9 ya tahun 2025 tentang pembentukan koperasi, antusias masyarakat ini cukup besar seiring kemudian adanya untuk bagaimana kemudian orientasi dari Impres ini, koperasi ini adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat, khususnya ekonominya. Antusias itu bisa dilihat pada saat pembentukan koperasi ini. Ya, kami di saat dibentuk itu pada bulan April itu hadir kurang lebih 500 masyarakat.
11: Wah,
12: ya, yang ya luar biasa.
11: Luar biasa ya, ratusan masyarakat menunggu kehadiran koperasi Desa Merah
12: Putih. Iya,
11: silakan dilanjutkan.
12: Sama-sama mereka membentuk koperasi ini karena dengan satu tekad, satu visi yang sama bagaimana kemudian Desa Tuladenggi ini itu bisa bangkit ekonominya, kemudian masyarakatnya bisa sejahtera. Dan itu juga sebagaimana amanah yang ada dalam Impres itu. Nah, seiring dengan perkembangannya, tentu harapan atau ekspektasi masyarakat di awal ini itu kan juga harus didorong dengan komitmen pemerintah dalam rangka untuk memberikan ruang dan baik itu secara normatif maupun dari sisi permodalan dan sebagainya, agar kemudian koperasi desa ini betul-betul sesuai dengan ekspektasi awal masyarakat. Antusiasme sudah datang, kemudian juga ada sisi permodalan yang jelas dan sebagainya. Sampai dengan hari ini kan tentu pertanyaan besar masyarakat adalah kapan sesungguhnya koperasi desa ini betul-betul eksis ya, secara kelembagaan, secara real usahanya dan sebagainya.
11: Ada pelibatan UMKM tidak untuk menyuplai pasokan di koperasi Desa Merah Putih sana, Pak?
12: Kalau pelibatan UMKM ini pada dasarnya memang menjadi salah satu semangat kami, karena UMKM yang ada di Desa Tuladenggi itu lebih banyak bergerak pada usaha-usaha retail ya, yang itu secara kasat mata kita bisa lihat bahwa kita kemudian menghimpun beberapa usaha-usaha kecil yang ada di masyarakat untuk berserta. Tapi begini, bagi saya sebenarnya untuk menghimpun itu sesuatu hal yang sangat artinya bisa kita lakukan secara kontinu dan konsisten. Tapi pertanyaan besarnya adalah kan orientasi masyarakat ketika melihat koperasi itu pada stigma simpan pinjamnya. Stigma simpan pinjamnya, dan itu salah satu hal yang memang sudah menjadi pandangan masyarakat terhadap koperasi. Nah, koperasi desa ini kan berbeda. Dari 6 usaha yang kemudian diprogramkan oleh pemerintah, usaha yang bisa dilakukan oleh koperasi, simpan pinjam itu menjadi alternatif terakhir. Nah, kami kemudian menawarkan kepada UMKM itu bagaimana usaha-usaha ini, koperasi ini hadir bukan dalam rangka untuk meminjamkan uang, simpan pinjam. Tapi bagaimana kita kemudian menjadi media yang dapat mempermudah usaha itu bisa jalan, baik itu dari sisi konsep, maupun dari sisi kebutuhan real yang dibutuhkan. Jadi bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang yang bisa dijualkan. Tentu dengan pertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan analisa usahanya. Sekira itu.
11: Karena memang masyarakat selama ini mungkin memandang koperasi hanya untuk simpan pinjam saja ya Pak Martin. Betul. Tapi saat ini sudah berubah, bisa bagaimana untuk rantai pasok kebutuhan dari masyarakat itu sendiri ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik, kalau Bu Nurul bagaimana untuk pelibatan UMKM di wilayah Balikpapan? Seperti apa? Ada tidak?
9: Ada tentu saja. Selain produk-produk unggulan, kami juga ada beras lokal dari beras-beras dari Penajam, Babulu, itu kami tampung, kami bantu jualkan. Kemudian telur-telur lokal dari Kilo, itu kami juga ada, kami tampung.
11: Ada ya pelibatan dari masyarakat, sehingga nanti ekonominya akan berputar lagi ke masyarakat. Diharapkan seperti itu ya Bu Nurul. Nah, terkait dengan ekonomi, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di desa sana untuk sebelum dan juga sesudah adanya Koperasi Merah Putih?
9: Untuk di Graha sendiri ini memang kelurahan yang sangat berkembang ya Mbak ya.
11: Iya.
9: Jadi memang kelurahan Graha Indah ini semuanya lengkap. Di sini ada seperti pabrik, maksud saya seperti pergudangan. Di sini juga dekat-dekat perusahaan-perusahaan besar yang memang wilayahnya di sini termasuk kelurahan yang paling berkembang di Balikpapan, cepat berkembang saat ini. Jadi saat adanya Koperasi Merah Putih ini akan sangat mendongkrak ya tentunya untuk perekonomian akan mempercepat lagi. Karena itu tadi ada wadah untuk kami UMKM, karena sebelumnya memang belum ada. Sekarang sudah ada. Nanti mungkin kami ada tempat display di sana begitu.
11: Iya. Tapi sejauh ini ada tidak tantangan yang paling sering dihadapi untuk mengelola koperasi di wilayah sana, Bu Nurul?
9: Tantangan terutama sih di cara mengedukasi masyarakat ya, yang tadi Bapak sampaikan sama, karena mindsetnya masyarakat sudah kurang meyakinkan ya, karena mereka pasti harapannya itu simpan pinjam gitu, yang mana meminjam tapi tidak pernah mengembalikan atau apa, itu tidak kita usahakan tidak terulang lagi begitu harapannya, agar kita benahi bersama. Jadi fokus untuk pengembangan UMKM begitu.
11: Iya, sehingga tidak hanya berfokus ke simpan pinjam ya, kembali lagi ke sama seperti Pak Martin ya, bahwa stigma masyarakat koperasi ini hadir tidak hanya untuk terkait dengan peminjaman uang, tapi juga menghadirkan berbagai kebutuhan sehari-hari ya Bu Nurul. Baik, nah kalau bicara soal permodalan, bagaimana koperasi membantu anggotanya untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah Bu Nurul dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini?
9: Kita sudah bekerja sama dengan beberapa perbankan, terutama dengan BNI ya, yang ditunjuk langsung dari pemerintah. Jadi ketika ada teman-teman UMKM, anggota yang ingin meminjam, kami arahkan ke sana begitu. Okay. Sedangkan untuk di koperasi sendiri, kami bisa membelikan peralatan. Misalkan mereka perlu kompor, kami belikan kompornya, dan mereka bisa mencicil kompor itu di koperasi seperti itu. Jadi kami belikan alatnya, tidak memberikan uangnya. Jika mereka perlu uangnya, itu kami arahkan ke BNI untuk KUR seperti itu.
11: Bisa dikomunikasikan kembali ya untuk aksesnya diarahkan kemana. Tapi kalau sejauh ini anggotanya sudah berapa banyak Bu Nurul?
9: Sekitar 250,
11: luar biasa sekali. Kalau di wilayah Pak Martin ada berapa banyak anggota yang sudah bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih, Desa Tuladenggi ya Pak Martin?
12: Iya, kalau sampai dengan saat ini yang terus juga kami bergerak untuk melakukan sosialisasi itu ada di kurang lebih 200 orang. Ya. Memang ya sedikit saya tambahkan, memang tantangan terbesar koperasi ini adalah bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat untuk bisa menjadi anggota koperasi. Dan tantangan ini sebenarnya tidak mudah, karena lagi-lagi kita kembali kepada mindset masyarakat berkaitan dengan koperasi itu, simpan pinjam dan sebagainya. Sehingga perlu ada semacam upaya yang lebih konkret, dan saya berharap juga ada penetrasi lebih dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah, provinsi sampai ke tingkat desa.
11: Baik.
12: Dalam rangka apa kemudian itu untuk bisa meyakinkan publik bahwa, contoh misalnya alhamdulillah sekarang ini kan sudah ada wacana untuk menjadikan anggota penerima PKH bantuan sosial itu ke koperasi. Itu salah satu pintu masuk untuk kita menghimpun masyarakat. Nah, saya kira hal-hal seperti ini bisa menjadi komitmen bersama pemerintah untuk segera melakukan eksekusi itu, karena wacana untuk menjadikan anggota PKH sebagai anggota koperasi itu kan sudah sejak tahun lalu. Sampai dengan saat ini kan belum ada juga dari regulasi yang pasti untuk mengikat mereka ya untuk masuk di koperasi.
11: Pak Martin, kalau dengan adanya ratusan anggota koperasi Desa Merapoti tadi, bagaimana kemudian koperasi menjaga kepercayaan sehingga anggotanya tetap aktif untuk berpartisipasi, Pak Martin?
12: Ya, pertama tentu dengan selalu melibatkan mereka dalam setiap pengambilan kebijakan di koperasi, karena kan memang forum tertinggi itu kan adalah rapat anggota. Nah, kami itu punya visi pengurus itu adalah bagaimana koperasi ini bisa menjadi koperasi yang inklusif. Jadi dia sifatnya terbuka untuk menghimpun, memberikan ruang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat termasuk anggota di dalamnya untuk terlibat secara aktif, sehingga mereka bisa lihat setiap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, progres perkembangan koperasi dan sebagainya. Itu bisa memberikan efek kepercayaan terhadap pengurus koperasi dan koperasi secara kelembagaan.
11: Okay.
12: Di lain sisi memang kita menghimpun mereka, menjadikan mereka sebagai bukan cuma sekadar anggota, tapi juga sebagai pelaku langsung. Ya, contoh misalnya di kami itu ada namanya program pembibitan ikan lele. Ya, para petani lele dan sebagainya itu, peternak-peternak itu kita libatkan dalam keanggotaan dan mereka juga langsung.
11: Yeah.
12: Ketika ada program kami berkaitan itu, mereka yang terlibat langsung. Sehingga trans ini semakin bisa ada di masyarakat dan masyarakat semakin tumbuh untuk kemudian terlibat secara aktif dalam keanggotaan.
11: Okay. Kalau Bu Nurul, bagaimana koperasi di wilayah Geraha Indah Balikpapan sehingga anggotanya tetap terus percaya ya untuk berpartisipasi di Kopdes Merapoti sana?
9: Sama seperti Pak Martin lakukan, hanya saja kami setiap rapat bulanan ini kami mengumpulkan, membuat acara kecil yang mana kami mengundang narasumber dari universitas, kemudian dari pelaku UMKM, yang mana karena memang saya membuat komunitas yang namanya Growpreneur. Komunitas itu sendiri adalah dari anggota, yang mana saya berharap sama seperti Pak Martin, yaitu tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek, menjadi pelaku, yang mana kedepannya anggota sebagai UMKM ini nanti bisa lebih cerdas dalam mengelola usaha. Jadi saya berkolaborasi dengan beberapa universitas, beberapa dosen, kemudian pelaku UMKM. Dari situ setelah seminar kemudian kami mengadakan rapat anggota, dan untuk laporan bulanan kami selalu menyajikan itu sebagai salah satu kegiatan dalam rapat bulanan seperti itu.
11: Ya, ada kolaborasi juga yang dilakukan ya untuk bagaimana agar koperasi ini terus berjalan. Nah, mungkin bagaimana harapannya ke depan agar tidak hanya menjadi apa ya, bisa dikatakan gencar di awal tapi tidak konsisten di kemudian hari, sehingga ini koperasi tetap terus berjalan dan juga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, Bu Nurul?
9: Iya, harapannya kami bisa benar-benar dibukakan akses untuk pasar, yang mana saat ini untuk Bulog sendiri terbatas ya. Bisakah nanti mungkin kedepannya Bulog ini ditambah kapasitasnya, yang mana khusus memenuhi kebutuhan kami 34 KKMP di Balikpapan, agar tidak berebut nih dengan pasar seperti itu. Bisa ditambahkan khusus untuk kami, jadi akses akses untuk sembako murah ini memang mudah didapat oleh masyarakat, agar kami bisa sama bisa sama dengan retail-retail modern, kemudian grosir-grosir besar untuk harga sembako. Jadi tidak terlalu bersaing tinggi ya Mbak, ya maksud saya seperti itu.
11: Okay.
9: Kemudian dibukakan akses untuk seperti ke perhotelan, kemudian ke MBG, mungkin ke sekolah-sekolah, yang mana bisa mengambil berasnya di kami, telurnya di kami, begitu seperti itu. Jadi sama-sama putarannya itu dari kita untuk kita seperti itu Mbak.
11: Lebih banyak untuk pelibatan di beberapa kegiatan ekonomi ya.
9: Pemerintah, betul.
11: Oke. Okay. Kalau Pak Martin sendiri seperti apa? Apa yang ingin dicapai koperasi ini untuk mendorong ekonomi masyarakat sekitar sana?
12: Iya, yang pertama saya kira hampir sama dengan sampaikan oleh Mbak tadi, bahwa harapan secara umum seperti itu. Selain memang kita ingin agar pemerintah kemudian secara tegas dan konsisten untuk membuka ruang kerjasama kita dengan BUMN yang ada di daerah sehingga kemudian kita bisa mendapatkan akses barang yang bisa kita kembali jual di masyarakat khususnya para anggota. Selain itu memang kita koperasi ini sehingga hidup dia berkelanjutan adalah kita juga berharap bahwa koperasi ini betul-betul menjadi agregator. Kita tidak hanya sekedar melihat koperasi sebagai, karena koperasi ini kan dianggap menjadi ancaman bagi usaha-usaha kecil yang sudah ada di tengah masyarakat. Nah, kita tidak ingin itu terjadi sehingga fungsi agregator ini bisa memetakan mana memang betul-betul koperasi ini bisa menjadi koperasi yang lahir dengan kebutuhan yang belum ada di masyarakat, dengan penggalian potensi yang ada. Di lain sisi, kami juga berharap bahwa kemandirian koperasi itu betul-betul dijaga oleh pemerintah. Dalam artian, nah, kita ingin ke depan dalam 2 tahun ketika koperasi ini akan jalan, bangunan-bangunan koperasi sudah ada, ini kan akan dikelola oleh Agrina selama 2 tahun. Nah, posisi pengurus itu gimana sungguhnya? Jadi, sehingga otonomi pengelolaan pengurus dalam koperasi juga jelas, masyarakat juga tahu, trust publik juga ada. Nah, mari kita kembalikan ruh pengelolaan koperasi itu kepada Undang-Undang 25 tahun 92 tentang koperasi.
11: Saya kira itu, Mas. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Martin juga Bu Nurul atas perbincangan ini. Kita harapkan semoga koperasi bisa terus mendorong perkembangan ekonomi di masyarakat sekitar ya. Terima kasih. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Geraha Indah Balikpapan Utara Kalimantan Timur, Ibu Nurul Ahdania, dan juga Ketua Kopdes Merah Putih Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Bapak Martin Nusi.
0: Wawancara Pro
13: 3. Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
14: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
15: Betul.
14: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
16: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
13: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menghadirkan sebuah perbincangan terkait dengan bagaimana UNESA nonaktifkan terduga pelaku objektifikasi seksual dari kegiatan kampus. Dan sudah hadir di ujung telepon Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis dari UNESA, Profesor Dr. Mutimatul Faidah, MAG.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Mutimatul Faidah.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, saya manggilnya enaknya apa nih, Bu?
2: Bu Mutim boleh.
0: Bu Mutim, ya. Bu Mutim, terkait dengan kasus terakhir ya yang kami dapat dan update-nya sejauh ini seperti apa sih, Bu, perkembangannya? Mungkin boleh dari situ dulu.
2: Iya, jadi karena memang ini ada kasus berawal dari perbincangan, percakapan di WA group gitu ya.

0: Ya, dan agar terlapor ini bisa menjalani proses, maka kemudian dilakukan penonaktifan, begitu. Terlapor ini penonaktifan, termasuk juga untuk memberikan jaminan keamanan dan juga ruang yang aman juga bagi korban, begitu. Jadi penonaktifan ini berfungsi untuk dua hal, baik untuk terlapor dia bisa mengikuti proses, begitu. Dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku, dan bagi korban tentunya ini memberikan jaminan keamanan, termasuk juga memberikan keyakinan bahwa UNESA serius konsen terhadap isu ini gitu, dan akan mengawal, menyelesaikan, menangani sesuai mekanisme yang
1: berlaku. Oke, ini berarti masih prosedur administrasi ya, belum ada sanksi tegas yang diberikan oleh UNESA?
0: Saat ini investigasi, ya betul, investigasi, kemudian dilakukan psikotes kemarin, asesmen psikologis kepada terlapor, begitu, dan insya Allah segera akan mengerucut kepada simpulan dan rekomendasi. Karena kalau kita mengikuti prosedur penanganan kan diawali dari adanya pelaporan, ya adanya case, kemudian dilakukan investigasi, pendalaman, kemudian pemanggilan, dan ini sudah dilakukan pemanggilan bagi kepada terlapor, kepada saksi, dan juga pendampingan korban, termasuk juga kita pemanggilan kepada orang tua, karena bagaimanapun orang tua juga harus mengetahui perkembangan yang terjadi pada anak-anak mereka. Kemudian juga sudah dilakukan psikotes, begitu, asesmen psikologis, dan hasil dari apa yang sudah kita dapatkan pada tahap investigasi akan mengerucut pada penyusunan simpulan dan rekomendasi berupa apa yang sanksi yang akan diberikan oleh lembaga kepada anak-anak ini, gitu.
1: Baik, Bu Mutim, kalau dilihat kan kemarin jumlah korban yang terdata ada 26 orang dan terdiri dari 22 mahasiswi dan 4 dosen perempuan. Benar demikian, dan apakah ada perkembangan terkini?
0: Sejauh itu begitu adanya. Jadi ini kan WA group begitu ya, yang di WA group 6 anak ini kemudian mereka melakukan objektifikasi ya terhadap teman-temannya, begitu. Memberikan pandangan-pandangan, pendapat apa ya, komentar-komentar begitu ya, yang itu bernada pada bernada sensual kepada teman-teman lainnya, sehingga ini kan tidak bisa dibiarkan begitu. Tentunya ini masuk pada kekerasan verbal ya Mbak ya, pada masuk kategori kekerasan verbal yang ini harus kita lakukan penanganan, begitu.
1: Oke, nah terkait dengan proteksi di ruang digital juga ya, supaya informasi ini kemudian tidak menjadi viral, dengan melindungi para, kita bisa bilang korban begitu ya, bagaimana nih hal-hal yang berbau screenshot, kemudian juga informasi-informasi yang belum terverifikasi, atau mencegah dampak-dampak psikologis lanjutan dari bisa kita bilang cyberbullying mungkin, Bu Mutim?
0: Oke, bisa masuk kategori begitu.
1: Ya, silakan.
0: Jadi kita korban otomatis, kami langsung melakukan pendampingan kepada korban. Kami ada WA grup korban ya. Kami juga memberikan apa namanya kepastian bahwa permasalahan ini tertangani dengan menyampaikan update penanganan yang sudah kami lakukan. Kemudian ketika kami juga ada tim ya, ada tim psikolog yang siap untuk menerima tempat mereka untuk sharing, begitu. Sehingga so far untuk korban saat ini sudah terkondisikan dengan baik, begitu, dan mereka mendapatkan tempat ruang ketika mereka mau sharing, mau cerita, mau menyampaikan apa kondisinya. Tapi so far terkondisikan dengan baik, ya, artinya dalam keadaan baik, begitu ya, terdampingi dengan baik, begitu untuk korban. Kemudian memang begini, kami selalu menyatakan bahwa penanganan kasus kekerasan itu kan ada pada wilayah Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Sehingga kami apresiasi kepada RRI begitu ya, yang meminta informasi atau menggali ya penjelasan permasalahan ini dari dari Satgas langsung begitu.
1: Okay.
0: Karena lembaga memberikan kepercayaan penuh kepada Satgas PPK yang di dalamnya direktorat itu ada di Satgas itu ada di dalam direktorat pencegahan dan penanggulangan isu strategis, begitu. Sehingga informasi-informasi yang didapatkan adalah informasi yang valid karena penanganan memang ada pada Satgas PPK, begitu Kakak.
1: Oke, Bu Mutim, ini untuk pendampingan terhadap para korban juga masih dilakukankah saat ini?
0: Betul, kami ada WA group begitu tadi ya. Kemudian kami juga karena di Direktorat PPIS itu kan kami memiliki dua subdit ya. Yang pertama subdit pencegahan penanganan kekerasan Satgas, dan yang kedua adalah subdit

0: Psikiatri Crisis Center. Yang di Psikiatri Crisis Center ini adalah pusat konseling di dalamnya.
1: Oke, okay. Tugasnya berbeda ya dari dua subdit ini ya.
0: Betul. Di dalam penanganan direktorat ini otomatis ada yang bagian menangani case-nya dan ada yang di dalam satgas itu tim yang secara spesifik untuk penguatan kesehatan mental dan pendampingan.
1: Oke, okay. Dari informasi terlapor juga ada yang kemudian diteruskan kepada pihak aparat hukum misalnya?
0: Karena permasalahan ini korban tidak menginginkan bahwa ini diproses secara hukum, tetapi ada pada wilayah administratif kampus begitu ya, jadi pelecehan verbal ya, ini untuk penanganannya ditangani kampus dan korban mempercayakan sepenuhnya bahwa kampus tegak lurus, kampus cepat untuk proses penanganan sesuai dengan aturan Permendikbud 55, maka mereka mempercayakan ini kepada kampus ya, tidak ke penegak hukum.
1: Jadi tidak ada perpanjangan kasus, bisa kita bilang seperti itu begitu ya, artinya diselesaikan langsung oleh kampus dan kekeluargaan. Begitu yang dimaksud Bu Mutim?
0: Bukan kekeluargaan ya. Mm-hmm. Bukan kekeluargaan, karena memang begini.
1: Ya, mungkin boleh diluruskan secara apa narasinya ya, supaya juga di publik menjadi clear.
0: Menjadi kris. Ya, jadi ini kan di perguruan tinggi itu kan ada Permendikbud nomor 55 tahun 2024 yang itu menyempurnakan Permendikbud tahun 30 tahun 2021 yang hanya masalah kekerasan seksual ya. Kemudian Permendikbud 55 tahun 2024 ini berbicara tentang bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk di situ kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan fisik ya, perundungan begitu, dan kekerasan, kebijakan yang mengandung kekerasan begitu. Nah, case ini masuk kategori kekerasan verbal ya, masuk kekerasan yang verbal yang difasilitasi oleh digital begitu. Nah, kemudian proses penanganannya adalah ada pada perguruan tinggi begitu, ketika memang korban tidak meminta bahwa permasalahan ini dilanjutkan pada proses hukum di aparat begitu. Kami juga sangat ini ya, baik komunikasi atau kerjasama dengan Polda, Polrestabes yeah. itu, dan sejauh ini Polda dan Polrestabes mengetahui kasus ini dan kemudian melihat bahwa perkembangan penanganan so far sudah sesuai begitu ya, dengan mekanisme ada proses investigasi, ada proses pemanggilan saksi, pemanggilan terlapor, kemudian pendampingan korban, kemudian juga pengumpulan bukti-bukti begitu, dan mekanisme itu sesuai dengan aturan yang ada, sehingga memang ini menjadi wilayah kampus begitu.
1: Baik, kalau
0: jadi
1: begitu.
0: Bukan kekeluargaan ya, tapi ada mekanisme yang dibenarkan begitu. Okay. Sesuai Permendikbud, dan itulah yang kemudian menjadi pijakan kami di dalam menangani permasalahan.
1: Oke, okay. Kasus ini kan juga kemudian sempat ramai dibicarakan di medsos ya, Bu Mutim ya. Nah, untuk bisa menjaga situasi di kampus ya, terjadi hal-hal yang seperti ini, karena memang ranahnya adalah ranah di ruang digital. Apakah ada himbauan ataupun juga ada pesan-pesan khusus atau mungkin literasi dan edukasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi di UNESA? Ya.
0: Oke, terima kasih Kak. Jadi di UNESA itu sebenarnya ada kurikulum yang sangat responsif terhadap perkembangan digital saat ini ya, ada mata kuliah literasi digital yang itu wajib dan diikuti oleh seluruh mahasiswa di semester 1 dan semester 2. Ini kami akan tentunya akan penguatan pada materi literasi digital ini terhadap isu-isu saat ini, itu yang pertama secara kurikulum ya. Jadi kita pendekatannya yang pertama adalah sesuai kurikulum, yang kedua adalah non kurikulum. Kalau kurikulum ya kita penguatan kembali untuk mata kuliah literasi digital. Kemudian yang kedua adalah forum-forum diskusi, edukasi, kemudian juga infografis, leaflet, bagaimana kemudian etika komunikasi di WhatsApp grup gitu ya, di etika komunikasi di grup begitu secara digital. Jadi ini sudah kami gulirkan sehingga memang ini menjadi pemahaman umum adik-adik semua bahwa memang ruang digital itu harus menjadi ruang yang aman, ruang yang nyaman untuk semuanya, walaupun mungkin itu dalam grup grup yang private gitu ya. Jadi itu kan ada di dalam grup private hanya 6 orang, tapi bukan kemudian berarti ketika ada di grup yang private boleh melakukan komentar-komentar seksis begitu kepada orang-orang yang di luar grup begitu. Itu kan sama tidak etis begitu. Sehingga kemudian memang kami akan penguatan pada etika digital, okay, baik mahasiswa maupun juga sivitas akademika secara keseluruhan, hmm, melalui kurikulum maupun non-kurikulum. Nah, hmm, kurikulum kami penguatan kepada mahasiswa, kepada program-program. Sebenarnya kami ada program untuk seluruh mahasiswa melalui BEM, melalui HMP. Kemarin kami juga kumpul bersama teman-teman BEM, HMP, BEM, DPM ya, se-UNESA, untuk juga mengawal bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa bersama-sama organisasi kemahasiswaan juga penguatan begitu ya, penguatan bagaimana beretika secara digital baik di ruang grup atau di ruang-ruang platform digital lainnya gitu, untuk menghindari atau tidak melakukan begitu ya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh begitu Kak.
1: Oke. Ketika kurikulum ini sebenarnya sudah lama atau baru-baru saja sejak awal, Bu Mutin?
0: Sudah. Jadi kalau yang kurikulum ada literasi digital itu UNESA sudah beberapa tahun ini begitu, mm-hmm, ya. Jadi sudah lama, artinya sejak era digital ya, sejak pandemi gitu ya, bahwa kemudian perlunya penguatan literasi digital, kita siapkan sebenarnya materi itu begitu. Nah, ini kan memang anak-anak berproses begitu ya, Mbak ya. Mm-hmm. Tampaknya perlu selain mata kuliah literasi digital juga bagaimana aman berdigital memang perlu kita masifkan dalam forum-forum di luar kurikulum, baik-baik merupakan pelatihan, workshop, diskusi-diskusi secara intensif melalui BEM, ya, GPM, Himaprodi, dan forum-forum yang kita laksanakan begitu oleh Direktorat PPIS dan juga oleh Satgas. Sebenarnya kami sudah melakukan itu semua. Sebenarnya akan dengan case ini menjadi bahan kami untuk semakin mencari pola-pola terbaik begitu ya, sehingga itu bisa tersampaikan.
1: Baik, kalau begitu.
0: Seluruh sivitas begitu kan.
1: Iya. Bu Mutim, secara umum ini kan mungkin terjadi di UNESA, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa juga terjadi di beberapa tempat-tempat lain, dan banyak korban yang belum berani untuk speak up. Apa yang menjadi pesan-pesan? Bagaimana caranya supaya kita membuat zona yang nyaman jika memang ada korban yang punya persoalan yang sama, kemudian khawatir ya untuk harus speak up begitu. Apa yang harus dilakukan? Terutama ini kan dukungan dari orang-orang sekitar menjadi sangat penting.
0: Iya, terima kasih Kak. Jadi kami selalu mengkampanyekan bahwa ruang aman itu tidak hanya ruang aman di kampus dalam fisik ya, secara lingkungan, tapi ruang aman secara digital. Begitu ya. Kami selalu punya tagar yang kami sampaikan bahwa UNESA itu aman kampusnya, sehat sivitasnya. Jadi untuk menjadi sivitasnya sehat tentunya menjamin ruang yang aman begitu. Nah, hotline kami terbuka 24 jam. Begitu ya. Hotline baik itu hotline Satgas TPK, di mana ketika teman-teman merasa atau menemukan hal yang tidak menyenangkan mereka dapatkan, mereka bisa langsung kontak dengan hotline kami yang kemudian akan kami jawab begitu. Kami juga ada IG Satgas PPK yang itu bisa di follow, kemudian di situ juga ada reform yang teman-teman bisa mengisi. Sebenarnya ruang-ruang untuk menyampaikan aduan itu welcome, dan kami menjamin bahwa setiap laporan akan tertangani sesuai dengan prosedur mekanisme yang ada, dan akan kita kawal begitu. Kami tidak punya tidak ada kemudian nukiran ujasa, tidak ya, bahwa setiap ada laporan maka akan kami tangani sesuai dengan mekanisme yang ada, akan kami jamin bahwa korban dalam keadaan aman begitu. Kenapa? Karena kami ada SOP ya, kami ada SOP penanganan, SOP pendampingan, termasuk juga tidak akan mempertemukan antara korban dengan terlapor begitu. Jadi ada kode etik yang kami junjung tinggi sebagai tim di Satgas PPK begitu Kak.
1: Okay.
0: Karena itu sama menghimbau kepada seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat umum begitu ya, bahwa kita memang perlu sama-sama menghargai pribadi masing-masing, pribadi orang lain begitu, harga dan martabat manusia. Tidak boleh ada body shaming atau narasi-narasi seksis, narasi-narasi yang bernuansa seksual, rasis atau kekerasan, mari kita kemudian wujudkan satu ruang, baik ruang digital maupun ruang offline itu secara aman, nyaman, tempat tumbuh berkembang bersama-sama, karena kita yakin bahwa kita ingin wujudkan Indonesia yang aman untuk semua, kampus yang ramah, kampus yang aman, kampus tempat tumbuh berkembang generasi-generasi hebat Indonesia. Begitu.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak, Prof, sudah bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, untuk kasus-kasus seperti ini, objektifikasi seksual, dan juga tidak terjadi lagi di Indonesia. Salam sehat, salam sukses.
0: Sukses selalu, Kakak. Terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Profesor Dr. Muti Matul Faida MAG, yang merupakan Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis dari UNESA. Dan kasus ini kemudian sudah ditangani, pendampingan psikologis juga dilakukan, dan kita harapkan ini menjadi pembelajaran berharga dan tidak akan terjadi lagi di Indonesia.
2: Pro 3.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Produksi Rote mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpa saudara mengantarkan siaran untuk hari ini yaitu di hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi, semangat pagi di pagi hari ini. Bapak Ibu semua yang sedang mempersiapkan diri untuk ke pasar untuk hari ini. Pagi tadi udah banyak banget sih yang menunggu bemo ataupun juga yang lagi berseliweran gitu ya, jalan-jalan. Yang udah ketemu di jalan itu udah prepare banget untuk ke pasar. Semangat pagi untuk hari ini dan semoga di hari Rabu ini bisa mendapatkan berkah yang luar biasa. Biasa tentunya ya. Dan tentunya Bapak Ibu semua, di hari ini Dina bakal menyampaikan tinjauan acara. Kita bakal mulai dengan Mutiara Pagi agama Hindu dari Pro 1 Kupang. Dan tentunya juga setelah itu akan ada Warta Berita NTT Pagi. Dan Rote Pagi ini di pukul 6.30 hingga pukul 8. Dan Rote menyapa ya, karena pukul 8-nya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Dan setelah itu kita kembali untuk Rote menyapa pagi. Dan Rote menyapa pagi untuk hari ini kita tentunya akan memberikan informasi-informasi. Setelah itu akan ada Halo RRI untuk pendengar semua. Dan juga di siang hari di pukul 11 hingga pukul 12-nya akan ada dialog Rote menyapa siang bersama tentunya petani sukses ya, petani semangka, tapi masuk dalam tentunya juga salah satu rangkaian yang keren banget. Semoga bisa memberikan kita motivasi untuk semuanya yang sedang mendengarkan di RRI Pro 1 Rote ya. Dan baiklah pendengar, di hari ini untuk Anda kita juga akan bergabung nih bersama Pro 1 Kupang untuk acara-acara kita di pagi hari ini, yaitu di mana lagi kalau bukan kita bersama-sama untuk mendengarkan Mutiara Pagi Agama Hindu di pagi hari ini. Oleh karena itu tetap di RRI Pro 1 Rote bareng sama Dina di sini dan juga dengan operator kita di pagi hari ini ada Heri Bailao.

0: Ya, pendengar, berikut kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Hindu yang mengangkat judul untuk pagi hari ini mengenai makna pelangkiran dalam agama Hindu, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Kanwil Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi SAG. Kita langsung saja mendengarkan Mutiara Pagi Hindu, makna pelangkiran dalam agama Hindu.
1: Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Mahiswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, Engkau sebagai Guru Brahma, Guru Wisnu, gurunya alam semesta. Kami mohon, tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya ilmu pengetahuan yang suci. Tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan menuju pikiran yang baik dan damai. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, Mutiara Pagi, dan pendengar RRI dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan Mutiara Pagi Agama Hindu dengan tema Makna Pelangkiran dalam Agama Hindu. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Di dalam Hindu kita mengenal adanya pelangkiran, yaitu tempat suci sederhana yang biasanya dipasang di rumah, di kantor, di toko, atau tempat-tempat usaha sebagai media pemujaan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Pelangkiran hanyalah sebuah bangunan kecil yang ditempatkan di bagian tertentu dari rumah atau bangunan itu sendiri. Namun, secara spiritual, pelangkiran memiliki makna yang sangat mendalam. Pelangkiran menjadi simbol kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa dimanapun kita berada, kita tidak pernah terlepas dari pengawasan serta kasih sayang Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam Hindu, Tuhan adalah Maha Ada dan Maha Mengetahui. Namun, karena keterbatasan manusia di dalam memahami suatu yang tidak berwujud, maka digunakanlah simbol-simbol suci sebagai sarana memusatkan pikiran dalam sembahyang. Pelangkiran merupakan salah satu bentuk simbol tersebut. Melalui pelangkiran, umat diajak untuk senantiasa mengingat Tuhan sebelum memulai aktivitas dan sesudah, atau selalu bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ketika kita menghaturkan canang, dupa, dan berdoa di depan pelangkiran, sesungguhnya kita sedang melatih rasa bakti, rasa syukur, dan kesadaran spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelangkiran juga mengandung makna kesucian hati, tempat suci yang bersih dan terawat, mencerminkan upaya kita menjaga kebersihan pelangkiran, menjaga kebersihan pikiran, menjaga kebersihan perkataan kita dan perbuatan. Sebagaimana ajaran Trikaya Parisuda, kita diajak untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, selain sebagai sarana pemujaan, pelangkiran juga memiliki makna sebagai pusat keharmonisan keluarga. Ketika anggota keluarga bersama-sama menghaturkan persembahan dan berdoa, terciptalah hubungan yang harmonis antar sesama manusia dengan Tuhan. Keharmonisan ini kemudian akan memancar dalam hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan di sekitar kita. Nah, pelangkiran juga mengajarkan nilai kerendahan hati. Saat bersembahyang di hadapannya, kita menyadari bahwa segala kebersihan, keberhasilan, rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang kita miliki adalah sesungguhnya merupakan anugerah dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur dan mengurangi sifat-sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Yang terpenting untuk dipahami adalah bahwa kesucian tidak hanya terletak pada pelangkiran sebagai bentuk atau bangunan, tetapi juga pada sikap batin orang yang bersembahyang itu. Pelangkiran hanyalah sarana, sedangkan tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Ide Sang Hyang Widi, dan meningkatkan kualitas spiritual kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan merawat pelangkiran dengan penuh hormat, sekaligus menjaga kesucian hati melalui perilaku yang sesuai dengan ajaran Dharma. Kalau kita berada di luar Bali, kita diwajibkan untuk memiliki pelangkiran di setiap rumah-rumah yang beragama Hindu. Kenapa demikian? Karena dimanapun kita berada, dimanapun kita mencari rezeki, pasti tentunya kita akan bersyukur kepada leluhur kita yang sudah membimbing kita, yang sudah memberikan rezeki kepada kita. Nah, disitulah kita selalu bersyukur kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Kita di dalam di rantauan tidak terlepas dari leluhur kita dengan cara kita memiliki pelangkiran di setiap satu rumah sehingga kita bisa selalu mengingat Ide Sang Hyang Widiwasa dimanapun kita berada. Pendengar mutiara dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya kembalikan kepada Kakak Veronica.
0: Terima kasih Bu Ayu ya untuk apa yang sudah disampaikan kepada kita pagi hari ini. Tapi kalau kita kembali bicara soal pelangkiran ya, kenapa pelangkiran ini ditempatkan di tempat yang tinggi dan memiliki aturan tertentu seperti yang tadi Ibu sampaikan itu?
1: Iya, baik. Mutiara pagi dimanapun berada, terima kasih Kakak Veronica. Pelangkiran ditempatkan di tempat yang tinggi. Itu berdasarkan konsep Hula Teben atau Utama Nista. Jadi, untuk menjaga kesucian tempat atau pelangkiran tersebut dari hal-hal yang bersifat kotor. Kalau kita menyimpan di bawah, jadi pasti kita lalu lalang atau jalan itu kita lewati. Nah, jadi kita tidak baik untuk menaruhnya di bawah. Alangkah baiknya taruhnya itu di atas. Jadi kalau umat Hindu biasanya itu ditempatkan di tembok. Nah, itu untuk pelangkiran. Itu ditempatkan di tembok, lalu di situ berisi alat-alat persembahyangan kita dan di situ kita selalu bersyukur bahwa kita harus menjaga pikiran kita, perkataan kita, jangan sampai kita berkata yang kotor-kotor. Nah, dalam teologi Hindu, arah atas atau arah gunung dipandang sebagai arah yang utama atau yang suci. Oleh karena itu, posisi pelangkiran tidak boleh sejajar atau lebih rendah dari tempat tidur atau kepala manusia saat berdiri. Jadi, pelangkiran itu kita letakkan di tembok, tetapi lebih tinggi dari kepala kita. Sehingga kita bisa melakukan persembahyangan itu sesuai dengan aturan kita, yaitu lebih tinggi dari pada kepala kita. Selain itu, ada aturan ketat juga. Pelangkiran tidak boleh diletakkan di bawah atau berbatasan langsung dengan toilet. Dan tidak boleh dilangkahi atau oleh lantai di atasnya. Maksud saya, tidak boleh diletakkan di atas lantai. Jika rumah bertingkat, posisinya harus diletak di lantai paling atas atau tidak di bawah ruangan yang aktif digunakan. Jadi misalnya kalau memiliki rumah yang bertingkat, kita meletakkan pelangkiran itu di lantai yang paling atas. Jadi kalau kita biasanya beraktivitas kebanyakan di atas, jadi pelangkirannya di bawah, nah itu kita langgar-langgar itu pelangkirannya, jadi itu tidak baik juga. Nah, bila mana kita langgar-langgar lalu lalang, ya itu tidak baik juga, karena itu kan menempatkan atau kita setiap hari kita bersyukur lalu kita langgar-langgar, ya tidak baik juga. Nah, itu yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, jadi itu alasannya ya. Tapi benar ya, juga seperti disampaikan oleh Ibu Ayu ya, kenapa dia harus di tempat tinggi ya, betul sekali. Nah, kalau kita bicara tentang siapa atau manifestasi Tuhan yang mana nih yang dipuja di pelangkiran ini nih, Ibu Ayu?
1: Baik, Mutiara Pagi dimanapun berada, pelangkiran berfungsi sebagai istana. Tanahnya dari Dewa Hyang atau leluhur yang telah disucikan dan dewa-dewi penjaga ruang tersebut. Seperti Dewa Danau atau Dewi Seri jika di tempat usaha, atau Dewa Samudaya di dalam kamar tidur. Nah, pelangkiran itu biasanya ada ditempatkan di tempat-tempat usaha, ada ditempatkan di kamar tidur, dan ada juga biasanya kalau kita berkunjung ke umat-umat kita itu sebelum masuk rumah itu ada pelangkiran. Nah, kalau yang di tempat usaha itu yang namanya untuk memuja Dewi Sri. Kenapa Dewi Sri? Karena kita tuh mencari rejeki dan menghasilkan rejeki dari situ. Jadi kita patut bersyukur kepada Dewi Sri yang sudah memberikan kita rejeki, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kesehatan. Nah, itu kalau untuk kita di tempat usaha. Lalu untuk di kamar, yaitu Dewa Samudaya. Kenapa kita tempatkan di kamar? Lalu di atas kepala kita, lalu di atas tempat tidur kita, karena kita tentu akan dijaga oleh Dewa Samudaya. Sebelum kita tidur pasti kita berdoa. Nah, disitulah beliau menjaga kita hingga kita pagi, bangun pagi. Lalu ada juga di ruang kerja, ditunjukkan kepada siapa? Pelangkiran yang berada di ruang tempat kerja kita yang beristana di situ adalah Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan dan Kebijaksanaan agar diberikan tuntunan dalam belajar. Nah, kalau di Bali yang notabene adalah masyarakat Hindu, biasanya di setiap kelas-kelas ruangan itu ada pelangkiran setiap kali kita masuk sekolah di Bali, biasanya ada patung Dewi Saraswati. Nah, kenapa kita meletakkan pelangkiran di setiap tempat kerja, di setiap ruang sekolah? Karena kita sebelum memulai pekerjaan kita, sebelum mulai aktivitas kita dalam perkantoran, kita patut bersyukur kepada Dewi Saraswati yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan sehingga kita bisa menjadi pintar, menjadi bekerja lebih nyaman, lebih meningkatkan pekerjaan kita. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke Kak Veronica.
0: Iya, ya, seperti itu ya, Bu Ayu ya. Nah, kalau pelangkiran ini sering diisi dengan Daksina Linggi. Ah, tadi saya sempat ngomong ya sedikit ya. Itu. Sebenarnya apa sih makna dari sarana tersebut?
1: Oke. Baik. Pelangkiran sering diisi dengan Daksina Linggi atau sesajen atau banten yang sering kita sebutkan. Lingga atau stana atau tempat duduk suci bagi Sang Hyang Widiwasa, ya, atau leluhur yang kita puja. Daksina yang berisi kelapa, telur, dan biji-bijian adalah simbol alam semesta beserta isinya yang menandakan stana tersebut telah siap menerima kehadiran energi suci Tuhan. Di sini saya coba menjelaskan bahwa Daksina Linggi itu adalah kepala dari ide Sang Hyang Widiwasa, kepala tubuh. Nah, di situ ada kelapa. Kelapa itu bumi. Kelapa itu bulat. Bumi kita bulat. Itu melambangkan bahwa bumi. Telur. Ada telur. Lalu ada beras. Beras itu sebagai Dewi Sri. Kemudian biji-bijian hasil alam kita. Itu semua tertuang kita gunakan di Daksina itu. Jadi semua hasil bumi kita pergunakan lalu kita haturkan ke ide Sang Hyang Widiwasa, kepada ide Sang Hyang Widiwasa sebagai bentuk ketulusan hati, sebagai bentuk rasa syukur kita kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa karena kita diberikan harta yang begitu melimpah yang bisa kita nikmati setiap harinya. Jadi marilah kita selalu bersyukur dimanapun kita berada. Mari kita selalu bersyukur dan mari kita rendah hati. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kakak Veronica.
0: Baik, jadi Itu ada sudah disampaikan oleh Ibu Ayu sendiri ya. Jadi itu maknanya sebagai lingga atau tempat duduk suci ya. Yeah. Tempat duduk suci bagi Sang Hyang Widi. Nah, jadi sudah cukup jelas ya makna dari pelangkiran yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan juga buat kita. Ini sebenarnya kenapa harus di tempat tinggi? Kenapa juga harus taruh di kamar atau di sini? Kok beda-beda tempatnya? Ternyata memang yang harus apa namanya yang melindungi kita juga beda-beda gitu ya, seperti itu. Oke. Baik, dan di akhir dari Mutiara Pagi Hindu ini tentang makna pelangkiran dalam agama Hindu, apa kira-kira yang bisa menjadi kesimpulan kita sekaligus juga mengakhiri, dan nanti boleh ditutup dengan doa juga oleh Ibu Ayu. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Saya sedikit menarik kesimpulan bahwa pelangkiran bukan sekedar kotak kayu ditempatkan di dinding, di tembok, melainkan sebuah sarana teologi dan spiritual yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya umat Hindu. Secara garis besar, poin-poin kesimpulan utamanya itu yang pertama adalah hadirnya Tuhan di dalam di ruang personil. Pelangkiran adalah wujud nyata dari konsep wiyapi wiyapaka. Tuhan ada di mana-mana. Keberadaan di dalam kamar, kantor, dan tempat usaha membuktikan bahwa umat dapat memuja dan merasakan perlindungan dari Tuhan sedekat helai napas. Jadi kita ini dimanapun kita berada, kita patut bersyukur, kita patut mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Tidak selalu kita pergi ke pura untuk bersyukur. Di rumah pun kita bisa bersyukur dengan leluhur kita. Kemudian yang kedua, simbol penghormatan dan kesucian. Penempatan pelangkiran yang wajib ditempatkan di tempat yang tinggi, di atas batas kepala kita, merupakan penerapan konsep hulu teben atau utama nista. Ini adalah bentuk etika spiritual yang mengajarkan manusia untuk selalu menempatkan Tuhan dan hal hari suci di atas kepentingan duniawi. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan, bukan seperti tadi saya bilang, bukan kita harus bersyukur itu ke pura saja, tetapi kita di rumah juga patut bersyukur dengan rezeki yang kita miliki, rezeki yang kita terima. Lalu kemudian yang ketiga, media rasa syukur harian atau nitya yatnya. Pelangkiran berfungsi sebagai wadah untuk melatih disiplin batin melalui persembahan sederhana setiap hari, seperti kita bisa menghaturkan canang, dupa, dan air suci. Diajarkan untuk selalu mengawali dan mengakhiri aktivitas dengan rasa syukur. Kalau kita umat Hindu biasanya setiap pagi itu menghaturkan rasa syukur kita itu dengan membanten saiban, atau sering kita dengar kata ngejot. Nah, apapun yang kita masak di pagi hari, kita harus

di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas kita belajar, di dalam mencari rezeki, itu kita patut bersyukur. Itu maksudnya di situ adalah media rahasia syukur harian. Kemudian yang keberikut, benteng spiritual dan penjaga perilaku. Kehadiran pelangkiran memancarkan energi yang positif, yang menyucikan vibrasi ruang secara psikologis. Keberadaannya juga mengontrol penghuni ruang agar selalu menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan, atau Trikaya Parisuda. Karena menyadari adanya tanah suci di dekat kita. Nah, bila mana kita itu berdoa, mau di depan pelangkiran, mau di tempat-tempat suci, di tempat suci manapun, kalau sudah yang namanya kita memasuki tempat suci, kita harus menjaga kita punya perkataan kita, pikiran kita, jangan sampai melontarkan bahasa-bahasa atau perkataan-perkataan yang tidak kita inginkan. Misalnya seperti kata kotor yang kita ucapkan. Nah, marilah kita, kalau kita sudah berada di tempat suci, marilah buang pikiran-pikiran kotor itu, mulailah kita bersyukur, dan kita selalu berbuat baik kepada siapapun. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga melalui pemahaman yang benar tentang makna pelangkiran, kita semakin dekat dengan ide Sang Hyang Widiwasa dan mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis, yang damai dan sejahtera di dalam keluarga kita. Akhir kata, saya tutup dengan Om Dewa Suksama Parama Acintya Yanama Swaha, Om Kesama Sampurna Yanama Swaha, Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.

0: 101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Kita surplus, kemudian surplus ini dia berfungsi menjadi cadangan pangan pemerintah.
2: Peningkatan produktivitas sektor pertanian kita, terutama berkaitan dengan padi atau beras, selalu ditekankan untuk kita mendukung swasembada pangan nasional. Kita bersyukur, puji Tuhan, di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, kita sudah swasembada beras.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Rabu 22 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Yang pertama, Rotendao surplus beras, Pemkab siapkan jaga stabilitas harga pangan. Yang kedua, Bupati Rotendao tinjau gudang Bulog, pastikan stok beras aman dan dorong peningkatan penyerapan hasil panen petani demi perkuat swasembada pangan nasional. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Yonas Ndolu. Pemerintah Kabupaten Rotendao memastikan ketersediaan beras di daerah dalam kondisi aman dan surplus, sehingga harga pangan masih terjaga stabil. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao memastikan stok beras yang melimpah dan telah menjadi cadangan pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rotendao, Nixon Baluk, ketika dikonfirmasi RRI di sela-sela mendampingi Bupati Rotendao meninjau stok pangan, terutama Selasa 21 Juli 2026, mengatakan kondisi harga pangan hingga saat ini masih berada pada batas normal sehingga pemerintah belum perlu melaksanakan gerakan pangan murah.
2: Kita surplus, kemudian surplus ini dia berfungsi menjadi cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah itu dia berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk melihat kondisi lapangan. Jika kondisi di lapangan itu terjadi inflasi, baru kita lakukan gerakan pangan murah.
1: Menurut Dixon, keberhasilan menjaga ketahanan pangan tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat melalui APBN. Bantuan benih unggul, alat dan mesin pertanian hingga pembangunan irigasi terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian dan 49 penyuluh pertanian yang kini menjadi pegawai kementerian. Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan sehingga petani mampu menanam padi hingga 2 kali dalam setahun.
2: Kalau harga pantauan kami di Rote, harganya masih pada batas ambang yang normal. Itu sehingga tadi yang kami sampaikan, karena masih di batas ambang normal, kita belum melakukan berkomunikasi dengan Bulog untuk gerakan pangan murah. Nanti kalau kita lihat bahwa perkembangan dinamika harga dia cenderung naik, maka salah satu intervensi yang kita lakukan adalah gerakan pangan murah.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao juga terus mendorong penggunaan benih unggul bersertifikat, memperkuat produksi benih lokal, memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi, serta meningkatkan pengendalian hama penyakit tanaman melalui aplikasi Roda OPT yang memudahkan petani melaporkan serangan organisme pengganggu tanaman secara tepat. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Rotendao tinjau gudang Bulog, pastikan stok beras aman dan dorong peningkatan penyerapan hasil panen petani demi perkuat swasembada pangan nasional. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Untuk memastikan ketersediaan cadangan beras tetap aman, Bupati Rotendao, Palu Senuk, hari ini meninjau langsung gudang Bulog di Kabupaten Rotendao. Selain memastikan stok beras mencukupi kebutuhan masyarakat, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani oleh Bulog. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Bupati Paulus Henuk menjelaskan setiap pertemuan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian, khususnya komoditas padi. Upaya itu dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan yang menjadi program nasional.
4: Penyerapan beras dan padi oleh Bulog di Rotendao itu harus ada peningkatan. Kenapa itu dilakukan? Karena setiap pertemuan kita di Jakarta dengan Menteri Pertanian atau berbagai kesempatan di tingkat provinsi, kita bicara tentang peningkatan produktivitas sektor pertanian kita, terutama berkaitan dengan padi atau beras, selalu ditekankan untuk kita mendukung swasembada pangan nasional. Kita bersyukur, puji Tuhan, di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, kita sudah swasembada beras.
3: Bupati juga mengapresiasi berbagai dukungan pemerintah pusat berupa bantuan anggaran, alat dan mesin pertanian, benih unggul serta berbagai program lainnya yang telah membantu meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Rotendao. Menurut Bupati, seluruh bantuan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar hasil produksi petani terus meningkat. Di sisi lain, Bulog memiliki peran strategis sebagai lembaga yang ditugaskan negara menyerap hasil panen petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga memberikan kepastian pasar dan keuntungan yang layak bagi petani.
4: Nah, suasembada beras ini tentu saja dilakukan secara kolaboratif. Jadi di sektor pemerintah pusat membantu berbagai bantuan dalam bentuk anggaran, dalam bentuk alsintan, dan bantuan dalam bentuk lainnya, benih dan lain-lain. Tentu saja itu harus meningkatkan pertanian di berbagai kabupaten kota, termasuk kita di Kabupaten Rotendao.
3: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, dan para petani, pemerintah Kabupaten Rotendao optimis sektor pertanian akan semakin berkembang. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung keberlanjutan swasembada pangan nasional. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperkuat swasembada pangan, Bulog Kanwil NTT pada semester 1 2026 berhasil menyerap 7.768 ton gabah beras petani lokal. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
5: Kalau untuk gabah sendiri, kita sudah berhasil membeli dari petani sebanyak 2.420 ton. Nah, kalau untuk berasnya, itu sebanyak 6.530 ton.
6: Untuk mendukung program swasembada pangan yang merupakan salah satu program pemerintah pusat, Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur pada semester 1 tahun 2026 berhasil menyerap 7.768 ton gabah beras petani lokal. Manajer pengadaan Kanwil Bulog Nusa Tenggara Timur, Neni Yanti Nadai kepada RRI di Kupang menyebutkan, target pencapaian penyerapan gabah beras petani lokal dilakukan melalui pembelian gabah kering petani dan petani lokal yang mensuplai hasil pertaniannya ke Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur.
5: Di Bulog kita dapat target untuk NTT sendiri, sudah 2 tahun ini kita mulai melakukan pembelian langsung melalui petani maupun mitra-mitra kita.
7: Okay.
5: Gitu ya, dan itu semester ini dengan target 7.300 ton yang telah ditetapkan oleh kantor pusat Perum Bulog. Saat ini kita sudah mencapai, jadi untuk pertanggal hari ini kita sudah mencapai 7.768 ton.
6: Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 ditetapkan sebagai salah satu provinsi dari 5 provinsi di Indonesia sebagai daerah produksi beras tertinggi oleh pemerintah pusat. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John Da Costa mengatakan, untuk mempertahankan produksi beras, pemerintah Nusa Tenggara Timur saat ini menerapkan pertanian modern melalui ekstensifikasi di daerah sentra dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani.
8: 2025 itu kita mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari pemerintah sebagai penghasil atau produksi beras tertinggi di 5 provinsi, termasuk salah satunya adalah NTT. Nah, ini adalah as daripada kita semua, baik dari petaninya, penyuluh yang ada di lapangan, semua serta stakeholder terkait guna peningkatan produksi.
6: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen, Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, dinas pertanian dan ketahanan pangan, penyuluh pertanian lapangan, pelaku usaha penggilingan padi, TNI Polri, hingga pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan penyerapan beras lokal tidak hanya menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani, tetapi juga mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Rangkaian kegiatan cek kesehatan gratis oleh Kimia Farma dan BKKBN menjadi salah satu kegiatan yang dicari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
7: Cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Kimia Farma sebagai bagian dari menyambut Hari Kependudukan Sedunia mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Suyanto, salah seorang masyarakat yang turut ambil bagian dalam pengecekan kesehatan, merasa sangat bagus dan terbantu untuk dirinya di hari tua.
9: Saya kira ini suatu hal yang bagus dalam kaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat ya dari BKKBN berkaitan dari apa hari ulang tahun kependudukan kah? Ya. Hari ulang kependudukan. Jadi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memeriksakan kesehatan atas dirinya. Bahkan ini gratis ya, jadi satu hal yang luar biasa saya kira.
7: Pernyataan Suyanto juga didukung oleh pihak dari Kimia Farma. Febi Manu, salah seorang insur promo terkait kesehatan gratis, menjelaskan berbagai kegiatan pemeriksaan gratis yang akan dilakukan. Tidak hanya itu, Febi juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN.
10: Lebih ke scan semua penyakit dari kepala sampai di kaki. Lebih banyak kayak kolesterol, lambung, ya penyakit hari-hari dari makanan. Ya seperti kayak kolesterol kan biasanya kita sering jajan di luar, lambung, gula darah, asam urat. Kita bisa bersyukurnya itu bisa membantu bapak mama yang mungkin tidak sempat ke lab, tidak sempat cek kesehatan, ya kita bisa membantu dengan pengecekan gratis.
7: Tidak hanya cek kesehatan gratis, dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Sedunia, BKKBN juga melaksanakan kegiatan pasar murah dan informasi terkait program Taman Asuh Sayang Anak yang diharapkan bisa membantu masyarakat dan orang tua muda. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Kependudukan Sedunia 2026, Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, menggelar serangkaian kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
11: Peringati Hari Kependudukan Sedunia 2026, BKKBN NTT gelar pasar murah pendampingan peningkatan kualitas pengasuhan anak melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya dan cek kesehatan gratis. BKKBN NTT juga menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan sepanjang bulan sebagai bentuk kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kependudukan dan keluarga. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Dr. Mauli Wahtibulo, mengatakan peringatan Hari Kependudukan Sedunia menjadi momentum membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Mauliwati, Kemendukbangga atau BKKBN memiliki 3 fokus utama yakni kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Seluruh program tersebut dijalankan melalui pendekatan siklus kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita, remaja, pasangan usia subur, hingga lansia.
12: Kita informasikan kepada masyarakat untuk bisa sadar bahwa kependudukan itu bukan kita cuma menghitung jumlah, oh sekarang kita penduduknya 7 miliar lebih, tidak, tetapi kita juga harus mulai menyadari bahwa penduduk-penduduk ini kita harus betul-betul persiapkan, terutama kita di NTT, kita di Indonesia, kita di Kota Kupang, kita harus persiapkan supaya penduduk ini menjadi penduduk yang berkualitas, penduduk bisa tumbuh seimbang, penduduk berkualitas. Kita berharap itu generasi-generasi yang ada sekarang ini bisa menjadi generasi emas 2045.
11: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Herlin Silvi Manafe, yang mewakili Kepala Dinas Perindak NTT, mengapresiasi kolaborasi BKKBN dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan pasar murah. Menurut Herlin, kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mendukung upaya pemerintah mengendalikan inflasi daerah.
13: Kita tahu bahwa salah satu kunci keluarga berkualitas adalah terpenuhinya kebutuhan pokok. Keluarga berkualitas dimulai dari perut yang kenyang dan dapur yang aman. Karena itu pada hari ini BKKBN bersama-sama dengan kami sebagai Dinas Perindak Provinsi yang mempunyai tupoksi untuk melaksanakan kegiatan pasar murah, dengan beberapa tujuan, yaitu untuk salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, juga mengendalikan inflasi. Terima kasih BKKBN Provinsi yang pada saat ini Kota Kupang angka inflasi sudah di atas 4%, di atas angka nasional.
11: BKKBN NTT menegaskan seluruh rangkaian kegiatan merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Kupang menyalurkan bantuan pembalut bagi perempuan usia subur dari keluarga prasejahtera dan penyandang disabilitas melalui program Inakasi di Kecamatan Kota Lama. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senge.
14: Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan inovasi pelayanan publik yang menyasar kebutuhan dasar perempuan. Melalui program Inakasi, bantuan pembalut disalurkan kepada perempuan usia subur dari keluarga prasejahtera dan penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Lama. Program ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus kesehatan reproduksi perempuan. Dipimpin Wakil Wali Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis, program Inakasi dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pembalut, tetapi juga memberi dampak pada aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial perempuan.
15: Motivasinya juga kami melihat bahwa ini kan merupakan kebutuhan dasar, basic needs yang sebenarnya pemerintah juga harus ikut memperhatikan. Ya, jadi mulai dari hal-hal kecil, dari perempuan, itu juga bisa memberikan dampak ke keseluruhan. Nah, yang tadinya mereka harus mengeluarkan uang Rp15.000 sampai Rp20.000 untuk membeli pembalut, nah itu mereka bisa save untuk membeli kebutuhan makanan di pasar atau membeli kebutuhan anaknya di sekolah.
14: Pemerintah Kota Kupang menilai pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan merupakan investasi bagi terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas. Program ini juga diperkuat dengan layanan vaksin HPV gratis sebagai upaya pencegahan kanker serviks.
15: Sementara ini kita juga sudah memberikan vaksin HPV gratis. Ya, jadi selain membalut, kita juga memberikan vaksin HPV gratis untuk perempuan.
14: Bantuan tersebut disambut positif oleh para penerima manfaat. Cecilia Sofia Datumeja, warga Kelurahan Pasir Panjang, mengaku bantuan ini sangat berarti karena sebelumnya keterbatasan ekonomi membuatnya kesulitan membeli pembalut. Hal senada juga disampaikan Nun Aini Laudu yang berharap program ini dapat terus berlanjut.
16: Tergantung, kadang mama biasa permisi hanya potong kain dan pakai. Ada uang ya, paling murah tuh mau beli yang 5.000 yang paling kecil. Rata-rata ekonomi prasejahtera bagi kami itu sangat membantu. Karena pengeluaran tiap bulan untuk perempuan seperti kami itu sangat besar dalam bentuk software dan lain-lainnya.
14: Melalui program Inakasi, pemerintah Kota Kupang memperkuat komitmennya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Dengan harapan kesehatan perempuan yang semakin baik akan melahirkan keluarga yang tangguh dan masyarakat yang lebih sejahtera. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gempa bumi yang terjadi hampir setiap hari di Pulau Sumba dalam 2 bulan terakhir dipastikan merupakan gempa tektonik yang dipicu oleh faktor alam. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
17: Gempa bumi yang terjadi hampir setiap hari di Pulau Sumba dalam 2 bulan terakhir dipastikan merupakan gempa tektonik yang dipicu oleh faktor alam. Hal tersebut disampaikan staf operasional OPT Stasiun Geofisika Sumba Timur, Rendi E. Raja STR, saat dikonfirmasi RRI Sumba pada Selasa 21 Juli 2026. Rendi menjelaskan, rangkaian gempa yang terus terjadi dipengaruhi oleh keberadaan sesar aktif di wilayah selatan Pulau Sumba. Aktivitas sesar aktif tersebut merupakan dampak dari pergerakan alam di dalam bumi yang memicu pelepasan energi sehingga menimbulkan guncangan. Menurutnya, gempa yang dirasakan masyarakat selama ini termasuk kategori gempa tektonik yang merupakan fenomena alam murni. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait penyebab gempa yang terjadi.
18: Di Sumba Barat itu bersumber dari sesar Wonoa Kabupaten di sebelah Kabupaten.
19: Ya, Kabupaten.
18: Oh, ya. saat bisa terusnya bubak situ Pak. Kita ada sensor aktif yang tercatat di kami sini Pak.
19: Di selatan.
18: Kalau untuk pengumuman dolar ya, itu bondo waktu itu dia melintang dari arah Kodi sampai ke arah bubak, sedangkan yang sensor bubak itu di bagian selatan pulau. Teraktifnya jenisnya normal ya, dia masuk tipe normal.
17: BMKG melalui UPT Stasiun Geofisika Sumba Timur juga mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas. Warga diminta menghindari lokasi-lokasi yang berpotensi membahayakan ketika terjadi gempa, terutama bangunan yang rawan mengalami kerusakan. Selain itu, masyarakat yang berada di rumah sakit, perkantoran, maupun fasilitas umum dalam ruangan diingatkan untuk selalu mengetahui dan memperhatikan jalur evakuasi yang telah ditetapkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses penyelamatan apabila sewaktu-waktu terjadi gempa. Apabila gempa terjadi saat berada di dalam ruangan dan tidak sempat keluar atau melarikan diri, masyarakat disarankan berlindung di bawah meja, kayu, atau benda kokoh lainnya yang mampu melindungi dari reruntuhan bangunan maupun benda yang jatuh. UPT Stasiun Geofisika Sumba Timur kembali menegaskan bahwa gempa tektonik yang terjadi di Pulau Sumba merupakan murni akibat proses alam dan tidak disebabkan oleh aktivitas manusia. Dari Sumba Barat, Cirlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar kegiatan KPK mengajar di SD Negeri Batu Esah, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai integritas dan anti korupsi kepada siswa sejak usia dini melalui metode belajar yang menyenangkan. Berikut laporan Andri Iskandar.
20: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar kegiatan KPK mengajar di SD Negeri Batu Esah, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan KPK mengajar merupakan bagian dari program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang dilaksanakan Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Di SD Negeri Batu Esah, siswa diajak belajar tentang kejujuran, disiplin, keberanian, dan nilai-nilai integritas melalui permainan, senam, serta berbagai aktivitas edukatif. Selain memberikan pendidikan anti korupsi, KPK juga meninjau kondisi sekolah yang masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Kegiatan ini turut didukung Bank Mandiri Cabang Kupang yang memberikan bantuan hadiah bagi para siswa sebagai bentuk motivasi belajar. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arif, mengatakan pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak usia sekolah dasar agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas.
21: Hari ini kami dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi melakukan salah satu dari berbagai kegiatan anti korupsi yang merupakan rangkaian dari program kami bernama Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi atau JNBA. Hari ini tim kami berada di Sekolah Dasar Negeri Batu Esah, Kabupaten Kupang untuk menyelenggarakan kegiatan namanya KPK Mengajar. Kegiatan KPK Mengajar hari ini adalah bagaimana kami hadir ke sekolah dasar di daerah di kabupaten yang kami kunjungi dalam rangka kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi ini, bertemu dengan kepala sekolah, bertemu dengan tenaga pendidik, bertemu dengan para pelajar siswa sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama.
20: Sementara itu, Kepala SD Negeri Batu Esah, Esther Nepafai, menyambut baik kehadiran KPK. Ia berharap perhatian pemerintah juga diberikan terhadap kondisi infrastruktur sekolah dan akses jalan menuju lokasi sekolah.
22: Saya sebagai kepala sekolah sangat bersyukur karena kegiatan seperti ini sebenarnya langka. Apalagi kami di SD yang terpencil, kebanyakan tidak ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Namun jikalau sampai hari ini ada perkunjungan dari pusat dan membawa kegiatan atau pelajaran seperti ini, keluarga SD Batu Esah sangat berterima kasih agar dengan adanya perkunjungan ini, pendidikan yang diperoleh bisa membawa perubahan bagi anak-anak didik di tempat ini.
20: Saat ini, SD Negeri Batu Esah memiliki 71 siswa. Melalui kegiatan KPK mengajar, diharapkan nilai-nilai anti korupsi dapat tertanam sejak dini, sekaligus mendorong perhatian berbagai pihak terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah terpencil di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, Sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Rotendao surplus beras, Pemkab siap jaga stabilitas harga pangan. Yang kedua, Bupati Rotendao tinjau gudang Bulog, pastikan beras aman dan dorong peningkatan penyerapan hasil panen petani demi perkuat swasembada pangan nasional. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, FM 92,5 MHz. Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mereka selamat datang di acara kita di hari ini di Rote pagi ini dengan berbagai informasi terbaru dari portal kami
0: rri.co.id.
1: Dan tentunya seperti biasa kami mengajak pendengar semua untuk mendengarkan bisa di via streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi Bali Play Store, bisa di-download di situ di RRI Digital.
0: Iya, dan pendengar di Rote pagi ini kami akan menghadirkan informasi dan juga menghadirkan lagu-lagu untuk pendengar semua di pagi hari ini. So, saya hadirkan lagunya Cassandra dengan Kekasih K2. Selamat mendengarkan.

0: bukalah semangat baru dari Elo, Bari, Ipang, dan Lala Carmela.
1: Yes, baiklah pendengar semua, kita bakal bagikan juga informasi-informasi untuk pendengar semua di hari ini. Dan ada informasi untuk pendengar Kalib?
0: Iya, informasi dari portal kami rri.co.id. Kinerjanya dinilai makin baik, bea cukai tak jadi bubar. Menteri Keuangan Purbayas Yudi Sadewa mengisyaratkan posisi Direktorat Jenderal Bea Cukai aman, kemungkinan tidak jadi dibubarkan. Menurut Bea Cukai sudah menunjukkan kinerjanya dengan semakin membaik. Dan Purbaya juga menyebutkan kemajuan yang telah dicapai Bea Cukai, diantaranya penerimaan dari Bea Cukai yang tumbuh 6%, barang selundupan dan impor pakaian bekas yang banyak berkurang. Menkeu Purbaya juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah melihat kinerja Bea Cukai yang semakin hari semakin membaik. Dan kata-kata itu menurut Purbaya diucapkan Presiden di salah satu rapat kabinet. Jadi hal itu merupakan sinyal yang jelas bahwa perkembangan positif di Bea Cukai diakui oleh Presiden. Ya, dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ya, dan pendengar, kita kembali ke hiburan musik. Saya hadirkan dari Project Pop, Ingatlah Hari Ini.

Ada Roni Parulia dengan Tak Ada Yang Sepertimu. Spesial dong berarti ya. Baiklah mendengar di hari ini Dina bakal bagikan yang ringan-ringan aja ya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan sekarang itu kita banyak banget ya, dimanapun itu terkendala dengan yang namanya, atau Anda pernah mendengar yang namanya PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome ya. Jadi sudah resmi berganti nama menjadi PMOS, jadi Polyandrocrine Metabolic Ovarian Syndrome. Jadi per 12 Mei 2026 gitu ya, yang biasanya kita sebut PCOS, sekarang PMOS gitu. Jadi perubahan dilakukan untuk menunjukkan bahwa keadaan ini meliputi metabolisme sistematik dan gangguan hormon yang berdampak pada seluruh tubuh. Jadi PMOS merupakan satu gangguan hormon berkepanjangan yang rumit yang dapat ditandai melalui beberapa gejala dari penyakit. So, menurut data dari The Lancet secara internasional, penyakit ini dialami sekitar 170 juta wanita. Dilansir dari Halodoc, kondisi diderita 5-10% perempuan di usia subur dan biasanya pada remaja yang baru menstruasi. Penyebab penyakitnya itu beragam sih, seperti genetika, terus jika saudara perempuanmu menderita ini, ya ada kemungkinan besar kamu juga akan mendapatkannya begitu ya. Penyebab lainnya adalah faktor gaya hidup yang tidak sehat, seperti pola makan yang buruk, stres berlebihan, dan kurangnya aktivitas fisik. Karena itu, kita sudah mengetahui nih apa faktor penyakitnya, lalu apa tandanya jika kita menderita penyakit ini. Nah, untuk pendengar semua yang penasaran, ini sebenarnya masalahnya para wanita, musuhnya para wanita gitu ya. Jadi kita juga berharap semoga ini tidak terjadi pada kita nih yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Roteh.

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah leka kak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
1: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kak.
0: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan, mak ingat lupa helm dulu.
0: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
4: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
5: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
6: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
4: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan Tingkatkan kepercayaan dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di lagi ya, di hari ini tentunya dimanapun Anda berada, Dina akan membagikan lagi ada beberapa tips juga nih pendengar semua ya, untuk Anda di hari ini. Tapi Dina mau lanjutin lagi sebelum mama-mama di rumah pada marahin Dina. Dina lanjutin lagi tentunya di hari ini ya, untuk bentuk gejala PMOS ini begitu. Kalau penyebabnya tadi udah ada pola makan yang buruk, selain genetika ya, stres yang berlebihan, kurang beraktivitas fisik. Nah, ini ada bentuk gejala penyakit bervariasi. Salah satunya adalah tidak teraturnya jadwal haid, jarang sekali atau sama sekali tidak haid, dan jika siklus menstruasi itu tidak menentu, ya jarang atau bahkan tidak menstruasi selama 3 bulan karena proses ovulasi yang terganggu. Gejala lain adalah kesulitan menurunkan berat badan yang membuat badan lebih berisi, khususnya di area perut, dan beragam upaya menurunkan berat badan menjadi tidak memiliki banyak pengaruh karena ketidakseimbangan hormon itu sendiri. Untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, kamu dapat menerapkan pola hidup yang sehat seperti berolahraga harian selama 30 menit. Dan jika Anda sudah terlanjur menderita penyakit ini, ya Anda bisa mendapat pengobatan medis untuk mengatasi efek buruk dari penyakit yang satu ini, begitu ya. Jadi dimanapun Anda berada, kita harus woman superwoman ya di hari ini. Pastikan Anda juga sehat, dan kalaupun Anda punya masalah dengan PCOS atau PMOS ini, Anda bisa kok mencari-cari kira-kira makanan yang sehat untuk ini supaya bisa kita pelahan-lahan mulai membaik dan lain sebagainya, itu ada banget ya. Dan tetap di sini kita bakal dengerin Saling Merindu dari Ran.

FM 92,5 MHz. Ya pendengar, saya hadirkan satu informasi cara efektif meningkatkan nafsu makan. Nafsu makan yang menurun dapat menyebabkan tubuh kekurangan energi dan zat gizi penting jika berlangsung dalam waktu yang lama. Kondisi ini dipicu oleh stres, gangguan pencernaan, efek obat atau kebiasaan makan yang kurang teratur. Untuk mengatasinya, diperlukan perubahan pola makan dan gaya hidup yang sehat.

0: makanan dalam porsi kecil, tetapi lebih sering. Pola ini membantu tubuh memperoleh kalori dan nutrisi tanpa membuat perut terasa penuh. Menetapkan jadwal makan yang sama setiap hari, serta tidak melewatkan sarapan yang dapat melatih tubuh mengenali waktu makan dan merangsang rasa lapar secara alami. Selera makan dapat ditingkatkan dengan menyajikan menu yang bervariasi, berwarna dan kaya rasa. Penambahan rempah seperti jahe, kayu manis, lada hitam dan atau ketumbar tidak hanya memperkaya cita rasa, tetapi juga membantu mengurangi rasa tidak nyaman pada perut yang dapat menghambat nafsu makan. Suasana makan yang menyenangkan bersama keluarga atau teman juga dapat membuat seseorang lebih bersemangat untuk makan. Selain itu, hindari minuman terlalu banyak sebelum makan agar tidak cepat kenyang. Rutin berolahraga, tidur yang cukup, dan memilih makanan bergizi seimbang yang juga berperan dalam meningkatkan nafsu makan serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jika nafsu makan tetap menurun selama beberapa minggu disertai penurunan berat badan atau keluhan kesehatan lainnya, sebaiknya segera memeriksa diri ke dokter. Penanganan sejak dini dapat membantu menemukan penyebab dan mencegah terjadinya kekurangan gizi. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
1: Well, jangan kemana-mana, di Dawakal Petari ini ada My Mind Gue dari Naikilat.

Ya, pendengar, kesehatan mental yaitu penting, dan untuk menjaga kesehatan mental anak-anak remaja. Masa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan karakter dan kualitas generasi masa depan. Selain menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi faktor utama yang menentukan kesejahteraan, kemampuan belajar, hingga produktivitas remaja. Dilansir dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dalam beberapa tahun terakhir, persoalan kesehatan mental di kalangan remaja menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini menjadi perhatian karena mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan akademik apabila tidak ditangani sejak dini. Berdasarkan hasil Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, sekitar 15,5 juta remaja atau 34,9% di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat satu dari tujuh anak berusia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan kesehatan mental. Berbagai faktor dapat memicu masalah kesehatan mental pada remaja. Di antaranya tekanan akademik, perundungan, konflik dalam keluarga, penggunaan media sosial secara berlebihan, hingga minimnya dukungan emosional dari lingkungan sekitar. Untuk menghadapinya, remaja dianjurkan menjaga pola hidup sehat, beristirahat yang cukup, rutin berolahraga, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan orang tua, guru, maupun teman yang dipercaya. Apabila mengalami tekanan berkepanjangan, remaja juga perlu mendapatkan pendampingan dari profesional seperti psikolog atau konselor. Untuk upaya menjaga kesehatan mental tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga maupun sekolah dan masyarakat, tetapi pemerintah juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang remaja melalui edukasi serta layanan kesehatan mental yang mudah diakses. Dengan meningkatnya kesadaran dan keterlibatan seluruh pihak, diharapkan remaja Indonesia dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat secara fisik maupun mental, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa Indonesia. Ya, pendengar, dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ya, dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik. Dan pendengar, ya, saya dengan hiburan musik untuk pendengar semuanya. Selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya.
0: Yes, kita masih di acara kita di Rote
1: pagi ini.
0: Well, dan Nina bakal bagikan juga informasi untuk pendengar semua di hari ini bahwa daya tahan tubuh berperan penting ya dalam melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun juga faktor lingkungan. Jadi sistem imun yang baik membantu tubuh merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Jadi salah satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh kita adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap harinya. Sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, serta biji-bijian mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh kita, Kak Alip dan juga teman-teman ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan cairan juga tidak kalah penting nih dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Dan minum air putih yang cukup membantu menjaga fungsi organ, melancarkan metabolisme, mencegah tubuh mengalami yang namanya dehidrasi. Dan kalau kita aktivitasnya itu fisik ya secara rutin, itu dapat meningkatkan kebugaran sekaligus mendukung sistem imun bekerja dengan optimal. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda atau senam juga dapat dilakukan secara konsisten sesuai kemampuan masing-masing. Tidur yang cukup itu memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki sel-sel dan memulihkan energi setelah beraktivitas. Dan untuk orang dewasa itu dianjurkan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh kita tetap bugar. Nah, itulah kenapa Kak Alip pilek sekarang ya.
1: Kurang istirahat.
0: Iya, betul. Karena kurang istirahat gitu ya. Dan kita tahu bersama akhirnya sistem kekebalan tubuh kita turun gitu ya. Iya. Dan akhirnya ya flu mulai merajalela gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan akhirnya ya kita juga menangis karena memang sakit itu gak enak banget ya kan. Siapa sih yang suka sama sakit?

0: Ya pendengar, bagi yang sering mengonsumsi gula berlebih, ini bahayanya, yaitu bahaya konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan. Konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan masih menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, hingga stroke. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk menerapkan pola makan sehat dengan membatasi asupan ketiga zat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan bahwa konsumsi GGL yang melebihi anjuran dalam jangka panjang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan. Pola makan yang tinggi gula dapat meningkatkan kadar gula darah dan risiko diabetes. Sementara itu, konsumsi garam berlebih dapat menyebabkan tekanan darah tinggi yang memicu penyakit jantung dan stroke. Adapun asupan lemak berlebihan, terutama lemak jenuh dan lemak trans, yaitu dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Untuk menjaga kesehatan, masyarakat dianjurkan mengikuti batas konsumsi harian yang direkomendasikan, yaitu gula maksimal 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per hari. Garam maksimal 5 gram atau sekitar 1 sendok teh per hari. Serta lemak maksimal 67 gram atau sekitar 5 sendok makan minyak per hari. Membiasakan diri membaca informasi nilai gizi pada kemasan makanan juga dapat membantu mengontrol jumlah asupan GGL setiap harinya. Selain membatasi konsumsi makanan dan minuman manis, masyarakat juga disarankan memperbanyak konsumsi buah, sayur, biji-bijian, serta memilih sumber protein rendah lemak. Mengurangi makanan cepat saji, gorengan, dan minuman pemanis buatan. Dan menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan dalam jangka panjangnya. Penerapan pola hidup sehat juga perlu diimbangi dengan aktivitas fisik secara rutin, tidur yang cukup, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Langkah-langkah tersebut dapat membantu menurunkan risiko penyakit tidak menular sekaligus meningkatkan kualitas hidup sehat. Dan melalui penerapan pola makan bergizi seimbang dan kebiasaan hidup sehat, masyarakat diharapkan dapat menjaga kesehatan diri dan keluarga. Mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak bukan berarti menghilangkan seluruhnya, melainkan mengonsumsinya sesuai kebutuhan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit kronis di masa mendatang. Ya, dan itulah informasi bahaya kalau kita mengonsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan setiap harinya.
1: Dan kita sudah disadarkan kali ya.
0: Iya.
1: Jadi makannya harus yang cukup-cukup aja. Jangan berlebihan. Oke, baiklah. Tapi kita juga gak mau melebihi waktu nih. Kita sudah harus berpisah.
0: Iya,
1: berikutnya kami bakal temani pendengar semua di pukul 8 bakal ada di acara kita. Kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.
0: Iya.
1: Setelah itu kita kembali untuk
0: Rote Menyapa Pagi.
1: Yes, Rote Menyapa Pagi. Dan juga akan ada Rote Menyapa Pagi dialog, tentunya Rote Menyapa Siang untuk Anda juga di hari ini. Oke, saya Dina Yulianti
0: dan saya Alif Dulu.
1: Ada juga Heri Baila, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua. Selamat
0: pagi.
1: Selamat pagi ya. Tiba-tiba lupa kalau ini pagi ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini.
0: Dan bye-bye.
2: Shakira, We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKH se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
4: Wah, saya embara. Kalau lu bisa buktikan,
5: kasih Menteri Sekretaris Negara Prasetyowadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga